0: serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan tantangannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pepol, hidup sebagai pemuda memang banyak tantangannya. Kita pernah membicarakan beberapa waktu yang lalu, bagaimana pemuda harus bergumul menentukan karier yang harus dia jalani atau profesi yang harus dia tekuni. Tetapi selain profesi, selain karier, itu tentu ada masalah lain, yaitu masalah menentukan pasangan hidup atau teman hidupnya. Nah, ini kan merupakan suatu bagian yang juga cukup sulit yang harus dihadapi oleh pemuda. Apa yang Pak Paul bisa berikan kepada kita semua itu, Pak Paul?
1: Pertama, kita akan mencoba melihat dulu tahapan sebelum masuk ke usia pemuda, yakni usia remaja, Pak Gunawan. Sebab apa yang terjadi di masa pemuda sebetulnya sudah mulai terjadi di masa remaja. Dan di masa remaja lah kita meletakkan fondasinya. Menurut seseorang bernama Erik Erikson, pada masa remaja, seseorang itu tuh berkesempatan membangun jati dirinya. Siapakah dia itu tuh? Nah, kalau dia berhasil menemukan dan membangun jati dirinya, dia menjadi seseorang yang mantap. Dia tahu siapa dia di tengah-tengah kerumunan teman-temannya. Dia tidak terhilang di lautan teman. Tapi sebaliknya juga, dia memiliki konsep diri yang juga realistik ya, sehingga dia tidak menjadi seseorang yang menonjol dan besar sendirian di tengah-tengah kerumunan temannya. Dengan kata lain, ya, dia tahu dirinya dengan pas. Kekurangannya, kelebihannya, kebisaannya, keterbatasannya. Dan dia bisa merangkul keduanya dengan luas. Nah, kalau dia bisa menemukan ini semuanya, dia akan memasuki usia dewasa dan membangun yang kita sebut keintiman. Sebaliknya, kalau dia tidak menemukan dirinya dan dia bingung terus dengan siapa dirinya, waktu memasuki usia dewasa, bukannya keintiman yang dia bangun, malah dia mulailah menarik diri, mengisolasi diri dari orang-orang yang sebetulnya mau dekat dengan dia. Dengan kata lain begini, Pak Gunawan, kita hanya berani intim atau dekat dengan orang kalau kita memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, kita takut dekat dengan orang. Kita takut nanti dia, orang ini nih, mengetahui siapa kita. Nanti orang ini menolak, mengetahui keterbatasan kita dan sebagainya. Nah, ada orang yang mengisolasi dirinya secara belak-belakan, menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya. Teman-temannya pun tidak ada. Tapi ada sebagian orang yang mengisolasi dirinya secara kamuflase, tidak terlihat, yaitu dia menjadi orang yang sebetulnya sosial, banyak teman, bergaul. Namun, semua pertemanannya itu sangat dangkal. Dia menutup pintu, sehingga teman-temannya tidak bisa masuk dan mengenal siapa dia. Nah, apapun gaya atau caranya, intinya adalah dia memisahkan diri dari lingkungannya, sehingga tidak bisa menjalin keintiman. Nah, faktor ini nih yang akan berpengaruh besar nantinya dalam hal kesiapan seseorang untuk berkeluarga. Sebab berkeluarga menuntut satu syarat, yaitu kemampuan kita untuk membagi hidup, untuk dekat dengan orang dan membiarkan orang dekat dengan kita.
0: Ya, sebagai orang tua kita tentunya mau melakukan sesuatu untuk menolong anak kita, khususnya yang remaja ini, yang dalam masa yang begitu sulit gitu, Pak Paul ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Pak?
1: Nah, ini memang sedikit sulit, Pak Gunawan, kalau orang tua baru menyadari masalah si anak tatkala si anak sudah berusia belasan tahun atau bahkan 20 tahunan. Kenapa sulit? Sebab memang biasanya anak-anak itu tuh harus melewati tahapan-tahapan secara alamiah. Dan kita tidak bisa mengkarbitkannya. Misalkan tadi saya sudah katakan bahwa apa yang terjadi di masa pemuda, sebetulnya itu fondasinya sudah diletakkan di masa remaja, pembentukan jati dirinya itu tuh. Tapi sesungguhnya juga, sebelum masa remaja, ada masa-masa kanak-kanak, dan di situ pun si kanak-kanak sebetulnya juga harus melewati tahapannya dengan baik. Karena kalau tidak akan mempengaruhi masa remajanya. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Kalau seorang anak-anak mempunyai banyak teman pada masa dia kecil, masa SD misalkan, dia akan mulai nyaman ya, dia merasa nyaman berada dengan anak-anak lain. Dia diterima, dia bisa bermain dengan mereka, dan dia bisa bermain dengan adil, dengan jujur, sehingga teman-temannya juga suka dengan dia. Sehingga dari masa SD, dia sudah menjalin persahabatan dengan teman-teman. Memasuki masa-masa remaja SMP-SMA, si anak ini nih sudah sedikit banyak mengenal ya siapa dirinya. Sehingga dia bisa lebih masuk juga dengan teman-temannya. Teman-temannya memberikan tanggapan lebih banyak lagi tentang siapa dia. Sehingga sekeluarnya dia dari masa remaja, dia mempunyai gambaran yang lumayan jelas tentang siapa dia. Kebisaan, ketidakbisaannya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi modal buat dia memasuki masa pemuda. Dia bisa dekat dengan orang karena dia berani dilihat apa adanya oleh teman-temannya. Nah, sebaliknya kalau anak-anak itu dari kecil memang kurang mendapatkan bimbingan, minder, takut sama orang-orang, dan orang tuanya juga tidak peduli, tidak membimbingnya, sehingga dia terus hidup seperti dalam rimba tersesat, tidak tahu arah. Memasuki masa remaja, tambah tersesat. Nah, kalau misalkan teman-temannya memberikan pengaruh buruk, dia masuk ke jalur yang buruk. Atau dia menjadi anak yang terlempar keluar dari lingkungannya. Nah, misalkan dia nggak pernah punya teman, dengan lawan jenis pun tidak ada pergaulan. Waktu memasuki usia pemuda, orang tuanya baru sadar. Nah, itu memang sudah sedikit terlambat. Orang tua bisa berkata, kamu pergi, kamu bergaul. Kamu jangan di rumah saja. Masalahnya si anak tidak berani. Dan dia tidak tahu bagaimana cara membangun sebuah pertemanan. Nah, akhirnya dia lebih menarik diri. Temannya bicara apa, dia anggapnya menghina dia. Dia anggapnya orang memang sedang mau menyudutkan dia dan sebagainya. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan pada masa pemuda memang sudah sangat sedikit. Dan memang harus diawali pada masa-masa yang lebih kecil.
0: Ya, Pak Paul, ada yang masa anak-anaknya itu sudah diupayakan untuk diberikan suatu arahan yang baik gitu. Tetapi memang perjalanan hidup ini kadang-kadang kan sulit ditebak gitu, Pak Paul ya. Karena suatu masalah gitu, orang tuanya itu bangkrut gitu, Pak Paul. Jadi jatuh miskin ya. Anak ini tiba-tiba yang tadinya gampang bergaul dan sebagainya, tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungan temannya.
1: Itu bisa terjadi. Karena memang bagaimanapun pengaruh kejatuhan orang tuanya ya ada pada perkembangan jiwanya. Namun, kalau anak ini sudah memiliki ya konsep diri yang sehat, mempunyai pergaulan yang baik dengan temannya, seharusnya kejatuhan ini nih hanya bersifat sementara. Dia mungkin menarik diri sebulan, dua bulan. Namun teman-temannya tidak membiarkan. Teman-temannya akan mencoba menghiburnya karena memang ya relasinya sehat. Dia berani ngomong apa adanya. Teman-temannya juga baik dengan dia, simpati kepadanya. Dia ditarik keluar, tidak sempat dia itu tuh menguburkan diri di dalam lubang. Ya, karena teman-temannya mendukung dia. Nah, kebalikannya kalau memang pada dasarnya dia tidak mempunyai jaringan pertemanan yang kuat seperti itu. Seolah-olah tidak ada penahannya. Waktu dia jatuh, ya dia jatuh sendirian dan tidak ada yang mengangkatnya. Ya.
0: Nah, kalau dengan modal dia bisa intim dengan teman-temannya, apakah itu mempermudah dia menemukan pasangan hidupnya gitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Kalau dia sudah memiliki keberaniannya untuk menjadi dirinya, dilihat apa adanya, membiarkan orang dekat kepadanya, dan mengerti bagaimana dekat dan mengasihi orang, orang-orang ini akan lebih siap memasuki ikatan nikah. Ya, karena mereka siap untuk membagi hidup. Nah, sudah tentu nggak selalu mulus ya. Kadangkala ya tetap orang-orang atau kita juga ya harus melewati fase-fase kebingungan ya, Pak Gunawan. Ada juga ketakutan kadangkala ya. Aduh, gimana ini ya dalam masa berpacaran, cocok nggak, nanti gimana. Namun yang saya ingin tekankan adalah, ya kalaupun ada ketakutan dan kebingungan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mesti tetap mempertahankan integritas kita. Kenapa saya mau tekankan ini? Sebab begini. Ada sebagian kita karena takut ya tidak dapat jodoh. Dan kita tahu kita seharusnya dapat jodoh. Akhirnya kita berpura-pura. Kita menggunakan topeng. Sehingga orang tidak tahu siapa kita. Orang hanya taunya kita seperti ini. Kita mengikuti dah apa yang orang minta. Kita kehilangan diri sendiri. Atau ada orang yang berbohong, jelas-jelas berbohong. Ya, karena ingin mendapatkan orang yang dikasihinya. Akhirnya masuk ke dalam ikatan pernikahan, namun sudah menyimpan masalah. Ada orang yang, misalkan ini wanita, menyerahkan tubuhnya, takut kehilangan pasangannya. Supaya apa? Pasangannya gak akan meninggalkannya. Nah, akhirnya menikah juga. Jadi, saya mau tekankan berhati-hatilah dalam masa persiapan berkeluarga. Jangan sampai kita mengkompromikan integritas diri kita. Kita mesti berani muncul apa adanya, ditolak apa tidak, ya tetap berani. Integritas kita pertaruhkan. Jangan berkompromi mengambil jalan-jalan pintas yang tidak benar.
0: Ya, mungkin perlu diketahui bahwa masing-masing kita itu memang diciptakan secara unik gitu Pak Paul ya. Jadi kita tidak perlu khawatir atau harus menyamai orang lain gitu.
1: Betul sekali. Memang pada masa pemuda ini ya tekanannya cukup besar Pak Gunawan. Karena ada yang ya sudah mulai sukses, kelihatan arahnya ya, menanjak karirnya. Nah, misalkan kita melihat diri kita kok masih di bawah. Nah, hati-hati dengan godaan-godaan untuk menutupi diri kita, mengkamuflase diri kita. Nah, hati-hati itu. Ya, ada orang yang karena ingin tampil bergaya, mampu, beruang, justru memeras orang tuanya, memberikan dia banyak uang. Padahalnya orang tuanya tidak punya uang. Supaya apa? Di hadapan pacarnya dia tampil orang yang mampu, ya, mempunyai uang yang cukup. Nah, ada godaan-godaan seperti itu. Jangan, ya. Yang saya ingin tekankan adalah berdoa. Bersandar pada Tuhan, pertahankan integritas kita. Percayakan hidup pada Tuhan, termasuk dalam hal pasangan hidup ini.
0: Ya, kalau begitu kita sudah, Pak Paul sudah menyinggung masalah karakter seseorang, atau khususnya pemuda ini, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang tidak bisa tidak persiapan-persiapan menuju pada kehidupan berkeluarga juga melibatkan ya faktor karakter kita ya. Apakah kita ini menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab? Nah, saya kira dua hal itu, setia dan bertanggung jawab, adalah dua karakter yang menjadi tantangan terbesar pemuda. Kenapa? Sebab begini, pada masa inilah seorang pemuda itu tuh diuji kesetiaannya. Misalkan, setia pada pacarnya. Misalkan, ya, dia sudah memberikan komitmen. Dan pacarnya memang menyayangi dia, dan dia pun menyayanginya. Hubungan itu baik, tapi sekarang melihat yang lain. Terus memikirkan yang lain-lain. Nah, dia gonta-ganti pacar. Sehingga kesetiaan itu tuh dengan mudah ditanggalkan. Nah, pada masa pemuda inilah, kesetiaan menjadi ujian bagi seorang pemuda. Ya, bisa nggak dia setia? Setia ini juga berkaitan dengan pekerjaannya. Dia sudah menekuni satu bidang yang dia memang cocok. Apakah dia akan terlalu mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang lain? Bisakah dia berpikir dengan jernih dan tenang melihat apakah memang dia harus pindah? Apakah semua keputusan didasari atas kriteria finansial saja? Apakah tidak bisa kita mendasarinya atas faktor kenyamanan bekerja, pertemanan dengan teman-teman yang baik di situ? Nah, disinilah kesetiaan diuji. Nah, tadi saya sudah singgung selain kesetiaan, yang juga akan menjadi ujian bagi pemuda adalah faktor bertanggung jawab. Ya, apakah kita itu tuh dengan mudah ya melepaskan tanggung jawab, berkelit dari tuntutan, pokoknya yang penting kita selamat, yang penting kita selamat. Nah, ini masa pemuda ini nih, diuji. Kalau kita menaruh fondasi berkelit terus menerus, cuci tangan terus menerus, kita akan membawa kebiasaan ini untuk masa-masa selanjutnya. Tapi kalau dari masa pemuda kita sudah menetapkan, kita mau bertanggung jawab, apa yang kita katakan kita pegang, apa yang kita janjikan kita coba penuhi. Nah, kita akan membawa fondasi ini masuk ke dalam karir kita nantinya.
0: Ya, tapi dalam rangka ini menemukan tempat kerja yang tepat untuk dia, bukankah dia memerlukan kesempatan untuk bisa berpindah dari satu pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain?
1: Tepat sekali. Memang perlu adanya keseimbangan di sini, Pak Gunawan. Sudah tentu boleh seseorang itu pindah kerja, boleh meningkatkan kesejahteraan, itu sudah tentu boleh. Namun yang saya ingin tekankan adalah jangan sampai kita mengambil keputusan hanya atas dasar itu. Kita mesti juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ada kalanya memang ini kesempatan terbuka. Namun kalau kita ambil, misalkan, kita harus berpisah dengan pacar kita. Nah, kita tahu bahwa prioritas kita bukan hanya bekerja, tapi juga membangun relasi. Kalau kita pindah ke kota yang berbeda, kita harus berpisah dari pacar kita. Kemungkinan kita akan kehilangan waktu bersama untuk saling mengenal. Kalau kita digelapkan ya, mata kita digelapkan, hanya fokus pada pokoknya pekerjaan ini lebih bagus, uang lebih besar. Nah, kita mulailah kehilangan perspektif ya. Yang namanya kesetiaan dan bertanggung jawab, nah itu mulai kita kurangi. Nah, ini yang mesti kita jaga. Banyak orang memulai masa pemudanya dengan modal setia dan tanggung jawab yang lumayan banyak. Dengan berjalannya waktu, makin hari makin kurang. Karena semua dikompromikan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, supaya mendapatkan yang diinginkan. Nah, inilah yang kita harus jaga.
0: Ya, Pak Paul, apakah ada contoh-contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu, tentang orang-orang yang setia dan bertanggung jawab itu?
1: Kebetulan ada, Pak Gunawan. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kehidupan Yusuf. Yusuf itu tuh seseorang yang mengalami perubahan hidup cukup besar. Dan dapat kita katakan karirnya juga menukar dengan cukup drastik. Pertama, dia adalah seorang gembala ya, dia menjaga ternak. Dia diminta oleh ayahnya membantu kakaknya ya, karena itulah mungkin yang dilakukan oleh keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf harus ditangkap oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak. Akhirnya menjadi seorang budak. Setelah jadi budak, menjadi budak yang baik. Tapi akhirnya difitnah oleh nyonya, majikannya. Dibuang lagi, masuk sebagai seorang tahanan. Ganti lagi profesi menjadi seorang tahanan. Dari tahanan, akhirnya Tuhan mempromosikan dia, menjadikan dia seorang perdana menteri. Dengan kata lain, kita melihat lonjakan-lonjakan perubahan hidup dan karir dalam hidup Yusuf ini.
0: Ya, tapi kalau kita melihat tokoh Yusuf yang tadi Pak Paul sampaikan, itu kan keadaan memang memaksa dia gitu. Tuhan itu menggunakan situasi dan kondisi saat itu untuk menggiring dia menjalani sekian banyak karier gitu Pak Paul.
1: Betul, memang itu adalah cara Tuhan membawa Yusuf ke Mesir. Ya, dengan tujuan pada akhirnya membawa Yusuf ke Mesir untuk menyediakan kebutuhan orang Israel dalam masa kelaparan. Nah, Yusuf tidak tahu itu. Namun kita melihat di sini satu karakter Yusuf, setia dan bertanggung jawab. Waktu dia di rumah, disuruh oleh ayahnya menemui kakak-kakaknya yang sedang menjaga hewan, sebetulnya dia bisa langsung pulang setelah menemukan bahwa kakaknya tidak ada di tempat itu. Namun, waktu dia tanya-tanya di mana kakaknya berada, dia tahu kakaknya berada bermil-mil jauhnya dari tempat di mana dia di situ. Dia mengambil waktu berjalan begitu jauh untuk menemui kakaknya, membawa makanan untuk mereka. Dengan kata lain, dari kecil kita melihat setia dan bertanggung jawab. Yusuf memang begitu. Waktu dia dibuang sebagai seorang budak, bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Dia setia dan bertanggung jawab. Kesetiaannya terbukti waktu istri Potifar menggodanya. Dia berkata, semua hal, semua

0: relasi dia dengan sesamanya itu.
1: Nah, kita bisa juga menyoroti Yusuf dari sudut relasi, betul Pak Gunawan. Yaitu ini, dia tetap menjadi bagian dari keluarganya. Meskipun dia disakiti oleh kakak-kakaknya, pada akhirnya dia tetap menerima keluarganya. Dia tidak marah kepada mereka. Dia tetap memeluk mereka sebagai bagian dirinya. Dan salah satu orang yang memang dikenal beristrikan satu adalah Yusuf di Alkitab di Perjanjian Lama ini. Nah, Yusuf memang tidak dikenal mempunyai lebih dari satu istri. Dia setia juga ya kepada satu istrinya. Jadi dalam hal berelasi, Yusuf pun menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya. Waktu kakak-kakaknya datang setelah ayahnya meninggal ya, takut Yusuf akan marah kepada mereka. Yusuf berkata tidak. Dan Yusuf berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka. Bertanggung jawab ya. Jadi dalam setiap relasi, sifat atau karakter setia dan tanggung jawab diperlihatkan oleh Yusuf.
0: Nah, karakter setia dan bertanggung jawab ini, Pak Paul, itu terbentuk memang sejak kecil atau sejak dia lahir?
1: Saya kok percaya bahwa karakter ini nih bentukan dari keluarganya ada, dari ayahnya. Dan yang kedua, dari kecil memang Yusuf sudah menunjukkan satu sikap, takut akan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan yang akhirnya membentuk seseorang untuk bertanggung jawab dan setia. Kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan kesetiaan atau sikap bertanggung jawab. Yang penting kita bebas, kita selamat, kita mementingkan diri sendiri, hanya itu. Ya, jadi saya kira Yusuf memperlihatkan sikap takut akan Tuhan dari awalnya.
0: Padahal kalau kita melihat keluarganya, Pak Paul ya, kita tahu Yakub dulu misalnya yang dikenal sebagai penipu gitu ya. Lalu kakak-kakaknya juga tidak mendukung gitu. Tapi kok bisa terbentuk suatu sikap yang begitu bagus di dalam diri Yusuf ya, Pak?
1: Begini Pak Gunawan, memang keluarga Yakub keluarga yang jauh dari ideal. Yakub tidak menyayangi istrinya. Dia hanya menyayangi satu dari empat istrinya itu, yakni Rahel. Yang lainnya memang tidak. Dia menikah dengan Lea karena terpaksa. Dan Lea akhirnya menyerahkan budaknya. Kemudian Rahel juga menyerahkan budaknya. Jadilah Yusuf mempunyai empat istri.
0: Yakub.
1: Yakub, maaf. Ya. Tapi yang dia sangat kasihi sebetulnya hanya satu. Maka anak-anak dari Rahel lah yang paling dikasihinya. Dengan kata lain, anak yang dikasihinya menerima sangat banyak darinya. Anak yang tidak dikasihinya tidak menerima apa-apa, bahkan menciptakan perlakuan Yakub menciptakan kebencian pada diri saudara-saudara Yusuf. Nah, kalau kita bisa sedikit ya untuk sejenak kesampingkan relasi Yakub dengan anak-anaknya yang lain, kita hanya fokuskan pada relasinya dia dengan Yusuf dan Benyamin. Kita bisa memetik satu pelajaran di sini, Pak Gunawan, bahwa anak menyerap banyak dari orang tua yang mengasihinya. Bahkan dalam hal ini, anak-anak Yakub yang bernama Yusuf dan Benyamin ini, terutama Yusuf ya, menyerap sifat-sifat rohani papanya. Jadi apa yang menjadi keyakinan si ayah, apa yang menjadi gaya hidup rohaninya, itu diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Sebab memang Yusuf menerima kasih sayang dari papanya itu. Jadi kalau kita balikan situasinya, kalau seorang ayah tidak menunjukkan kasih kepada si anak, ya jangan terlalu berharap tinggi, si anak akan mewarisi iman kepercayaan kita juga. Kira-kira itulah yang terjadi dalam keluarga Yusuf, Pak Gunawan.
0: Iya, tentu kita berharap, Pak Paul, banyak pemuda-pemuda menjadi Yusuf pada zaman ini, gitu Pak Paul ya. Tetapi, apakah ada bagian firman Tuhan dari khususnya dalam konteks itu yang menguatkan kita, gitu?
1: Saya akan bacakan dari Kejadian 50, ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yakni saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan. Pemuda akan harus melewati masa yang penuh kebingungan, tantangan, banyak keputusan yang harus diambil pada masa pemuda, termasuk karir dan berkeluarga. Nah, jangan sampai tantangan-tantangan itu

0: melumpuhkan kerohanian kita. Jangan sampai tantangan itu akhirnya membuat kita kehilangan kesetiaan dan tanggung jawab. Untuk bisa terus mempertahankannya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yusuf selalu takut akan Tuhan, dan itulah yang telah menyelamatkan dia melewati perubahan karir dan perubahan hidup yang begitu drastik. Dia tetap setia kepada keluarganya, kepada istrinya, dan terakhir kepada Tuhan.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan Codex untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Shepherd of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di Biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan dua kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100 ribu pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Pure yang kumau.

pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Codex. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus atau CV merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. CV tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe dan 2 Manasye. Namun, ada beberapa bagian perjanjian lama hilang dan sobek. Sedangkan, bagian perjanjian barunya terdiri dari kitab Injil, surat umum, surat Paulus, dan Ibrani. CV ditemukan oleh Paus Nikolaus V pada tahun 1448. Asal mula penulisan dan sejarah penemuan CV merupakan hal yang sulit untuk ditelusuri dan banyak mengandung spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa CV merupakan satu dari 50 Alkitab yang dihasilkan oleh Eusebius dari Kaisarea atas perintah dari Kaisar Konstantin I. Sebelum tahun 1475 atau tahun penerbitan katalog yang menyebutkan CV sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang CV disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi, dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun kodex tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam terang. Paulus lebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam kegelapan, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor yang kosong dan sembrono, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, dan orang-orang yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi hidup dalam terang adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan dua cara untuk hidup dalam terang. Pertama, ujilah apa yang berkenan bagi Tuhan. Terang dapat membuka tabir kejahatan. Selama sesuatu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, kejahatan itu akan berjalan terus. Tetapi jika dibawa dalam terang Kristus, maka perbuatan jahat itu akan dimusnahkan. Kedua, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Perbuatan kegelapan memang untuk sesaat akan merasakan kepuasan, tetapi akan berakhir dengan hukuman yang pasti. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebagai anak-anak terang, kita diajak untuk membuka dengan jelas perbuatan kegelapan, bukan sebaliknya, menutup-nutupinya. Semua jelas di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang, mari, jangan sampai tertidur dalam bualan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bangunlah dan masuklah dalam kehidupan yang diliputi oleh cahaya terang Kristus. Tuhan memberkati.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh.
Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
tetapi segala sesuatu

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah karakteristik atau sifat-sifat Alkitab? Apa saja yang menjadi karakteristik atau sifat Alkitab? Ada 4 karakteristik atau sifat, tetapi hari ini kita akan melihat 2 saja karakteristik dari Alkitab. Yang pertama, Alkitab memiliki otoritas. Authority adalah karakteristik pertama dari Alkitab. Sebagaimana sudah disinggung di dalam edisi yang lalu, Alkitab ditulis oleh manusia melalui pengilhaman Roh Kudus. Dalam arti Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol. Sehingga apa yang dituliskan tidak mengandung kesalahan. Walaupun Alkitab melibatkan partisipasi manusia, seperti yang paling jelas ada di dalam Lukas 1 ayat 1-4, Lukas berusaha untuk mengumpulkan sumber, dia berusaha untuk menyelidikinya dan menyusunnya sedemikian rupa. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga apa yang dituliskan di dalam Alkitab bersifat otoritatif bagi hidup orang Kristen. Bersifat normatif bagi kita semua. Apa yang dituliskan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga mengatur kehidupan kita. Nah, pada saat dikatakan bahwa Alkitab berotoritas, berarti Alkitab berotoritas atas segala aspek kehidupan kita. Alkitab bukan hanya berotoritas pada saat membahas iman dan etika. Tetapi juga Alkitab berotoritas pada saat Alkitab membahas tentang apapun juga yang benar-benar Alkitab bahas. Perlu digarisbawahi yang benar-benar Alkitab bahas dan benar-benar Alkitab maksudkan. Mengapa kita perlu menggarisbawahi ini? Karena ada beberapa orang Kristen yang terlalu naif, yang terlalu dogmatis, yang menganggap bahwa Alkitab berbicara tentang segala sesuatu. Sehingga mereka berusaha untuk menafsirkan Alkitab sedemikian rupa, sehingga Alkitab berbicara tentang banyak hal yang ingin mereka dengar. Padahal sebetulnya Alkitab tidak berbicara tentang banyak hal. Tetapi untuk hal-hal yang Alkitab sungguh-sungguh ajarkan, yang sungguh-sungguh Alkitab maksudkan, entah itu berkaitan dengan iman atau etika, entah itu berkaitan dengan geografi, dengan sejarah, dengan filsafat, atau dengan apapun juga, pada saat Alkitab benar-benar menyinggung dan benar-benar memaksudkannya seperti itu, maka apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bersifat normatif bagi kita karena mengandung otoritas ilahi di dalamnya. Nah, ketika saya mengatakan Alkitab bersifat normatif, maka kita juga perlu mengingat bukan cuma kita harus menafsirkan Alkitab dengan tepat, tidak boleh memaksakan Alkitab, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di sana adalah naskah asli Alkitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Salinan Alkitab bisa mengandung kekeliruan, terjemahan Alkitab bisa kurang sempurna, tafsiran Alkitab juga seringkali bisa salah, tetapi pada naskah aslinya sendiri tidak mengandung kesalahan. Dan apa saja yang memang disinggung di sana dan dimaksudkan kita tafsirkan dengan benar, maka apa saja itu menjadi normatif karena memiliki otoritas ilahi di dalamnya. Jadi Alkitab memiliki karakteristik yang pertama adalah otoritas. Yang kedua, karakteristik Alkitab adalah kejelasan. Bukan hanya authority, tetapi juga clarity. Alkitab mengandung kejelasan. Apa arti dari istilah ini? Alkitab bersifat jelas. Kita perlu memahami bahwa Alkitab dituliskan Allah untuk umat Allah. Untuk semua umat Allah, lebih tepatnya. Alkitab tidak dituliskan hanya untuk segelintir orang dengan pengetahuan teologi yang luar biasa, atau dituliskan untuk segelintir orang yang memiliki pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi Alkitab dituliskan untuk umat Allah. Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua umat Allah di perjanjian lama, perjanjian baru, maupun sekarang
Tidak semua mereka adalah orang-orang yang secara intelektual hebat, secara pendidikan luar biasa tinggi. Tetapi Alkitab ditulis sebagai sebuah kejelasan bagi semua orang. Alkitab ditulis memiliki karakteristik jelas karena memang dimaksudkan untuk semua umat Allah. Ada sebuah peribahasa atau sebuah ungkapan kuno yang menurut banyak orang bisa ditelusuri sampai pada zaman Agustinus. Mengatakan bahwa Alkitab itu bisa diibaratkan seperti kolam atau seperti danau yang gajah pun bisa tenggelam, tetapi anak kecil bisa bermain-main di dalamnya. Maksudnya adalah Alkitab itu bisa menjadi sebuah bahan perenungan, bahan studi yang sangat mendalam sampai orang yang paling pintar sekalipun tidak bisa memahaminya. Tetapi Alkitab sekaligus juga bisa menjadi bahan bacaan yang begitu sederhana sehingga orang-orang biasa pun bisa membaca, mendapatkan manfaat dari Alkitab. Itulah yang disebut karakteristik Alkitab sebagai tulisan yang jelas, mengandung kejelasan. Martin Luther, salah seorang tokoh reformasi yang terkenal, pernah suatu kali dia berbicara tentang berkhotbah dan dia mengatakan khotbah yang baik adalah khotbah yang bisa dipahami oleh orang yang paling pandai, termasuk yang paling kurang pandai. Yang intelektualitasnya paling tinggi sampai yang kurang tinggi. Nah, saya yakin apa yang diungkapkan oleh Martin Luther bisa memberi gambaran tentang karakteristik Alkitab ini. Alkitab adalah mengandung kejelasan. Kiranya otoritas Alkitab membuat kita semakin tunduk. Kiranya kejelasan Alkitab membuat kita semakin giat membaca Alkitab. Karena kita tahu kita bisa memahaminya. Dalam taraf tertentu kita masih bisa memahaminya, mendapatkan manfaat, bertumbuh terus, sehingga kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita.

'Cause I'm no longer

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu. Indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya seolah-olah memang pembacanya, saya dan saudara disebut anak, artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa. Kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik. Tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
saya dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada. Supaya dia tidak malu, nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan. Berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan dan mengevaluasi diri, apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca. Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak, ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang. Hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja, ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya, karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menimbang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia, saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul. Saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat. Luar biasa, Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel, Ustaz. Tetapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan, udah enggak ketulungan, Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini. Berubah perkataannya, Pak. Dia sudah bisa misalnya memuji saya. Masakannya enak, Bu. Saya senang, Pak. Ibu cantik. Saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah, tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat, memang tidak ada cara lain. Merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia, hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus.

saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulih

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan Codex untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Sephard of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan dua kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100.000 pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu puji kumau.

yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Codex. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus atau CV merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. CV tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe dan 2 Manasye. Namun, ada beberapa bagian perjanjian lama hilang dan sobek. Sedangkan, bagian perjanjian barunya terdiri dari kitab Injil, surat umum, surat Paulus, dan Ibrani. CV ditemukan oleh Paus Nikolaus V pada tahun 1448. Asal mula penulisan dan sejarah penemuan CV merupakan hal yang sulit untuk ditelusuri dan banyak mengandung spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa CV merupakan satu dari 50 Alkitab yang dihasilkan oleh Eusebius dari Kaisarea atas perintah dari Kaisar Konstantin I. Sebelum tahun 1475 atau tahun penerbitan katalog yang menyebutkan CV sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang CV disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi, dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun kodeks tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 8-11. Efesus 5 ayat 8-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam terang. Paulus lebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam kegelapan, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor yang kosong dan sembrono, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, dan orang-orang yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi hidup dalam terang adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan dua cara untuk hidup dalam terang. Pertama, ujilah apa yang berkenan bagi Tuhan. Terang dapat membuka tabir kejahatan. Selama sesuatu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, kejahatan itu akan berjalan terus. Tetapi jika dibawa dalam terang Kristus, maka perbuatan jahat itu akan dimusnahkan. Kedua, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Perbuatan kegelapan memang untuk sesaat akan merasakan kepuasan, tetapi akan berakhir dengan hukuman yang pasti. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebagai anak-anak terang, kita diajak untuk membuka dengan jelas perbuatan kegelapan, bukan sebaliknya, menutup-nutupinya. Semua jelas di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang, mari, jangan sampai tertidur dalam bualan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bangunlah dan masuklah dalam kehidupan yang diliputi oleh cahaya terang Kristus. Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan tantangannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, hidup sebagai pemuda memang banyak tantangannya. Kita pernah membicarakan beberapa waktu yang lalu bagaimana pemuda harus bergumul menentukan karier yang harus dia jalani atau profesi yang harus dia tekuni. Tetapi selain profesi, selain karier, itu tentu ada masalah lain, yaitu masalah menentukan pasangan hidup, tata teman hidupnya. Nah, ini kan merupakan suatu bagian yang juga cukup sulit yang harus dihadapi oleh pemuda. Apa yang Pak Paul bisa berikan kepada kita semua itu, Pak Paul?
1: Pertama, kita akan mencoba melihat dulu tahapan sebelum masuk ke usia pemuda, yakni usia remaja, Pak Gunawan. Sebab apa yang terjadi di masa pemuda sebetulnya sudah mulai terjadi di masa remaja. Dan di masa remaja lah kita meletakkan fondasinya. Menurut seseorang bernama Erik Erikson, pada masa remaja, seseorang itu tuh berkesempatan membangun jati dirinya. Siapakah dia itu tuh? Nah, kalau dia berhasil menemukan dan membangun jati dirinya, dia menjadi seseorang yang mantap. Dia tahu siapa dia di tengah-tengah kerumunan teman-temannya. Dia tidak terhilang di lautan teman. Tapi sebaliknya juga, dia memiliki konsep diri yang juga realistik ya. Sehingga dia tidak menjadi seseorang yang menonjol dan besar sendirian di tengah-tengah kerumunan temannya. Dengan kata lain, ya dia tahu dirinya dengan pas. Kekurangannya, kelebihannya, kebisaannya, keterbatasannya. Dan dia bisa merangkul keduanya dengan luas. Nah, kalau dia bisa menemukan ini semuanya, dia akan memasuki usia dewasa dan membangun yang kita sebut keintiman. Sebaliknya, kalau dia tidak menemukan dirinya dan dia bingung terus dengan siapa dirinya, waktu memasuki usia dewasa, bukannya keintiman yang dia bangun, malah dia mulailah menarik diri, mengisolasi diri dari orang-orang yang sebetulnya mau dekat dengan dia. Dengan kata lain begini, Pak Gunawan, kita hanya berani intim atau dekat dengan orang kalau kita memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, kita takut dekat dengan orang. Kita takut nanti dia, orang ini nih, mengetahui siapa kita. Nanti orang ini menolak, mengetahui keterbatasan kita dan sebagainya. Nah, ada orang yang mengisolasi dirinya secara belak-belakan, menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya. Teman-temannya pun tidak ada. Tapi ada sebagian orang yang mengisolasi dirinya secara kamuflase, tidak terlihat, yaitu dia menjadi orang yang sebetulnya sosial. Banyak teman bergaul. Namun, semua pertemanannya itu sangat dangkal. Dia menutup pintu, sehingga teman-temannya tidak bisa masuk dan mengenal siapa dia. Nah, apapun gaya atau caranya, intinya adalah dia memisahkan diri dari lingkungannya, sehingga tidak bisa menjalin keintiman. Nah, faktor ini nih yang akan berpengaruh besar nantinya dalam hal kesiapan seseorang untuk berkeluarga. Sebab berkeluarga menuntut satu syarat, yaitu kemampuan kita untuk membagi hidup, untuk dekat dengan orang dan membiarkan orang dekat dengan kita.
0: Ya, sebagai orang tua kita tentunya mau melakukan sesuatu untuk menolong anak kita, khususnya yang remaja ini yang dalam masa yang begitu sulit gitu, Pak Paul ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Pak?
1: Nah, ini memang sedikit sulit, Pak Gunawan, kalau orang tua baru menyadari masalah si anak tatkala si anak sudah berusia belasan tahun atau bahkan 20 tahunan. Kenapa sulit? Sebab memang biasanya anak-anak itu tuh harus melewati tahapan-tahapan secara alamiah. Dan kita tidak bisa mengkarbitkannya. Misalkan tadi saya sudah katakan bahwa apa yang terjadi di masa pemuda, sebetulnya itu fondasinya sudah diletakkan di masa remaja, pembentukan jati dirinya itu tuh. Tapi sesungguhnya juga, sebelum masa remaja, ada masa-masa kanak-kanak, dan di situ pun si kanak-kanak sebetulnya juga harus melewati tahapannya dengan baik. Karena kalau tidak akan mempengaruhi masa remajanya. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Kalau seorang anak-anak mempunyai banyak teman pada masa dia kecil, masa SD misalkan, dia akan mulai nyaman ya, dia merasa nyaman berada dengan anak-anak lain. Dia diterima, dia bisa bermain dengan mereka, dan dia bisa bermain dengan adil, dengan jujur, sehingga teman-temannya juga suka dengan dia. Sehingga dari masa SD, dia sudah menjalin persahabatan dengan teman-teman. Memasuki masa-masa remaja, SMP-SMA, si anak ini nih sudah sedikit banyak mengenal ya siapa dirinya. Sehingga dia bisa lebih masuk juga dengan teman-temannya. Teman-temannya memberikan tanggapan lebih banyak lagi tentang siapa dia. Sehingga sekeluarnya dia dari masa remaja, dia mempunyai gambaran yang lumayan jelas tentang siapa dia. Kebisaan, ketidakbisaannya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi modal buat dia memasuki masa pemuda. Dia bisa dekat dengan orang karena dia berani dilihat apa adanya oleh teman-temannya. Nah, sebaliknya kalau anak-anak itu dari kecil memang kurang mendapatkan bimbingan, minder, takut sama orang-orang, dan orang tuanya juga tidak peduli, tidak membimbingnya, sehingga dia terus hidup seperti dalam rimba tersesat, tidak tahu arah. Memasuki masa remaja, tambah tersesat. Nah, kalau misalkan teman-temannya memberikan pengaruh buruk, dia masuk ke jalur yang buruk. Atau dia menjadi anak yang terlempar keluar dari lingkungannya. Nah, misalkan dia nggak pernah punya teman, dengan lawan jenis pun tidak ada pergaulan. Waktu memasuki usia pemuda, orang tuanya baru sadar. Nah, itu memang sudah sedikit terlambat. Orang tua bisa berkata, kamu pergi, kamu bergaul. Kamu jangan di rumah saja. Masalahnya si anak tidak berani. Dan dia tidak tahu bagaimana cara membangun sebuah pertemanan. Nah, akhirnya dia lebih menarik diri. Temannya bicara apa, dia anggapnya menghina dia. Dia anggapnya orang memang sedang mau menyudutkan dia dan sebagainya. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan pada masa pemuda memang sudah sangat sedikit. Dan memang harus diawali pada masa-masa yang lebih kecil.
0: Ya, Pak Paul, ada yang masa anak-anaknya itu sudah diupayakan untuk diberikan suatu arahan yang baik gitu. Tetapi memang perjalanan hidup ini kadang-kadang kan sulit ditebak gitu, Pak Paul ya. Karena suatu masalah gitu, orang tuanya itu bangkrut gitu, Pak Paul. Jadi jatuh miskin ya. Anak ini tiba-tiba yang tadinya gampang bergaul dan sebagainya, tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungan temannya.
1: Itu bisa terjadi. Karena memang bagaimanapun pengaruh kejatuhan orang tuanya ya ada pada perkembangan jiwanya. Namun, kalau anak ini sudah memiliki ya konsep diri yang sehat, mempunyai pergaulan yang baik dengan temannya, seharusnya kejatuhan ini nih hanya bersifat sementara. Dia mungkin menarik diri sebulan, dua bulan. Namun teman-temannya tidak membiarkan. Teman-temannya akan mencoba menghiburnya karena memang ya relasinya sehat. Dia berani ngomong apa adanya. Teman-temannya juga baik dengan dia, simpati kepadanya. Dia ditarik keluar, tidak sempat dia itu tuh menguburkan diri di dalam lubang. Ya, karena teman-temannya mendukung dia. Nah, kebalikannya kalau memang pada dasarnya dia tidak mempunyai jaringan pertemanan yang kuat seperti itu. Seolah-olah tidak ada penahannya. Waktu dia jatuh sendirian dan tidak ada yang mengangkatnya. Ya.
0: Nah, kalau dengan modal dia bisa intim dengan teman-temannya, apakah itu mempermudah dia menemukan pasangan hidupnya gitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Kalau dia sudah memiliki keberanian ya untuk menjadi dirinya, dilihat apa adanya, membiarkan orang dekat kepadanya, dan mengerti bagaimana dekat dan mengasihi orang, orang-orang ini akan lebih siap memasuki ikatan nikah. Ya, karena mereka siap untuk membagi hidup. Nah, sudah tentu nggak selalu mulus ya. Kadangkala ya tetap orang-orang atau kita juga ya harus melewati fase-fase kebingungan ya, Pak Gunawan. Ada juga ketakutan kadangkala ya. Aduh, gimana ini ya dalam masa berpacaran? Cocok nggak? Nanti gimana? Namun yang saya ingin tekankan adalah ya kalaupun ada ketakutan dan kebingungan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mesti tetap mempertahankan integritas kita. Kenapa saya mau tekankan ini? Sebab begini, ada sebagian kita karena takut ya tidak dapat jodoh, dan kita tahu kita seharusnya dapat jodoh, akhirnya kita berpura-pura. Kita menggunakan topeng, sehingga orang tidak tahu siapa kita. Orang hanya taunya kita seperti ini. Kita mengikuti deh apa yang orang minta. Kita kehilangan diri sendiri. Atau ada orang yang berbohong, jelas-jelas berbohong, ya, karena ingin mendapatkan orang yang dikasihinya. Akhirnya masuk ke dalam ikatan pernikahan, namun sudah menyimpan masalah. Ada orang yang, misalkan ini wanita, menyerahkan tubuhnya, takut kehilangan pasangannya. Supaya apa? Pasangannya gak akan meninggalkannya. Nah, akhirnya menikah juga. Jadi saya mau tekankan, berhati-hatilah dalam masa persiapan berkeluarga. Jangan sampai kita mengkompromikan integritas diri kita. Kita mesti berani muncul apa adanya, ditolak apa tidak, ya tetap berani. Integritas kita pertaruhkan. Jangan berkompromi mengambil jalan-jalan pintas yang tidak benar.
0: Ya, mungkin perlu diketahui bahwa masing-masing kita itu memang diciptakan secara unik gitu, Pak Paul ya. Jadi kita tidak perlu khawatir atau harus menyamai orang lain gitu.
1: Betul sekali. Memang pada masa pemuda ini ya tekanannya cukup besar, Pak Gunawan. Karena ada yang ya sudah mulai sukses, kelihatan arahnya ya, menanjak karirnya. Nah, misalkan kita melihat diri kita kok masih di bawah. Nah, hati-hati dengan godaan-godaan untuk menutupi diri kita, mengkamuflase diri kita. Nah, hati-hati itu. Ya, ada orang yang karena ingin tampil bergaya, mampu, beruang, justru memeras orang tuanya, memberikan dia banyak uang. Padahalnya orang tuanya tidak punya uang. Supaya apa? Di hadapan pacarnya dia tampil orang yang mampu, ya, mempunyai uang yang cukup. Nah, ada godaan-godaan seperti itu. Jangan, ya. Yang saya ingin tekankan adalah berdoa. Bersandar pada Tuhan, pertahankan integritas kita. Percayakan hidup pada Tuhan, termasuk dalam hal pasangan hidup ini.
0: Ya, kalau begitu kita sudah, Pak Paul sudah menyinggung masalah karakter seseorang, atau khususnya pemuda ini, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang tidak bisa tidak persiapan-persiapan menuju pada kehidupan berkeluarga juga melibatkan ya faktor karakter kita ya. Apakah kita ini menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab? Nah, saya kira dua hal itu, setia dan bertanggung jawab, adalah dua karakter yang menjadi tantangan terbesar pemuda. Kenapa? Sebab begini, pada masa inilah seorang pemuda itu tuh diuji kesetiaannya. Misalkan, setia pada pacarnya. Misalkan, ya, dia sudah memberikan komitmen. Dan pacarnya memang menyayangi dia, dan dia pun menyayanginya. Hubungan itu baik, tapi sekarang melihat yang lain. Terus memikirkan yang lain-lain. Nah, dia gonta-ganti pacar. Sehingga kesetiaan itu tuh dengan mudah ditanggalkan. Nah, pada masa pemuda inilah, kesetiaan menjadi ujian bagi seorang pemuda. Ya, bisa nggak dia setia? Setia ini juga berkaitan dengan pekerjaannya. Dia sudah menekuni satu bidang yang dia memang cocok. Apakah dia akan terlalu mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang lain? Bisakah dia berpikir dengan jernih dan tenang melihat apakah memang dia harus pindah? Apakah semua keputusan didasari atas kriteria finansial saja? Apakah tidak bisa kita mendasarinya atas faktor kenyamanan bekerja, pertemanan dengan teman-teman yang baik di situ? Nah, disinilah kesetiaan diuji. Nah, tadi saya sudah singgung, selain kesetiaan, yang juga akan menjadi ujian bagi pemuda adalah faktor bertanggung jawab. Ya, apakah kita itu tuh dengan mudah ya melepaskan tanggung jawab, berkelit dari tuntutan, pokoknya yang penting kita selamat, yang penting kita selamat. Nah, ini masa pemuda ini nih, diuji. Kalau kita menaruh fondasi berkelit terus menerus, cuci tangan terus menerus, kita akan membawa kebiasaan ini untuk masa-masa selanjutnya. Tapi kalau dari masa pemuda kita sudah menetapkan kita mau bertanggung jawab, apa yang kita katakan kita pegang, apa yang kita janjikan kita coba penuhi. Nah, kita akan membawa fondasi ini masuk ke dalam karir kita nantinya.
0: Ya, tapi dalam rangka ini menemukan tempat kerja yang tepat untuk dia, bukankah dia memerlukan kesempatan untuk bisa berpindah dari satu pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain?
1: Tepat sekali. Memang perlu adanya keseimbangan di sini, Pak Gunawan. Sudah tentu boleh seseorang itu pindah kerja, boleh meningkatkan kesejahteraan. Itu sudah tentu boleh. Namun, yang saya ingin tekankan adalah jangan sampai kita mengambil keputusan hanya atas dasar itu. Kita mesti juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ada kalanya memang ini kesempatan terbuka. Namun kalau kita ambil, misalkan, kita harus berpisah dengan pacar kita. Nah, kita tahu bahwa prioritas kita bukan hanya bekerja, tapi juga membangun relasi. Kalau kita pindah ke kota yang berbeda, kita harus berpisah dari pacar kita. Kemungkinan kita akan kehilangan waktu bersama untuk saling mengenal. Kalau kita digelapkan ya, mata kita digelapkan, hanya fokus pada pokoknya pekerjaan ini lebih bagus, uang lebih besar. Nah, kita mulailah kehilangan perspektif ya. Yang namanya kesetiaan dan bertanggung jawab, nah itu mulai kita kurangi. Nah, ini yang mesti kita jaga. Banyak orang memulai masa pemudanya dengan modal setia dan tanggung jawab yang lumayan banyak. Dengan berjalannya waktu, makin hari makin kurang. Karena semua dikompromikan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, supaya mendapatkan yang diinginkan. Nah, inilah yang kita harus jaga.
0: Ya, Pak Paul, apakah ada contoh-contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu? Tentang orang-orang yang setia dan bertanggung jawab itu?
1: Kebetulan ada, Pak Gunawan. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kehidupan Yusuf. Yusuf itu tuh seseorang yang mengalami perubahan hidup cukup besar. Dan dapat kita katakan karirnya juga menukar dengan cukup drastik. Pertama, dia adalah seorang gembala ya, dia menjaga ternak. Dia diminta oleh ayahnya membantu kakaknya ya, karena itulah mungkin yang dilakukan oleh keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf harus ditangkap oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak. Akhirnya menjadi seorang budak. Setelah jadi budak, menjadi budak yang baik. Tapi akhirnya difitnah oleh nyonya, majikannya. Dibuang lagi, masuk sebagai seorang tahanan. Ganti lagi profesi menjadi seorang tahanan. Dari tahanan, akhirnya Tuhan mempromosikan dia, menjadikan dia seorang perdana menteri. Dengan kata lain, kita melihat lonjakan-lonjakan perubahan hidup dan karir dalam hidup Yusuf ini.
0: Ya, tapi kalau kita melihat tokoh Yusuf yang tadi Pak Paul sampaikan, itu kan keadaan memang memaksa dia gitu. Tuhan itu menggunakan situasi dan kondisi saat itu untuk menggiring dia menjalani sekian banyak karier gitu Pak Paul.
1: Betul, memang itu adalah cara Tuhan membawa Yusuf ke Mesir. Ya, dengan tujuan pada akhirnya membawa Yusuf ke Mesir untuk menyediakan kebutuhan orang Israel dalam masa kelaparan. Nah, Yusuf tidak tahu itu. Namun kita melihat di sini satu karakter Yusuf, setia dan bertanggung jawab. Waktu dia di rumah, disuruh oleh ayahnya menemui kakak-kakaknya yang sedang menjaga hewan, sebetulnya dia bisa langsung pulang setelah menemukan bahwa kakaknya tidak ada di tempat itu. Namun, waktu dia tanya-tanya di mana kakaknya berada, dia tahu kakaknya berada bermil-mil jauhnya dari tempat di mana dia di situ. Dia mengambil waktu berjalan begitu jauh untuk menemui kakaknya, membawa makanan untuk mereka. Dengan kata lain, dari kecil kita melihat setia dan bertanggung jawab. Yusuf memang begitu. Waktu dia dibuang sebagai seorang budak, bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Dia setia dan bertanggung jawab. Kesetiaannya terbukti waktu istri Potifar menggodanya. Dia berkata, semua hal di rumah ini dipercayakan kepada saya oleh suamimu. Hanya satu yang tidak, yaitu engkau. Karena engkau miliknya. Masakan aku berbuat hal yang seperti ini kepada suamimu? Dan ini yang dia tekankan, masakan aku berdosa atau berbuat jahat kepada Tuhan? Nah, jadi kita melihat Yusuf seseorang yang setia. Waktu dia di penjara juga seperti itu. Dia menjadi tahanan, dia tetap menjadi orang yang baik. Temannya mimpi, bingung, dia mencoba mendoakan. Dia mencoba mencari jawaban mimpi itu. Jadi kita melihat di dalam posisi apapun, karir apapun yang harus dilewati oleh Yusuf, baik itu karir yang baik maupun karir yang sangat buruk, dia tetap setia dan bertanggung jawab.
0: Bagaimana dengan relasi dia dengan sesamanya ini?
1: Nah, kita bisa juga menyoroti Yusuf dari sudut relasi, betul Pak Gunawan. Yaitu ini, dia tetap menjadi bagian dari keluarganya. Meskipun dia disakiti oleh kakak-kakaknya, pada akhirnya dia tetap menerima keluarganya. Dia tidak marah kepada mereka. Dia tetap memeluk mereka sebagai bagian dirinya. Dan salah satu orang yang memang dikenal beristrikan satu adalah Yusuf di Alkitab di Perjanjian Lama ini. Nah, Yusuf memang tidak dikenal mempunyai lebih dari satu istri. Dia setia juga ya kepada satu istrinya. Jadi dalam hal berelasi, Yusuf pun menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya. Waktu kakak-kakaknya datang setelah ayahnya meninggal ya, takut Yusuf akan marah kepada mereka, Yusuf berkata tidak. Dan Yusuf berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka. Bertanggung jawab ya. Jadi dalam setiap relasi, sifat atau karakter setia dan tanggung jawab diperlihatkan oleh Yusuf.
0: Nah, karakter setia dan bertanggung jawab ini, Pak Paul, itu terbentuk memang sejak kecil atau sejak dia lahir?
1: Saya kok percaya bahwa karakter ini nih bentukan dari keluarganya, ada dari ayahnya. Dan yang kedua, dari kecil memang Yusuf sudah menunjukkan satu sikap takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan yang akhirnya membentuk seseorang untuk bertanggung jawab dan setia. Kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan kesetiaan atau sikap bertanggung jawab. Yang penting kita bebas, kita selamat, kita mementingkan diri sendiri, hanya itu. Ya, jadi saya kira Yusuf memperlihatkan sikap takut akan Tuhan dari awalnya.
0: Padahal kalau kita melihat keluarganya, Pak Paul, ya, kita tahu Yakub dulu misalnya yang dikenal sebagai penipu gitu ya. Lalu kakak-kakaknya juga tidak mendukung gitu. Tapi kok bisa terbentuk suatu sikap yang begitu bagus di dalam diri Yusuf ya, Pak?
1: Begini Pak Gunawan, memang keluarga Yakub keluarga yang jauh dari ideal. Yakub tidak menyayangi istrinya. Dia hanya menyayangi satu dari empat istrinya itu, yakni Rahel. Yang lainnya memang tidak. Dia menikah dengan Lea karena terpaksa. Dan Lea akhirnya menyerahkan budaknya. Kemudian Rahel juga menyerahkan budaknya. Jadilah Yusuf mempunyai empat istri.
0: Yakub.
1: Yakub, maaf. Ya. Tapi yang dia sangat kasihi sebetulnya hanya satu. Maka anak-anak dari Rahel lah yang paling dikasihinya. Dengan kata lain, anak yang dikasihinya menerima sangat banyak darinya. Anak yang tidak dikasihinya tidak menerima apa-apa, bahkan menciptakan perlakuan Yakub menciptakan kebencian pada diri saudara-saudara Yusuf. Nah, kalau kita bisa sedikit ya untuk sejenak kesampingkan relasi Yakub dengan anak-anaknya yang lain, kita hanya fokuskan pada relasinya dia dengan Yusuf dan Benyamin. Kita bisa memetik satu pelajaran di sini, Pak Gunawan, bahwa anak menyerap banyak dari orang tua yang mengasihinya. Bahkan dalam hal ini, anak-anak Yakub yang bernama Yusuf dan Benyamin ini, terutama Yusuf ya, menyerap sifat-sifat rohani papanya. Jadi apa yang menjadi keyakinan si ayah, apa yang menjadi gaya hidup rohaninya, itu diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Sebab memang Yusuf menerima kasih sayang dari papanya itu. Jadi kalau kita balikan situasinya, kalau seorang ayah tidak menunjukkan kasih kepada si anak, ya jangan terlalu berharap tinggi, si anak akan mewarisi iman kepercayaan kita juga. Kira-kira itulah yang terjadi dalam keluarga Yusuf, Pak Gunawan.
0: Iya, tentu kita berharap Pak, banyak pemuda-pemuda menjadi Yusuf pada zaman ini gitu Pak Paul ya. Tetapi apakah ada bagian firman Tuhan dari khususnya dalam konteks itu yang menguatkan kita gitu?
1: Saya akan bacakan dari Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yakni saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan." Pemuda akan harus melewati masa yang penuh kebingungan, tantangan, banyak keputusan yang harus diambil pada masa pemuda, termasuk karir dan berkeluarga. Nah, jangan sampai tantangan-tantangan itu melumpuhkan kerohanian kita. Jangan sampai tantangan itu akhirnya membuat kita kehilangan kesetiaan dan tanggung jawab. Untuk bisa terus mempertahankannya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yusuf selalu takut akan Tuhan, dan itulah yang telah menyelamatkan dia melewati perubahan karir dan perubahan hidup yang begitu drastik. Dia tetap setia kepada keluarganya, kepada istrinya, dan terakhir kepada Tuhan.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh.
Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu
harus berlangsung dengan sopan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu. Indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya, seolah-olah memang pembacanya. Saya dan saudara disebut anak. Artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa. Kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik. Tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
saya dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya itu pagi-pagi, bangun pagi dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada, supaya dia tidak malu nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan, berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan dan mengevaluasi diri, apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca. Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak, ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk. Jangan sampai alasannya itu segudang. Hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja. Ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menimbang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia, saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul, saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Puji, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat, luar biasa Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel saja. Tapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini. Berubah perkataannya Pak. Ya sudah bisa misalnya memuji saya. Masakannya enak Bu. Saya senang Pak. Ibu cantik. Saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah. Tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut. Dengan anak-anaknya penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat, memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah karakteristik atau sifat-sifat Alkitab? Apa saja yang menjadi karakteristik atau sifat Alkitab? Ada 4 karakteristik atau sifat, tetapi hari ini kita akan melihat 2 saja karakteristik dari Alkitab. Yang pertama, Alkitab memiliki otoritas. Authority adalah karakteristik pertama dari Alkitab. Sebagaimana sudah disinggung di dalam edisi yang lalu, Alkitab ditulis oleh manusia melalui pengilhaman Roh Kudus. Dalam arti Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol. Sehingga apa yang dituliskan tidak mengandung kesalahan. Walaupun Alkitab melibatkan partisipasi manusia, seperti yang paling jelas ada di dalam Lukas 1 ayat 1-4, Lukas berusaha untuk mengumpulkan sumber, dia berusaha untuk menyelidikinya dan menyusunnya sedemikian rupa. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga apa yang dituliskan di dalam Alkitab bersifat otoritatif bagi hidup orang Kristen. Bersifat normatif bagi kita semua. Apa yang dituliskan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga mengatur kehidupan kita. Nah, pada saat dikatakan bahwa Alkitab berotoritas, berarti Alkitab berotoritas atas segala aspek kehidupan kita. Alkitab bukan hanya berotoritas pada saat membahas iman dan etika. Tetapi juga Alkitab berotoritas pada saat Alkitab membahas tentang apapun juga yang benar-benar Alkitab bahas. Perlu digarisbawahi yang benar-benar Alkitab bahas dan benar-benar Alkitab maksudkan. Mengapa kita perlu menggarisbawahi ini? Karena ada beberapa orang Kristen yang terlalu naif, yang terlalu dogmatis, yang menganggap bahwa Alkitab berbicara tentang segala sesuatu. Sehingga mereka berusaha untuk menafsirkan Alkitab sedemikian rupa, sehingga Alkitab berbicara tentang banyak hal yang ingin mereka dengar. Padahal sebetulnya Alkitab tidak berbicara tentang banyak hal. Tetapi untuk hal-hal yang Alkitab sungguh-sungguh ajarkan, yang sungguh-sungguh Alkitab maksudkan, entah itu berkaitan dengan iman atau etika, entah itu berkaitan dengan geografi, dengan sejarah, dengan filsafat, atau dengan apapun juga, pada saat Alkitab benar-benar menyinggung dan benar-benar memaksudkannya seperti itu, maka apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bersifat normatif bagi kita karena mengandung otoritas ilahi di dalamnya. Nah, ketika saya mengatakan Alkitab bersifat normatif, maka kita juga perlu mengingat, bukan cuma kita harus menafsirkan Alkitab dengan tepat, tidak boleh memaksakan Alkitab, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di sana adalah naskah asli Alkitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Salinan Alkitab bisa mengandung kekeliruan, terjemahan Alkitab bisa kurang sempurna, tafsiran Alkitab juga seringkali bisa salah, tetapi pada naskah aslinya sendiri tidak mengandung kesalahan. Dan apa saja yang memang disinggung di sana dan dimaksudkan kita tafsirkan dengan benar, maka apa saja itu menjadi normatif karena memiliki otoritas ilahi di dalamnya. Jadi Alkitab memiliki karakteristik yang pertama adalah otoritas. Yang kedua, karakteristik Alkitab adalah kejelasan. Bukan hanya authority, tetapi juga clarity. Alkitab mengandung kejelasan. Apa arti dari istilah ini? Alkitab bersifat jelas. Kita perlu memahami bahwa Alkitab dituliskan Allah untuk umat Allah. Untuk semua umat Allah, lebih tepatnya. Alkitab tidak dituliskan hanya untuk segelintir orang dengan pengetahuan teologi yang luar biasa, atau dituliskan untuk segelintir orang yang memiliki pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi Alkitab dituliskan untuk umat Allah.
Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua umat Allah di perjanjian lama, perjanjian baru maupun sekarang, tidak semua mereka adalah orang-orang yang secara intelektual hebat, secara pendidikan luar biasa tinggi. Tetapi Alkitab ditulis sebagai sebuah kejelasan bagi semua orang. Alkitab ditulis memiliki karakteristik jelas karena memang dimaksudkan untuk semua umat Allah. Ada sebuah peribahasa atau sebuah ungkapan kuno yang menurut banyak orang bisa ditelusuri sampai pada zaman Agustinus. Mengatakan bahwa Alkitab itu bisa diibaratkan seperti kolam atau seperti danau yang gajah pun bisa tenggelam, tetapi anak kecil bisa bermain-main di dalamnya. Maksudnya adalah Alkitab itu bisa menjadi sebuah bahan perenungan, bahan studi yang sangat mendalam sampai orang yang paling pintar sekalipun tidak bisa memahaminya. Tetapi Alkitab sekaligus juga bisa menjadi bahan bacaan yang begitu sederhana sehingga orang-orang biasa pun bisa membaca, mendapatkan manfaat dari Alkitab. Itulah yang disebut karakteristik Alkitab sebagai tulisan yang jelas, mengandung kejelasan. Martin Luther, salah seorang tokoh reformasi yang terkenal, pernah suatu kali dia berbicara tentang berkhotbah dan dia mengatakan khotbah yang baik adalah khotbah yang bisa dipahami oleh orang yang paling pandai termasuk yang paling kurang pandai, yang intelektualitasnya paling tinggi sampai yang kurang tinggi. Nah, saya yakin apa yang diungkapkan oleh Martin Luther bisa memberi gambaran tentang karakteristik Alkitab ini. Alkitab adalah mengandung kejelasan. Kiranya otoritas Alkitab membuat kita semakin tunduk. Kiranya kejelasan Alkitab membuat kita semakin giat membaca Alkitab. Karena kita tahu kita bisa memahaminya. Dalam taraf tertentu kita masih bisa memahaminya, mendapatkan manfaat, bertumbuh terus, sehingga kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan Codex untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Shepherd of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di Biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan 2 kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100.000 pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Pure yang kumau.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Codex. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus atau Civi merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. Civi tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe

Sivi sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang Sivi disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasih Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi, dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun kodeks tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

0: Kiranya Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Buat semua kami mengerti ya Tuhan, bahwa ada peristiwa sejarah yang tidak akan terulang dan tidak akan tergantikan. Peristiwa sejarah yang bukan cuma mengubah alur dari sejarah dunia ini, tetapi juga mengubah sejarah hidup kami secara pribadi. Jadikan momen ini perjumpaan pribadi kami yang mengubahkan dengan Tuhan. Kiranya berita Injil Yesus Kristus yang diberitakan benar-benar Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup kami. Setiap kami di tempat ini mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan, segarkan yang lesu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Ubahlah semua orang yang sedang terpuruk supaya mereka bangkit bersama dengan Kristus di dalam kemenangan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jesus, raise you up. Itu akan menjadi tema khotbah saya hari ini. Jesus, raise you up. Nah, saudara, kadangkala kita merasa dalam keadaan yang paling terpuruk di dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa at the bottom of our lives. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan kita bisa menjadi lebih buruk. Saya seringkali berkelakar ketika ada orang yang berkata kepada saya dan berkata begini, hidupku ini buruk sekali. Rasanya aku sudah berada pada titik yang paling buruk di dalam hidupku. Maka saya mengatakan, kamu harus bersyukur untuk satu hal. Apa? Karena hidupmu sudah tidak bisa lebih buruk. Engkau mengatakan bahwa hidupmu sudah yang paling buruk, in the lowest point in your life. Maka paling dia ada satu yang kita syukuri, yaitu tidak bisa menjadi lebih rendah lagi. Dan itu saya belajar dari seorang mentor saya bernama Pendeta Joseph Tong. Pada waktu saya berada dalam pelayanan yang lama, saya sedang berkumul berat dengan pelayanan saya dan saya mengatakan kepada dia, Pak Tong, the situation is getting worse. I think this is the worst moment. Lalu dia mengatakan, so be thankful. Kalau sudah the worst, berarti tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Tetapi setelah saya memikirkan hidup kita, mungkin kita berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Dan kita mungkin mengatakan, sebetulnya apa kena-mengena antara kebangkitan Yesus dengan hidup saya? Mungkin sudah merasa bahwa itu peristiwa sejarah yang terlalu jauh, ada 2000 tahun yang lalu dan tidak membawa dampak apa-apa di dalam hidupmu. Mungkin kau berkata bahwa hidupmu sedang susah luar biasa, pernikahanmu sedang kacau luar biasa, bisnismu sedang runyam luar biasa, kesehatanmu pun mungkin sedang bertambah buruk. Dan kau bertanya, apa kena-mengena kebangkitan Yesus Kristus dengan hidupku? Karena seolah-olah kasih Kristus yang ada di atas kayu salib tidak ada di dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan orang Kristen yang bertanya kepada saya sambil menangis, dia mencintai Tuhan. Saya tahu orang yang mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan begini, why this happens? Why this happens? Pertanyaan yang paling sulit, pertanyaan yang paling dihindari oleh semua konselor. Ketika ada orang mengatakan mengapa ini terjadi. Dan ternyata saya mendapati persoalannya bukan terletak pada situasi. Persoalan terletak pada cara dia berpikir. Ternyata konsep dia tentang kebaikan Tuhan keliru. Ternyata konsep dia tentang kasih Allah keliru. Makanya hari ini kita akan melihat bersama-sama sebetulnya apa sih artinya ketika kita mengatakan Kristus mengasihi aku. Sebetulnya apa sih yang menjadi bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita? Apakah buktinya engkau tidak pernah sakit? Apakah buktinya engkau akan selalu sukses, tidak pernah gagal? Apakah buktinya engkau akan selalu terkenal dan orang lain semua mengenal engkau, engkau menikmati popularitas yang luar biasa, engkau menikmati hidup yang begitu enak, yang membuat orang lain iri. Apakah itu semua bukti bahwa Kristus mengasihi kita? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus 5. Mari kita melihat Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 13 sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mari kita membaca secara bergantian, saudara. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu saudara ayat 14, dan nanti ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca yang demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 15. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara mendapati ada kata menguasai di sana muncul 3 kali. Yang mungkin saudara mengatakan, wah ini pasti kata Yunani-nya sama. Ternyata kata Yunani-nya tidak sama. Karena itu saya perlu menjelaskan satu persatu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya semuanya sama. Dari sisi terjemahan jelas lebih indah. Tetapi dari sisi kata Yunani yang dipakai ternyata berbeda. Menguasai yang pertama itu, sebab jika kami tidak menguasai diri. Kira-kira kalau Paulus mengatakan dia tidak menguasai diri, berarti dia sedang melakukan apa? Kira-kira. Pada saat saudara mengatakan, saya tidak bisa menguasai diri, berarti sedang apa kira-kira? 1, takut. 2, marah. 3, bingung seperti saudara sekarang. Kira-kira yang mana? Paulus sedang sedang marah. Biasanya ketika kita mengatakan tidak bisa menguasai diri, berarti marah. Ternyata bukan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara lebih harfiah dan itu menolong kita. Terjemahannya dalam bahasa Inggris begini. Sekalipun kami berada di samping diri kami, we are beside ourselves. Apa artinya? We are beside ourselves. Sudah diterjemahkan harfiah, tetap tidak menolong, tetap lebih sulit untuk ditafsirkan. Nah, saya mencoba untuk mengerti, menyelidiki kata Yunani yang dipakai di sana. Ternyata kata Yunani yang dipakai di sana itu artinya bisa membuat orang lain kagum, takjub. Itu artinya tidak menguasai di sini. Jadi berada di samping diri kami itu artinya berada di luar kotak dirinya. Bisa merujuk kepada orang yang hebat, misalnya Simon penyihir di Samaria. Itu dikatakan dia sering membuat orang lain takjub. Kata takjub di sana adalah kata Yunani yang sama yang muncul di sini. Tetapi kata ini juga bisa berarti gila. Bisa berarti gila. Dan saya setuju di bagian ini mungkin artinya adalah gila. Karena dikontraskan dengan yang kedua. Yang kedua dikatakan apa? Dan jika kami menguasai diri. Dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih pas, yaitu we are in sober mind. Pikiran yang sehat. Pikiran yang waras. Nah, karena dikontraskan dengan pikiran yang waras, maka saya setuju menguasai yang pertama itu diterjemahkannya bukan membuat orang lain kagum, tetapi gila. Gila. Nah, coba lihat ya. Orang jenius sama gila itu bedanya tipis. Paling tidak ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Orang jenius dengan orang gila sama. Misalnya apa? Istrinya sama-sama tidak bahagia. Karena biasa kalau orang jenius, pikirannya itu aneh-aneh begitu kan. Orang lain tidak mikir, dia bisa mikir. Saya berapa kali berjumpa dengan orang yang jenius. Jadi pada waktu saya seminar, dia duduk di depan saya. Orang itu dengarkan sambil ketawa gitu. Terus ya, tiba-tiba pikirannya gini. Ah, nyatet. Padahal saya tidak ngomong, dia sudah nyatet. Saudara. Ini orang hebat banget. Saya lagi jeda, dia langsung dapat ide nyatet. Ternyata setelah saya lihat, catatannya itu rumus-rumus fisika loh, saudara. Tapi ketika saya bicarakan lagi, dia nyambung kalimat saya lagi. Jadi ternyata orang ini orang hebat yang ahli fisika, matematika, bahasa Rusia tanpa belajar semua. Dan orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang ini orang pinter sekali. Dan pada waktu dia mendengarkan seminar saya, dia itu dalam posisi sebagai seorang ateis. Orang muda, pandai, ateis. Tapi saya bersyukur, berapa bulan kemudian saya khotbah di satu gereja. Saya melihat ada pemuda yang perilakunya sama. Ternyata dia. Dan dia ternyata telah bertobat, sekarang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tapi saya melihat orang jenius itu kadang-kadang aneh-aneh begitu loh, Zara. Nah, orang gila sama orang jenius sama, yaitu istrinya sama-sama tidak bahagia. Tetapi juga ada kesamaan yang lain antara orang jenius dan orang gila, yaitu sama-sama tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pernah saudara bertemu dengan orang yang sangat pintar sekali sehingga saudara tidak paham dia omong apa? Pernah? Pernah ya? Dia ngomong apa itu? Saudara cuma bilang gini, wah bersyukur aku bisa dengar walaupun tidak bisa paham. Bisa dengar aja itu sudah bersyukur, saudara. Seolah-olah itu sudah pintar sekali gitu, saudara. Padahal kita harusnya paham gitu. Saya pernah berjumpa dengan orang yang pintar tapi di bidang lain. Jadi pada waktu bincang-bincang tentang komputer, dia nerangkan semua tentang komputer. Saya bilang begini, tolong dong pakai bahasa manusia. Pinter sekali gitu. Saya mau menjawab dia pakai bahasa Yunani, saudara. Orang pinter sulit dimengerti, tetapi juga orang gila sulit untuk dimengerti. Dan Paulus dituduh oleh jemaat di Korintus sebagai orang yang gila. Dan saya tidak heran mengapa mereka menduga Paulus itu gila. Sedangkan Festus saja, sang gubernur, yang pernah bincang-bincang beberapa lama dengan Paulus, dia mengatakan begini, Paulus engkau gila. Pikiran-pikiran Paulus itu kadangkala out of the box. Kalau saudara cuma bisa mikir di dalam box terus, maka saudara bukan orang jenius, mungkin saudara bukan orang yang hebat. Tapi kalau ada orang yang bisa memikirkan out of the box seperti Paulus, maka ini orang yang hebat. Tapi para penafsir Alkitab mengatakan, Paulus ini mengatakan jika kami gila, tidak menguasai diri, bukan cuma karena dia pintar, mungkin karena Paulus juga mendapatkan penglihatan, dia menceritakan itu di 2 Korintus pasal 11 dan sebagainya, sehingga pendeknya begini, pendeknya, orang-orang menganggap bahwa Paulus ini sudah tidak waras. Dan Paulus mengatakan begini, kalau kami tidak waras, itu kami tidak waras untuk Tuhan. Tetapi jika kamu memandang bahwa kami ini waras, we are in sober mind, pikiran yang waras, maka kami melakukannya untuk kamu. Jadi Paulus ketika dikritik oleh orang lain, Paulus tidak menyerang orang lain. Tapi sebaliknya Paulus menjawab dengan sederhana, kalau kamu menganggap kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Jadi apapun pilihan orang, sebetulnya dua-duanya sama baik. Paulus tidak menyerang balik orang lain, tetapi dia membuka peluang, kamu pilih mana terserah. Kalau kamu pilih kami gila, berarti kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Dua-duanya sama-sama positif. Paulus dinilai orang. Paulus dinilai oleh orang. Dan Paulus ketika menanggapi itu, dia memberikan sebuah hal yang luar biasa jawabannya. Ketika banyak orang mempertanyakan apakah dia rasul yang sejati atau tidak. Ketika banyak orang meragukan apakah dia punya motivasi yang lurus di dalam pelayanan atau tidak. Ketika banyak orang memfitnah dia apakah dia sungguh-sungguh rasul yang memperhatikan kepentingan orang lain. Maka Paulus memberi jawaban. Buktinya ini ada di ayat yang ke-14. Dia mengatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan begini. Tidak usah ribut. Kami ini menguasai diri atau tidak menguasai diri. Tidak usah ribut. Karena yang paling penting bukan kami subjek. Bukan kami subjeknya. Menguasai atau kami subjeknya tidak menguasai. Yang paling penting kami ini bukan subjek. Yang paling penting subjeknya adalah kasih Kristus. Masalah kami menguasai diri atau kami tidak menguasai diri, yang paling penting satu, bahwa kasih Kristus menguasai kami. Apa arti kasih Kristus menguasai kami? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu terdiri dari dua kata yang artinya begini, sama-sama dan memiliki. Syuneho itu artinya bersama-sama memiliki. Kasih Kristus menguasai itu berarti kasih Kristus sama-sama memiliki Paulus dan para rasul. Tapi apa artinya kasih Kristus? Kasih Kristus itu artinya kasih milik Kristus atau kasih Paulus kepada Kristus? Coba saya tes dulu. Kira-kira yang benar yang mana? Kasih Kristus itu kasih dari Kristus atau kasih kepada Kristus? Siapa yang pilih A, B? Siapa yang pilih C? Kasih dari Kristus. Ada beberapa penafsir yang menduga ini bukan kasih dari Kristus, kasih kepada Kristus. Tapi menurut saya tafsiran ini tidak tepat. Karena semua ungkapan Yunani yang keluar kasih Kristus muncul sekitar 5 kali di dalam surat Paulus, maka semuanya merujuk bukan kasih kita kepada Kristus, tetapi merujuk kepada kasih Kristus kepada kita. Nah, di sini berarti Paulus ingin menekankan begini loh, saudara, yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saya ulang sekali lagi, yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk hidup secara individualistik, hidup cuek seperti di zaman postmodern ini. Tidak. Tapi maksud saya adalah ada banyak orang Kristen yang hidupnya dibiarkan dinilai, dibiarkan dibentuk, dibiarkan dibatasi oleh pandangan orang lain. Ada berapa banyak orang Kristen yang berusaha untuk diterima oleh orang lain? Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam dia lakukan. Saya pernah melihat ada orang yang teman-temannya semuanya kaya. Semuanya kaya. Nah, karena semuanya kaya, itu menimbulkan pressure bagi dia. Kalau dia pakaiannya tidak bagus, wah, maka dia malu. Kalau barangnya tidak mahal, maka dia malu. Di beberapa kota besar, termasuk di Surabaya, saudara tahukah ada persewaan tas bermerek? Tahu? Tidak tahu? Saya bisa tahu. Karena tas saudara enggak ada yang bermerek memang. Nah, ada persewaan tas bermerek di Surabaya. Dan ternyata di Jakarta juga ada. Jadi kalau saudara mau pinjam yang terkenal-terkenal, yang harganya 300 juta, 200 juta begitu, saudara bisa pinjam. Dengar-dengarnya sih, saudara pinjam berapa jam, itu bayarnya 3 juta gitu loh saudara. Bawa gini tok itu. Orang lain lihat, wih kaya gitu tok. Jadi tiap kali orang ngomong, wih kaya, 1 juta. Wih tasmu bagus, 1 juta gitu. Jadi tiap kali orang menoleh kepada kita dan mengagumi kita, bayar 1 juta, 1 juta. Dan saudara tahu, memang banyak orang yang berusaha begitu. Karena tekanan dari lingkungan. Saya pernah berjumpa dengan orang, rumahnya itu jelek, rumahnya jelek. Saya menginap di sana, makannya tidak enak. Tapi saudara tahu tuan rumahnya? Mas semua. Saya cek giginya, enggak, kalau giginya enggak. Kalau giginya sampai gigi emas baru itu orang kaya sungguhan saya. Ada yang giginya mas? Mas buatan loh ya, bukan alami ya. Kalau alami kan enggak pernah sikat gigi soalnya berarti. Nah yang buatan masnya. Ada orang itu masnya banyak sekali, masnya banyak. Terus saya tanya begini, kamu itu loh, ngapain pakai perhiasan-perhiasan gitu? Jawabannya begini, semua temanku begini. Kalau aku enggak begini, aku direndahkan sama mereka. Ada satu orang, itu musuhku soalnya. Jadi dia tiap kali ketemu, selalu nambah perhiasan. Jadi aku juga nambah perhiasan. Jadi tiap kali ketemu itu sombong-sombongan gitu loh, Zara. Jadi nanti kalau pas ketemu gitu, bagaimana kabarnya? Gini. Bunyi, kring, kring, kring. Nanti kalau orangnya, dia ngeluarin toh, baik, gini kan. Wah, bunyinya lebih panjang, dia ngeluarin kakinya. Aku juga baik, gitu kan. Jadi karena ada tekanan dari orang lain, maka dia berusaha untuk memenuhi tekanan-tekanan itu. Padahal beberapa orang tidak punya uang. Makanya kan ada orang yang mengatakan begini, kalah nasi, yang penting menang aksi. Kalah nasi, yang penting menang aksi, saudara. Karena tekanan, supaya diterima oleh orang lain, maka orang rela melakukan apapun. Mengapa orang mau merokok? Beberapa orang saya tanya, apa sih keenakan merokok? Bagi saya merokok kok tidak enak sih? Dia bilang gini, enak merokok itu. Kalau menurut dia, merokok itu enak, karena dengan merokok, dia punya banyak teman. Kalau dia tidak merokok, dia tidak diterima banyak teman. Apa sih enaknya free sex? Jawabannya dia, nah kalau free sex memang benar-benar enak katanya. Tapi dia bilang gini, kalau aku tidak free sex, aku dianggap orang aneh di dalam kelompokku. Banyak orang Kristen hidup ditentukan oleh lingkungan. Tanpa sadar kita semua dipengaruhi oleh cara pandang lingkungan. Misalnya jerawat satu aja bingungnya setengah mati, benar ya. Kemudian gini, kulit. Wah karena di Indonesia ini kan cantik. Itu selalu kriterianya sama kalau di Indonesia. Kalau cantik itu selalu apa? Putih. Terus? Langsing. Terus? Tinggi. Ya kan? Mulus. Hidungnya? Mancung. Ya kan? Di mana-mana kalau ditanya begitu. Tapi saudara tahu, di Amerika tidak ada namanya. Kulit Anda hitam? Beli obat pemutih ini. Langsung dituntut itu perusahaan bisa bangkrut. Karena orang Amerika sudah paham bahwa sebetulnya cantik itu bukan masalah putih, itu pandangan kultural. Siapa bilang kalau cantik itu harus mancung, harus tinggi, harus langsing? Tidak harus gitu. Amin. Nah, senang semua. Amin. Amin. Amin gitu kan. Yang aminnya 5 kali berarti tidak putih, tidak cantik, tidak langsing, tidak mancung dan sebagainya. Nah,
1: Ganteng itu apa sih?
0: Gitu loh. Lah kalau ini pertanyaannya lebih gampang. Dengan melihat saya, saudara semua tahu. Akumulasi semua aspek kegantengan ada dalam diri saya.
1: Nah, banyak orang itu selalu punya pikiran gitu. Sampai beberapa orang itu operasi plastik. Operasi plastik tidak dosa. Jangan salah sangka. Tapi kalau motivasinya supaya engkau diterima orang, supaya engkau diakui orang, atau karena motivasinya engkau enggak bisa menerima wajahmu, susah loh saudara. Tapi kalau sekadar saudara merasa, nah supaya lebih muda, supaya lebih cantik, enggak apa-apa. Kan sekarang musimnya kan ditarik benang, ya kan? Ditarik benang. Itu hati-hati loh ya, kalau benangnya putus, ya sampai dengan ini ya. Kalau putus benangnya, makanya pesen benangnya itu yang bagus gitu loh saudara. Yang agak tebal sampai kelihatan dari luar, nah itu aman. Karena enggak bisa putus gitu. Enggak masalah, sekarang kan musimnya ditato alisnya, ya kan? Wah enak. Menurut saya bapak-bapak perlu nyoba tuh. Cobakan ke istrinya. Sebab tato itu bayarnya berapa yang pernah tato? 5 juta. Itu satu. Satu ini. Satu gini 5 juta. Baru tahu saya. Dua. 2 juta. Oh ya lain, lain. Salonnya lain, kliniknya lain. Ada yang 2, ada yang 5, ya kan? Oh, 2 alis. Saya pikir 2 juta. 2 alis itu 5 juta. 10 lain-lain ah. Ini khotbah atau promosi? Tato alis sih. Nah. Enggak salah, saudara begitu-begitu enggak salah. Tapi kalau saudara membiarkan dirimu ditentukan oleh orang lain, maka engkau tidak akan bisa menikmati hidupmu. Saya berjumpa dengan beberapa orang bilang gini, ini perempuan nih, saya waktu di kereta dia duduk sebelah saya. Terus dia bilang gini, saya ini malu loh, kalau duduk di dekat cowok yang kulitnya putih. Saya lihat, rasanya bukan karena saya putih deh, karena dia yang mungkin terlalu gelap gitu loh saudara. Saya memberitahu dia bahwa dia perlu mengubah konsep pikirnya. Hebat itu bukan masalah warna kulit. Hebat itu bukan masalah hal-hal yang tampak di luar. Hebat itu menurut Paulus adalah kasih Kristus menguasai kami. Itu yang paling penting. Jangan peduli dengan omongan orang tentang kita apapun. Yang paling penting saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai kami. Kasih dari Kristus itu memiliki kami bersama-sama. Suneiko bersama-sama memiliki kami. Nah sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita bisa tahu bahwa kasih Kristus itu menguasai kita. Saudara sadar tidak bahwa kasih Kristus menguasai saudara? Pasti saudara akan jawab amin. Tapi bagaimana kita bisa menguji kalau kasih Kristus benar-benar menguasai kita? Ternyata ada satu hal yang menarik di sini. Banyak orang bicara kalau kasih Kristus menguasai kita, itu masalah pikiran atau masalah perasaan? Tes ya. Ketika saudara mengatakan Kristus kasihnya menguasai aku, ini ungkapan emosional atau ungkapan intelektual? Biasanya kita kalau bicara kasih, itu biasanya bicaranya perasaan. Kasih itu tampaknya jauh dari logika. Makanya ada lagu yang dinyanyikan oleh mantan saya itu kan, memang cinta tak ada logika. Itu mantan penyanyi favorit saya. Sekarang saya sudah ganti penyanyi yang lain. Ada orang mengatakan cinta itu tak ada logika. Cinta itu cinta buta, tidak mikir. Tapi menurut saya salah, karena di sini ada kaitan dengan pikiran. Paulus mengatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mengapa Paulus yakin bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia mengatakan begini, karena kami telah mengerti. Ini menarik sekali. Biasanya kalau saudara mengatakan begini, kasih Kristus menguasai kami, kok kamu tahu? Iya, tiap kali aku doa, aku selalu menangis. Saya berapa hari lalu bertemu dengan orang begini dia. Pak, ternyata puji-pujian ya, musik yang bagus itu pak ya, bisa menghadirkan hadirat Tuhan loh pak. Musiknya maksudnya apa? Liriknya atau suasananya? Suasananya. Suasana itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Saya tanya, kok kamu tahu ada hadirat Tuhan? Iya, soalnya ada pendeta dari luar negeri kemarin itu khotbah di tempat saya. Dia itu ketika nyanyi, dia ngajak nyanyi terus. Itu kami merasakan hadirat Tuhan. kami semua menangis. Jadi hadirat Tuhan bagi dia itu menangis. Kalau dia bisa nangis, berarti di jamah Tuhan. Kalau dia tidak merasa apa-apa, berarti kering. Saya memberitahu dia, itu konsep yang keliru. Kita seringkali memisahkan perasaan dengan pikiran. Padahal di ayat ini tidak. Kasih Kristus menguasai kami pasti berkaitan dengan perasaan. Itu yang membuat Paulus kuat di dalam pelayanannya. Tetapi dari mana Paulus tahu bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia tahu, bukan dari sini. Dia tahu dari sini. Dia mengatakan, karena kami mengerti. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata yang artinya begini, karena kami menilai. Bukan cuma mengetahui. Saudara tahu belum tentu setuju. Bukan cuma mengerti. Saudara mengerti belum tentu menerima. Tetapi kalau saudara menilai, berarti membutuhkan semua pertimbangan di dalam diri saudara, sehingga saudara bisa mengatakan, aku menilai ini. Orang-orang yang berani mengatakan Kristus menguasai kami, kasihnya menguasai kami, adalah orang yang bukan cuma merasa, tetapi orang yang berpikir. Apa yang dipikirkan? Memahami apa? Menilai apa? Jadi kalau saudara sudah bisa menilai dua hal yang akan saya jelaskan di sini, maka saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai hidupmu. Ini adalah ukuran yang penting, kriteria yang penting. Kristus menguasai kita, kasihnya menguasai kita. Apa sih kriterianya? Kriterianya adalah kita menilai, yang pertama, kita menilai ini. Mari kita membaca ayat yang ke-14 bagian B. 1, 2, 3. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara bisa mengatakan, kasih Kristus menguasai aku. Kriteria pertama begini, kita paham benar gak? Menilai, mempertimbangkan, setuju, menerima bahwa Kristus satu orang mati untuk kita semua, umat pilihannya. Kita paham gak kebenaran ini? Sebab kalau saudara tidak paham kebenaran ini, maka saudara belum bisa mengatakan bahwa Kristus kasihnya menguasai hidup saudara. Gak bisa. Saudara paham bahwa Kristus mati, satu orang mati untuk kita semua orang pilihannya. Jadi ketika saudara merasa begini, aduh Kristus luar biasa, dia mati untuk semua umat pilihan, termasuk aku, dia mati untuk aku, itu berarti Kristus menguasai engkau. Banyak orang menilai, kalau kasih Kristus menguasai dia, pasti kaya, pasti sukses, pasti sehat, pasti tidak ada masalah. Keliru. Kasih Kristus menguasai kita, ukurannya bukan kekayaan, kesehatan, mujizat, dan sebagainya. Ukuran kasih Kristus menguasai kita adalah engkau dibuat paham, benar-benar paham, bahwa Kristus satu orang mati untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara benar-benar menyadari, aku orang yang berdosa, tidak mungkin aku bisa diselamatkan, maka saudara sudah merasakan kasih Kristus yang menguasai hidupmu. Saya pernah membahas tentang kematian Kristus, dan salah satu pertanyaan adalah begini, bagaimana bisa satu orang menebus semua orang? Bukankah satu orang menebus sesamanya saja enggak bisa? Dari mana bisa satu orang, Kristus, ini menebus semua orang? Dia sulit untuk memahami kebenaran ini. Padahal saya tanya balik kepada dia, mengajak dia berpikir, kalau di dalam konsep keyakinanmu bagaimana penebusan dosa? Lah dia jelaskan, kalau pengampunan itu berarti harus mempersembahkan korban baru dia diampuni. Saya tanya, yang diampuni manusia, yang dikorbankan binatang. Menurut kamu logikal atau tidak? Dia juga mengalami kesulitan menjawab itu. Tapi saya bisa menjawab keberatan dia. Saya tahu bahwa satu orang tidak bisa menebus satu orang. Apalagi satu orang menebus semua, tidak bisa. Makanya juru selamat kita bukan cuma orang, bukan cuma manusia, tetapi juru selamat kita adalah Allah sejati. Allah sejati menjadi manusia sejati menebus kita, sehingga penebusannya bisa tanpa batas. Dan saya juga bisa menjawab dengan cara yang berbeda, yaitu begini, di dalam konsep kita teologi Kristen, Semua manusia berdosa itu karena berdosa di dalam Adam. Jadi Adam kepala perjanjian, dia gagal, kita semua ikut berdosa. Nah Kristus kepala perjanjian. Kepala itu cuma perlu satu aja. Ini kepala perjanjian lama, ini kepala perjanjian yang baru. Sehingga pada waktu Kristus berhasil, maka semua orang yang diwakili Kristus, yaitu orang-orang pilihan, saya dan saudara yang

mengubahkan hidupmu. Tapi kalau engkau paham, engkau menerima itu, maka itulah yang mengubahkan hidupmu. Kristus kasihnya menguasai engkau. Ukurannya yang pertama adalah engkau menilai, engkau mempertimbangkan bahwa Kristus satu mati untuk semua orang yang percaya. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua, kita dikuasai oleh kasih Kristus. Ukurannya adalah kita menilai, mempertimbangkan ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bukti kasih Kristus menguasai kita, sekali lagi, bukan kemakmuran, bukan terkenal, bukan kesembuhan, bukan macam-macam itu. Walaupun itu bisa menjadi salah satu bukti. Tetapi bukti yang tidak terbantahkan kalau kasih Kristus menguasai kita, buktinya begini, engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Kalau engkau mengatakan begini, aku hidup ya untuk diriku sendiri, aku kaya untuk diriku sendiri, aku pintar untuk diriku sendiri. Kalau engkau hidup bukan untuk Kristus, maka jangan mengklaim kasih Kristus menguasai hidupmu. Kasih Kristus menguasai hidup seseorang ketika orang itu bisa mengatakan, I live for Christ. Aku hidup untuk Kristus. Ketika aku sekolah bagi Kristus. Supaya ketika aku pintar, ketika aku punya kemampuan, aku bisa mempengaruhi banyak orang. Aku bisa punya impact yang besar di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Orang yang kaya bisa mengatakan, aku kaya karena Kristus. Sebab dengan kekayaanku, aku bisa memberkati begitu banyak orang. Aku bisa memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan. Itu berarti engkau hidup bagi Kristus. Kalau engkau punya tenaga dan engkau mengatakan, aku punya tenaga, aku bergerak, aku hidup untuk Kristus. Berarti engkau akan memakai tenagamu, engkau akan memakai hidupmu untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal bagi kerajaan Allah di muka bumi. Kalau engkau hidup untuk dirimu sendiri, maka engkau belum mengalami yang Paulus sebut di sini. Kasih Kristus menguasai kami. Karena kriteria yang kedua, kasih Kristus menguasai kita. Kriterianya adalah saudara menilai, memahami, mempertimbangkan bahwa engkau hidup bukan untuk engkau sendiri. Tapi engkau hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi engkau. Saya bersyukur, saya bisa mengatakan kasih Kristus menguasai saya. Dulu saya ketika jadi Kristen pertama, saya belum bisa memahami itu. Karena saya pikir jadi Kristen itu selalu take and give kita sama Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan dapat apa? Kalau aku setia melayani dapat apa? Kalau aku berkorban untuk Tuhan aku dapat apa? Setiap kali saya melakukan sesuatu, saya selalu cari cara supaya saya mendapat sesuatu. Kalau kasih persembahan, balik enggak? Kalau melayani Tuhan, jodohnya gampang atau enggak? Semuanya dipikirkan apakah kita dapat sesuatu dari Tuhan. Itu bukan orang yang hidup bagi Tuhan. Yang lebih parah adalah, saya mau mengulang ini sekali lagi. Saya berkali-kali sudah mengulang ini. Banyak orang menggunakan Tuhan itu sebagai alat mencapai tujuan hidupnya. Bukan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Tetapi dia memperalat Allah, memanipulasi Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Ada banyak orang yang tujuan hidupnya dia tentukan sendiri, kemudian baru berdoa, Tuhan berkati hidupku. Berkati supaya aku sukses seperti yang tak mimpikan. Ini adalah orang-orang yang memperalat Allah. Seharusnya saudara mulai dengan pertanyaan, engkau ada di dalam dunia untuk apa? Mengapa Allah membiarkan engkau hidup di dunia ini sampai sekarang? Padahal banyak orang meninggal. Ada banyak bayi yang tidak bertahan di dalam kandungan. Ada bayi yang muncul baru berapa menit meninggal. Ada orang yang masih kecil kecelakaan dan mati. Ada banyak kematian di sekeliling kita. Sehingga ketika saudara sekarang hidup, you have to ask yourself. Mengapa engkau ada di bumi ini? Selama engkau bisa mengatakan, I live for Christ. Maka engkau belum bisa mengatakan the love of Christ controls me. Tidak bisa. Tapi selama engkau sudah punya konsep yang benar, semua yang engkau lakukan adalah untuk Kristus, maka engkau sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Saudara, betapa berbedanya konsep Paulus dengan banyak ajaran yang sekarang berkembang di mana-mana. Kristus mengasihi engkau,
berarti

hidupmu enak. Kristus mengasihi engkau, berarti engkau tidak akan parah penyakitmu. Pasti akan terjadi mujizat saat ini juga. Apakah benar begitu? Saya percaya mujizat, tapi saya tidak yakin bahwa mujizat itu pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya. Pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya adalah Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Amin. Pengukur satu-satunya Kristus mengasihi kita adalah terjadi transformasi di dalam hidupmu. Dulu engkau hidup untuk engkau. Engkau hidup untuk anakmu. Hidup untuk dirimu, kenyamananmu. Sekarang engkau berubah. Engkau hidup untuk Kristus. Engkau melayani untuk Kristus. Melakukan apapun untuk Kristus. Dan itu adalah bukti kasih Kristus menguasai kita. Saya sungguh rindu kita yang berada dalam posisi yang paling terpuruk di dalam hidup kita, Tuhan bangkitkan kita. Bukan ketika engkau miskin dijadikan kaya sekarang. Bukan ketika engkau sakit terjadi mujizat sekarang. Allah bisa melakukan itu. Tapi saya sungguh rindu kita paham bahwa engkau yang sedang terpuruk saat ini, engkau disegarkan, engkau dibangkitkan dengan keyakinan bahwa Kristus yang mati, Dia mati untuk saudara. Kristus yang bangkit, Dia bangkit untuk saudara. Tidak ada maut lagi, tidak ada hukuman dosa lagi. Tidak ada hal-hal yang menakutkan yang perlu membuat kita dibatasi dan selalu khawatir. Karena kita tahu, baik kita hidup untuk Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Tidak usah takut mati, Tuhan mati untuk kita. Tidak usah takut hidup, karena engkau hidup juga untuk Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Orang Kristen pilihannya enak. Kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang hidupnya menderita di dunia, sudah tidak percaya Tuhan, hidupnya menderita, maka biasanya orang mengatakan, mati segan, hidup tidak mau. Tapi bagi orang Kristen, kita harus berani mengatakan, hidup bagi Kristus, mati bersama dengan Kristus. Itu keuntungan kita. Hari ini saya menantang saudara. Sudahkah kasih Kristus menguasai hatimu? Sudahkah hidupmu dikontrol oleh kasih Kristus? Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saya memberi kesempatan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu. Apakah engkau sedang berada dalam titik yang terendah di dalam hidupmu? Engkau merasa Kristus tidak mengasihi engkau. Engkau merasa Allah tidak peduli. Engkau merasa tidak ada bedanya menjadi Kristen atau tidak menjadi Kristen. Dulu aku miskin, setelah jadi Kristen juga tetap miskin. Aku jadi Kristen, tapi tetap sakit-sakitan. Aku jadi Kristen, tapi tetap pernikahanku juga tidak menghadapi masalah-masalah yang ringan. Mungkin kau tidak bisa terima dengan fisikmu dan kau mengatakan Allah tidak mengasihi engkau. Allah tidak menciptakan engkau menjadi lebih baik seperti orang lain. Tapi biar hari ini firman Tuhan menghibur engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kasih Kristus menguasai engkau. Bukan cuma kasihnya diberikan kepadamu, tapi kasihnya menguasai engkau. Bukan cuma dilimpahkan, tetapi kasihnya menguasai kita. Saya memberi kesempatan setiap kita berdoa secara pribadi meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mati bagi kami, engkau bangkit bagi kami. Kami tidak perlu mencari arti hidup pada hal-hal duniawi. Kami tidak perlu membuat diri kami diterima oleh orang lain dengan berbuat dosa, dengan mengikuti gaya hidup duniawi hanya supaya kami diakui dan diterima oleh orang lain. Karena engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Bahkan ketika kami berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kami, engkau menghampiri kami dan engkau membangkitkan kami bersama dengan engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami selalu menilai diri kami dan kami tidak pernah puas dengan diri kami. Kami memberontak kepadamu, mengapa kami lahir dengan kondisi fisik seperti ini, dari keluarga seperti ini, dengan masa lalu seperti ini. Terlalu banyak hal yang buruk yang ada dalam pikiran dan mata kami, sehingga kami seringkali menuduh engkau tidak mengasihi kami. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami bukan diukur berdasarkan berapa banyak kekayaan, kesehatan, dan keberhasilan kami. Tapi engkau mengasihi kami karena engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami,
Engkau mengubah hidup kami. Engkau memberi arti dalam hidup kami. Engkau memberi makna, memberi tujuan yang baru di dalam hidup kami. Kami hidup bukan untuk diri kami. Kami hidup bukan mencari kesenangan. Kami hidup untuk Kristus yang sudah mati bagi kami dan sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh membangkitkan kami, menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara dengan lebih kuat, mengingatkan firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah karakteristik atau sifat-sifat Alkitab? Apa saja yang menjadi karakteristik atau sifat Alkitab? Ada 4 karakteristik atau sifat, tetapi hari ini kita akan melihat 2 saja karakteristik dari Alkitab. Yang pertama, Alkitab memiliki otoritas. Authority adalah karakteristik pertama dari Alkitab. Sebagaimana sudah disinggung di dalam edisi yang lalu, Alkitab ditulis oleh manusia melalui pengilhaman Roh Kudus. Dalam arti Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol. Sehingga apa yang dituliskan tidak mengandung kesalahan. Walaupun Alkitab melibatkan partisipasi manusia, seperti yang paling jelas ada di dalam Lukas 1 ayat 1-4, Lukas berusaha untuk mengumpulkan sumber, dia berusaha untuk menyelidikinya dan menyusunnya sedemikian rupa. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga apa yang dituliskan di dalam Alkitab bersifat otoritatif bagi hidup orang Kristen. Bersifat normatif bagi kita semua. Apa yang dituliskan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga mengatur kehidupan kita. Nah, pada saat dikatakan bahwa Alkitab berotoritas, berarti Alkitab berotoritas atas segala aspek kehidupan kita. Alkitab bukan hanya berotoritas pada saat membahas iman dan etika. Tetapi juga Alkitab berotoritas pada saat Alkitab membahas tentang apapun juga yang benar-benar Alkitab bahas. Perlu digarisbawahi yang benar-benar Alkitab bahas dan benar-benar Alkitab maksudkan. Mengapa kita perlu menggarisbawahi ini? Karena ada beberapa orang Kristen yang terlalu naif, yang terlalu dogmatis, yang menganggap bahwa Alkitab berbicara tentang segala sesuatu. Sehingga mereka berusaha untuk menafsirkan Alkitab sedemikian rupa, sehingga Alkitab berbicara tentang banyak hal yang ingin mereka dengar. Padahal sebetulnya Alkitab tidak berbicara tentang banyak hal. Tetapi untuk hal-hal yang Alkitab sungguh-sungguh ajarkan, yang sungguh-sungguh Alkitab maksudkan, entah itu berkaitan dengan iman atau etika, entah itu berkaitan dengan geografi, dengan sejarah, dengan filsafat, atau dengan apapun juga, pada saat Alkitab benar-benar menyinggung dan benar-benar memaksudkannya seperti itu, maka apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bersifat normatif bagi kita karena mengandung otoritas ilahi di dalamnya. Nah, ketika saya mengatakan Alkitab bersifat normatif, maka kita juga perlu mengingat, bukan cuma kita harus menafsirkan Alkitab dengan tepat, tidak boleh memaksakan Alkitab, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di sana adalah naskah asli Alkitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Salinan Alkitab bisa mengandung kekeliruan, terjemahan Alkitab bisa kurang sempurna, tafsiran Alkitab juga seringkali bisa salah, tetapi pada naskah aslinya sendiri tidak mengandung kesalahan. Dan apa saja yang memang disinggung di sana dan dimaksudkan kita tafsirkan dengan benar, maka apa saja itu menjadi normatif karena memiliki otoritas ilahi di dalamnya. Jadi Alkitab memiliki karakteristik yang pertama adalah otoritas. Yang kedua, karakteristik Alkitab adalah kejelasan. Bukan hanya authority, tetapi juga clarity. Alkitab mengandung kejelasan. Apa arti dari istilah ini? Alkitab bersifat jelas. Kita perlu memahami bahwa Alkitab dituliskan Allah untuk umat Allah. Untuk semua umat Allah, lebih tepatnya. Alkitab tidak dituliskan hanya untuk segelintir orang dengan pengetahuan teologi yang luar biasa, atau dituliskan untuk segelintir orang yang memiliki pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi Alkitab dituliskan untuk umat Allah.
Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua umat Allah di perjanjian lama, perjanjian baru maupun sekarang, tidak semua mereka adalah orang-orang yang secara intelektual hebat, secara pendidikan luar biasa tinggi. Tetapi Alkitab ditulis sebagai sebuah kejelasan bagi semua orang. Alkitab ditulis memiliki karakteristik jelas karena memang dimaksudkan untuk semua umat Allah. Ada sebuah peribahasa atau sebuah ungkapan kuno yang menurut banyak orang bisa ditelusuri sampai pada zaman Agustinus. Mengatakan bahwa Alkitab itu bisa diibaratkan seperti kolam atau seperti danau yang gajah pun bisa tenggelam, tetapi anak kecil bisa bermain-main di dalamnya. Maksudnya adalah Alkitab itu bisa menjadi sebuah bahan perenungan, bahan studi yang sangat mendalam sampai orang yang paling pintar sekalipun tidak bisa memahaminya. Tetapi Alkitab sekaligus juga bisa menjadi bahan bacaan yang begitu sederhana sehingga orang-orang biasa pun bisa membaca, mendapatkan manfaat dari Alkitab. Itulah yang disebut karakteristik Alkitab sebagai tulisan yang jelas, mengandung kejelasan. Martin Luther, salah seorang tokoh reformasi yang terkenal, pernah suatu kali dia berbicara tentang berkhotbah dan dia mengatakan khotbah yang baik adalah khotbah yang bisa dipahami oleh orang yang paling pandai termasuk yang paling kurang pandai, yang intelektualitasnya paling tinggi sampai yang kurang tinggi. Nah, saya yakin apa yang diungkapkan oleh Martin Luther bisa memberi gambaran tentang karakteristik Alkitab ini. Alkitab adalah mengandung kejelasan. Kiranya otoritas Alkitab membuat kita semakin tunduk, kiranya kejelasan Alkitab membuat kita semakin giat membaca Alkitab. Karena kita tahu kita bisa memahaminya. Dalam taraf tertentu kita masih bisa memahaminya, mendapatkan manfaat, bertumbuh terus, sehingga kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Ya, shalom. Bagi yang baru pertama kali melihat saya, perkenalkan nama saya Denny Tugu Sutandio, mahasiswa dari Saat tingkat akhir. Sebentar lagi, kira-kira awal Maret, saya akan praktek 1 tahun di tempat ini. Saya datang bersama dengan istri yang ada di ruang baby, bersama baby saya dan juga ada papa mama saya di belakang. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu Ikutlah Aku. Saya manggilnya bro sis gitu aja, atau bapak ibu, karena kebanyakan bro dan sis. Pernah enggak kita dengar satu kata, yaitu ini? Kita pasti sering dengar kan, viral. Kalau enggak ngerti viral, viral. Viral itu apa? Viral itu apa? Viral itu adalah suatu penyebaran secara cepat suatu informasi di media online. Masih ingat tanggal 1 Januari itu apa yang terjadi? Selain tahun baru pastinya. Banjir, betul. Banjir. Banjir ini begitu cepat informasinya. Bahkan sampai di mana? Di Facebook. Saya sampai bosan melihat Facebook karena begitu di scroll-scroll isinya cuma genangan air itu aja. Kemudian di Instagram. Kemudian apa? Di apa lagi? Bahkan ada orang yang mengomentari. Ada yang memberikan ulasan terkait dengan politik. Ya, dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Begitu viral. Begitu cepat informasi ini. By the way, kalau Instagramnya yang viral di kalangan kekristenan itu apa? Di kalangan kekristenan, Instagram yang begitu viral? Alim sekali di sini. Nggak ada yang punya Instagram? Apa Instagram yang viral? Ini kan? Pastor InStyle. Isinya apa Pastor InStyle? Pastor InStyle itu isinya Instagram.

Instagram yang memuat pendeta-pendeta kalau pakai baju, pakai sneaker, pakai sepatu, harganya berapa? 10.000 rupiah. Enggak kan? Pasti yang US dollar, banyak sekali, yang mahal sekali. Kalau di dalam gereja palsu apa isinya? Gereja palsu isinya apa Instagram ini? Nyinyir kan? Isinya apa? Ngeritiki orang gitu, sarkas gitu ya terhadap gereja-gereja tertentu gitu ya. Kalau khotbah ngawur dan sebagainya, isinya gereja palsu seperti itu. Kalau ngomongin tokoh viral, siapa? Di Indonesia, tokoh viral siapa? Ya Pak Presiden kan, Jokowi kan. Kalau di rek, tokoh viralnya siapa coba? Siapa? Sudah tahu semua. Pak Yakub Tri kan, tokoh yang viral, begitu cepat informasinya. Kenapa? Lihat aja followernya berapa itu. Yang diposting berapa? 229. Banyak sekali gitu ya. Nah, itu namanya tokoh yang lagi viral. Kalau di zaman dulu, di zaman Alkitab itu ada tokoh viral. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Yohanes. Kita akan melihat seberapa viral sih Yesus itu. Yohanes 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Injil Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Ayat yang genap dibacakan oleh para pria, para bapak dan bro. Ayat yang ganjil dibacakan oleh para ibu dan sis, sister. Oke? Udah ketemu Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ke 26. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita mulai baca ayat yang pertama. Di situ konteksnya adalah Yesus sedang berada di sebuah kota namanya Betania. 6 hari sebelum Paskah. Nah, apa yang terjadi di kota Betania? Kalau kita baca satu pasal sebelumnya, di situ ada cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Kita mencoba menjadi orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi adalah orang yang suka yang namanya mujizat. Gandrung banget sama namanya mujizat. Bayangkan ya, orang Yahudi suka dengan mujizat, dapat berita Lazarus dibangkitkan, dan kemudian beberapa hari kemudian Yesus datang ke kota di mana Lazarus dibangkitkan. Kebayang? Suka mujizat,
begitu dengar Lazarus dibangkitkan, apa yang kira-kira dilakukan? Apa yang kira-kira terjadi? Mungkin akan masuk ke dalam berita Line Today. Heboh, orang mati bangkit. Beritanya begitu viral. Kemudian kalau orang Yahudi itu punya grup kira-kira apa? Grup WA. Isinya, kira-kira isinya gimana? Mungkin orang Yahudi itu akan posting begitu ya. Hey gengs, ini si Yesus tuh loh. Ingat kan dulu yang bangkitin Lazarus itu loh. Sekarang dia ada di kota kita, di Betania. Cepetan datang. Wah, gitu begitu viral peristiwa ini terjadi. Begitu cepat. Nah, Yesus tiba-tiba menjadi tokoh yang viral. Dicari oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita baca ayat 9 misalnya. Kita baca ayat 9. Di situ dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Melainkan juga untuk melihat Lazarus. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Orang-orang Yahudi pingin mencari Yesus. Bahkan di ayat 12 kita baca. Pada waktu Yesus sedang on the way menuju ke Yerusalem merayakan Paskah. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun palem. Wah, mereka berbondong-bondong. Bahkan di ayat 18, ayat 17 dan 18. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Orang Yahudi kenapa mengikut Yesus? Baca ayat 18. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Yesus datang, wah tok begitu viral, dicari-cari oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan cuma orang Yahudi tok loh. Kita baca ayat yang ke-20. Orang Yunani juga, atau mungkin lebih tepat diterjemahkan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi juga mencari Yesus. Coba kita bayangkan lagi, merekonstruksi ulang apa yang terjadi. Yesus habis membangkitkan Lazarus, dia datang ke Betania, dicari oleh orang-orang Yahudi, dan orang-orang non-Yahudi juga mencari dia. Kemudian pada ayat yang ke-23, Yesus bilang apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Coba kalau kita rekonstruksi tadi, Yesus jadi tokoh viral, di mana-mana dicari orang, ketika Yesus bilang, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apakah berarti Yesus itu seperti ini? Kemana-mana, wah langsung diajak selfie, wah diajak selfie, terus hasil selfie-nya di-upload ke Instagram. Terus nama Yesus di-tag gitu ya. Yesus Kristus gitu ya misalnya di-tag. Seperti itu enggak? Kalau kita modernkan. Ternyata enggak loh. Kalau kita baca ayat 24, dimuliakan itu bukan dalam arti dimuliakan seperti itu. Tetapi dimuliakan dengan cara, kita baca ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus dimuliakan bukan dengan cara di mana dia diikuti banyak orang dan mendapat pamor, tetapi Yesus dimuliakan dengan cara gimana? Menggenapkan kehendak Bapa dengan mati di atas kayu salib. Nah, permasalahannya adalah Yesus mati bukan cuma sekedar fakta sejarah. Semua di sini kita pasti percaya kan? Yesus mati kan? Percaya kan? Yesus mati bukan sekedar itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu di Golgota. Tetapi Yesus mati itu juga sebagai kacamata perspektif kita melihat diri kita sendiri sebagai murid Kristus. Caranya gimana? Tadi kan dikatakan Kristus dimuliakan dengan cara menggenapkan kehendak Bapa kan? Dengan cara apa? Mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Maka sebagai murid Kristus kita juga harus mengorbankan diri kita kan? Mengorbankan diri kita. Nah caranya gimana? Kita baca ayat yang ke-25. Caranya adalah dengan hidup tidak berpusat kepada diri kita. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Melihat diri dari kacamata Kristus, dari kacamata kematian Kristus, itu sedang bicara mengenai apa? Hidup tidak berpusat kepada diri, alias menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Jangan sampai kita habis dengar menyangkal diri, kemudian kita pulang, mengambil pisau, dan menusuk. Nah, menyangkal diri tidak bicara mengenai seperti itu. Menyangkal diri bicara mengenai apa? Tidak berpusat kepada diri. Artinya hidup kita itu bukan kita aja. Tetapi pada Kristus. Itu namanya menyangkal diri. Nah, permasalahannya susah enggak?
Ah teori gampang, ngomongnya sih gampang menyangkal diri. Kenyataannya susah enggak? Kenapa susah? By the way, dunia ngajarin apa sih? Meskipun di situ namanya mirip seperti saya, deny yourself. Kenapa susah? Dunia kita ngajarin apa? Yes, aku pasti bisa. Pernah dengar itu? Di sini pasti pernah kan kalau namanya motivasi, training motivasi kita dengar biasanya gimana? Bahkan saya pernah dengar video motivasi yang mengatakan apa? Keyakinan itu luar biasa, keyakinan itu keyakinan kita bisa menghasilkan tindakan. Bahkan keyakinan kita bisa memindahkan gunung. Pernah dengar memindahkan gunung itu frase di mana? Di Alkitab kan, tapi sama motivasi dijadikan apa? Yang memindahkan gunung sebenarnya apa sih? Iman kan? Kita percaya Yesus memindahkan gunung. Nah, tapi permasalahannya ini dijadikan apa? Keyakinan kita. Karena saya yakin maka saya bisa memindahkan gunung. Kasihan sekali gunungnya, Saudara. Nah, sekarang kalau kita melihat dunia kita sedang mengajarkan, aku pasti bisa. Tapi Yesus mengajarkan apa? Ketika kita mencintai diri kita, sebenarnya itu pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. D. Eckerson mengatakan ketika kita mencintai diri, kita sebenarnya sedang memberontak terhadap Allah. Kenapa? Yang mencipta kita siapa sih? Kebayang enggak? Yang mencipta kita adalah Allah, yang menebus kita adalah Allah, yang memelihara hidup kita adalah Allah. Tapi hidup kita bukan untuk Allah. Atau kalau mau dimodernkan, di sini pasti sudah menonton serial seperti Spider-Man, begitu kan? Apa yang dilakukan oleh Robert Bowman? Menciptakan robot kan? Kebayang enggak si Robert Bowman, si apa namanya bosnya dari apa film itu menciptakan sebuah robot. Bayangkan kalau saya menciptakan robot, tapi ketika robot itu saya ciptakan, robot itu hidup untuk dirinya sendiri. Bayangkan kalau robot itu hidup. Kira-kira masuk akal? Saya menciptakan robot, tujuannya buat siapa sih? Buat penciptanya kan? Kalau robot diciptakan oleh saya, maka robot itu harus hidup untuk saya sebagai penciptanya. Nah kalau manusia hidup bukan untuk penciptanya, bukankah itu sebenarnya suatu pengkhianatan? Pelanggaran, bahkan pemberontakan terhadap Allah itu sendiri. Nah bagaimana cara murid Kristus menyangkal diri? Dunia kitab ngajarin enggak menyangkal diri? Ada satu konsep di dalam agama Buddha yang namanya konsep anatta. Pernah dengar? Anatta adalah konsep no self. No self itu mereka percaya diri kita, roh kita, jiwa kita itu tidak kekal. Karena apa? Karena unsur-unsur pembentuknya itu tidak kekal. Makanya dunia di diri kita itu juga sebagai sumber penderitaan. Bagaimana supaya manusia terlepas dari penderitaan? Caranya adalah membebaskan diri kita atau menolak diri kita. Membebaskan diri kita dari tubuh ini. Sehingga apa? Kita bisa terlepas dari penderitaan. Itu namanya konsep no self. Di dalam agama Buddha diajarkan seperti itu. Menyangkal diri enggak kira-kira seperti itu? Seolah-olah menyangkal diri. Tetapi bedanya dengan kekristenan apa? Kekristenan mengajarkan kalau saya menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Kita baca ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu apa? Definisi dari Pak Yakub Tri mengatakan menggenapkan kehendak Bapa. Mengikut Kristus berarti Kristus tadi dimuliakan dengan cara apa? Masih ingat? Menggenapkan kehendak Bapa kan dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Maka saya mengikut Kristus berarti saya mengimitasi Kristus. Imitasi itu apa? Pernah beli barang imitasi? Mungkin bukan pernah ya, sering mungkin ya. Imitasi itu berarti apa? Fotokopinya kan? Kita mau beli Rolex. Tapi kita kaum duafa, jadi belinya apa? Rolex KW kan? Itu namanya imitasi kan? Berarti apa? Mirip sama yang asli. Kopian gitu ya. Seperti itu mengimitasi. Maka saya mengikut Kristus, maka saya mengikut apa yang Kristus lakukan. Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau Kristus menggenapkan kehendak Bapa, maka ketika saya mengikut Kristus, berarti saya menggenapkan kehendak Bapa, menggenapkan kehendak Allah. Dan kalau saya mau menggenapkan kehendak Bapa, apa yang kita harus lakukan? Mengubah fokus. D. Eckerson mengatakan kita harus mengubah fokus dari diri kepada Kristus. Fokus itu apa?
Kalau saya mau nyebrang jalan, apa yang harus kita lakukan? Bukan berdoa ya. Kalau mau nyebrang jalan, yang kita harus lakukan apa? Fokus kan? Fokus apa? Lihat kiri, kanan, depan, dan bawah. Kesandung nanti kalau nggak lihat bawah. Betul? Harus fokus, itu namanya fokus. Harus fokus melihat dari diri kita kepada Kristus. Harus ada fokus. Bayangkan kalau kita salah fokus. Jadinya seperti ini. Videonya tolong. Oke, cukup. Cukup, thank you. Bagaimana kita kalau salah fokus seperti itu? Bahaya kan? Ujungnya apa? Ketabrak, terus rest in peace gitu ya. Bagaimana kalau kita salah fokus dalam kekekalan? By the way, Alkitab itu fokusnya apa? Alkitab fokusnya adalah karya siapa? Karya Allah kan? Bayangkan kalau kita salah fokus. Penginjil Bejo pernah mengatakan di salah satu khotbahnya di Kalam Kudus Malang, Pak Bejo pernah memberikan satu wejangan gitu ya, memberikan satu omongan kepada seorang ibu untuk membaca Alkitab. Dan ibu ini uniknya adalah mengatakan seperti ini. Ah, gak usah baca Alkitab. Alkitab itu kan ngajarin berbuat baik kan? Sama aja. Kira-kira benar gak? Alkitab ngajarin berbuat baik gak? Loh ya, Alkitab ngajarin berbuat baik pasti. Tapi fokus Alkitab berbuat baik gak sih? Salah fokus gak? Harusnya fokusnya kepada karya Allah kan ketika kita baca Alkitab. Tapi ketika ibu ini mengatakan berbuat baik, itu fokusnya Alkitab. Salah fokus? Pasti. Oleh karena itu ketika kita mau menggenapkan kehendak Bapa, kita harus mengubah fokus dari diri kita kepada Kristus. Caranya bagaimana? Kita sendiri bisa gak mengubahnya? Nah, saya mau minta kesediaan Ishak. Bapak Ishak bisa maju ke depan. Sama aku Andreas. Bisa tolong maju ke depan. Turun aja. Bayangkan ya, Ishak ini agak tengah, oke. Okay. Ishak ini adalah gambaran kita. Ishak ini gambaran kita. Manusia berdosa, ya kan? Kok Andreas bisa tolong ke situ? Kok Andreas ini sebagai Kristus? Oh, dan saya dosa, gitu ya. Enggak mungkin kan saya minta tolong kok Andreas? Kok Andreas jadi dosa kan enggak mungkin. Nah, kok Andreas sebagai Kristus? Ishak ini sebagai kelinci percobaan, bukan? Tapi sebagai ibaratnya kayak kita dan saya sebagai dosa. Bisa enggak kita Ishak ini bisa menuju ke arah saya? Nah, arahnya itu selalu kepada dosa. Bisa enggak tiba-tiba Ishak ini bisa tolong turn around? Bisa enggak dia itu bisa tiba-tiba merujuk kepada Kristus dengan kehendaknya dia sendiri? Bisa? Lawong matanya loh, matanya ke arah saya, tapi jangan naksir ya. Matanya ke arah saya, gimana bisa dia tiba-tiba bisa balik dan menuju kepada Kristus? Bisa? Oke, okay, thank you. Bisa? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kondisi manusia itu apa? Kita buka Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Kamu dahulu sudah pingsan. Bukan. Kamu dahulu sudah ketiduran. Bukan apa? Mati. Mati itu kondisinya gimana sih mati? Pernah kadiasa kan ya? Pernah? Jangan setiap hari ya. Kadiasa pernah? Coba datangi mayatnya. Terus tiba-tiba kita bisa ngomong. Aku belikan time ya. Kira-kira yang mati di situ bisa bangun enggak? Bisa enggak? Enggak mau time. Mungkin dia enggak suka time. Maunya si boba misalnya. Aku baru beli si boba loh. Ini aku sudah beli satu kresek. Kira-kira orang yang mati bisa bangkit? Kalau orang yang mati bisa bangkit, kita yang lari, saudara. Betul? Bisa gak orang mati tiba-tiba bisa bangkit sendiri? Gak bisa kan? Kondisi kita mati dosanya. Mati di dalam dosa. Berarti apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan itu berdosa. Kalau bayangkan ya, kita terikat dengan dosa, bisa gak tiba-tiba bisa
ngejun bisa balik ke arah Kristus dengan sendirinya? Nggak mungkin bisa, karena kita kondisinya mati. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah Roh Kudus yang melahir barukan. Roh Kudus memberikan kita hati yang baru, baru kita bisa percaya Yesus. Cek angel, rek. Melahirkan, melahir barukan itu apa? Melahirkan. Pernah nonton F1 enggak? Enggak ngerti F1, F1 udah. Pernah nonton? Kira-kira kalau mobil balap itu ya, itu berhenti di satu titik, namanya apa? Pit stop. Yang dilakukan di pit stop itu apa? Apakah pembalapnya turun kencing dulu atau gimana? Di pit stop? Olinya diperbaiki, olinya diisi, bensinnya diisi, terus begitu kan. Roh Kudus melahir barukan itu seperti, bayangkan seperti begitu mobil itu datang di pit stop, jegrek, kemudian mesinnya langsung diambil, bukan dijual lagi. Mesinnya diganti dengan yang baru. Berarti apa? Bukan sekedar casingnya tok yang diganti, tetapi dalemannya itu loh, dalamnya itu diganti. Di sini kita belajar jadi orang Kristen tuh, jadi orang Kristen yang apa? Mementingkan hati. Nah, tapi seringkali orang Kristen, beberapa orang Kristen lebih mementingkan apa sih? Penampilan, bukan? Meskipun tidak salah, kita rapi itu enggak salah. Tetapi seringkali yang jadi patokannya adalah penampilan. Contohnya apa? Bayangkan Pak Yakub Tri. Pak Yakub Tri kan sering nonton bioskop kan ya. Pakainya apa kira-kira? Celana pendek, bukan? Bagi beberapa orang Kristen dianggapnya seperti apa? Pendeta nonton bioskop pakainya apa lagi? Celana pendek. Tidak rohani. Masuk neraka, betul? Pernah dengar? Jadi kalau pendeta ke bioskop pakainya apa? Pakainya apa? Kemeja. Wah, kemeja. Kemeja lengan panjang, celana kain, terus apa? Pakai jas, terus. Pakai apa lagi? Pakai topi sekalian, terus. Itu kan, seringkali kita mikirnya gitu kan, beberapa orang Kristen. Yang dipentingkan apa? Pokoknya ya, kalau datang ibadah, ya kita memang harus rapi. Tetapi bukan definisi rapinya apa? Apakah kita harus mengenakan celana kain, terus baju harus dimasukkan kayak jojon, semua seperti itu. Itu rapi. Apakah itu rapi? Apakah itu kekristenan? By the way, kita sering gak melihat orang berpakaian rapi, tapi maling. Penampilan bagus? Oke, sip. Maling tapi. Mana yang kita pilih? Penampilan rapi, itu sama dengan Kristen, tapi maling. Kristen enggak? Seringkali cara pikir kita adalah cara pikir kita melihat apa yang nampak di depan mata. Tapi kekristenan bicara mengenai hati. Meskipun tidak berarti kita penampilannya sembarangan loh ya. Tapi yang penting adalah hati dan itu terpancar dalam kehidupan kita. Nah, mengubah fokus dengan Roh Kudus melahir barukan kita, baru kita bisa percaya dan mengikut Kristus. Kita sudah dikasih hati yang baru, ketika kita dikasih hati yang baru, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikir, apa yang kita, semua yang kita lakukan, semuanya fokusnya kepada Kristus itu sendiri. Fokusnya kepada Kristus, karena kita sudah apa tadi? Dapat hati baru kan? Orang dapat hati baru, maka dengan proses dia bisa berpaling, berpusat pada Kristus. Artinya apa? Kristus jadi raja. Pernah nonton film kerajaan? Jadi raja itu kerjaannya apa? Selain duduk di singgasana? Jadi raja itu apa? Memerintahkan ya. Raja di sini, raja, wah saya adalah raja, saya bisa memerintah ajudan. Kira-kira kalau saya memerintah ajudan, ajudan yang saya perintah, bisa nolak enggak? Kamu sini, pijeti badanku, pegel. Terus kemudian ajudannya bisa enggak nolak? Sebentar ya pak, saya mau kencing dulu, kebelet dari tadi. Bisa enggak kira-kira gitu? Enggak bisa kan? Namanya raja bertitah itu berarti apa? Ajudannya harus apa? Nurut kan? Kristus jadi raja enggak dalam hidup kita? Ketika Kristus berkata A, kita bilangnya apa? Bilangnya B. Kalau Kristus berbuat C, kita berbuat apa? Z gitu ya. Kita semua tidak mau mengikuti apa kata Kristus. Ketika Kristus bertahta, maka artinya Kristus mengambil alih hidup kita. Turut campur dalam hidup kita. Bayangkan ya, kita yang sudah menikah atau yang belum, kita punya tetangga.
datanglah tetangga kita, ngetok pintu, kemudian masuk melihat rumah kita, kemudian ngelihat kursi di situ, kemudian dengan seenaknya sendiri tetangga kita bilang, itu kursi jangan di situ ya. Kira-kira kita suka nggak? Tetangga ikut campur hidup kita. Suka? Pasti disuruh pulang kan ya. Mulyong, pulang wis. Kenapa? Kita nggak suka orang lain turut campur dalam hidup kita. Tapi ada satu pribadi yang harus ikut campur dalam hidup kita. Siapa? Kristus itu sendiri. Karena itu berarti mengikut Yesus, Kyle Edelman mengatakan, mustahil kita bisa mengikut Yesus tanpa membiarkannya turut campur dalam hidup kita. Sudahkah kita mengikut Kristus? Menggenapkan kehendak Allah? Memiliki fokus yang benar? Francis Chan mengatakan, menjadi Kristen itu berarti penyerahan diri yang penuh terkait keinginan daging kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu melayani kemuliaan Allah. Itu artinya Anda mati terhadap diri sendiri dan mengenakan Kristus. Kita harus sangkal diri, bukan hanya sangkal diri tok, tapi juga mengikut Kristus, menggenapkan kehendak Bapa. Gimana kita mengikut Kristus? Dengan cara melayani Dia. Mengikut Kristus tadi artinya apa? Ada yang masih ingat? Mengikut Kristus artinya apa? Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau melayani itu berarti kita mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Nah, di ayat 26a di sini kita akan belajar dua prinsip. Yang pertama, melayani didahului dengan mengikut. Melayani tadi artinya mengorbankan diri. Didahului oleh mengikut berarti memiliki fokus, yaitu menggenapkan kehendak Allah. Kebayang enggak kita mengorbankan diri kita, tapi tidak didahului oleh kita memiliki fokus yang benar. Bayangkan seperti ini. Saya dari rumah mengorbankan diri saya, tenaga saya, waktu uang untuk pergi ke sebuah toko perhiasan di sebuah mall. Membeli, mari kita ngomong cincin berlian misalnya. Kemudian datanglah Pak Heri ketemu saya. Nyapa gitu ya. Loh Den, kamu ngapain beli cincin berlian untuk istrimu ta, atau untuk ini apa namanya? Untuk istrimu? Enggak. Atau mungkin kamu, mungkin Pak Heri belum tahu ya, sudah menikah ya mungkin. Oh mungkin kamu masih tunangan ya? Untuk tunangan ya? Enggak. Kamu suka dengan cincin itu? Enggak. Mau ngasih untuk papa mama? Enggak juga. Nah terus ngapain? Enggak tahu. Kira-kira gendeng enggak? Saya sudah berkorban tenaga, waktu, uang, tapi enggak ada fokus. Ditanya buat apa? Enggak jelas. Itu namanya kita mengorbankan diri kita, tapi enggak ngerti fokus. Nah, sama seperti melayani Kristus, tapi tidak didahului oleh mengikut Kristus. Atau kalau pakai bahasa R.W. Tozer, mengatakan, ketika kita melayani Kristus dengan didahului oleh mengikut Kristus, berarti kita melayani Allah, melayani Kristus dengan cara Kristus. Tetapi ketika kita melayani tanpa didahului mengikut, berarti kita sedang melayani Kristus dengan cara kita sendiri. Bedanya apa? Sama-sama melayani loh. Tadi seperti Helen misalnya. Jadi WL. Orang lain jadi WL kira-kira sama-sama loh melayani. Bedanya di mana? Bedanya di motivasi, isi, dan tujuan. Melayani yang benar itu motivasinya apa coba? Saya dilayani, saya melayani karena sudah dilayani. Berarti jelas kan motivasinya. Kalau isinya gimana? Saya melayani, tapi saya juga mau mengenal siapa yang saya layani. Betul nggak? Coba dipikir. Ketika kita melayani Allah, kita melayani siapa? Allah kan? Kita perlu tahu nggak siapa yang kita layani? Kebayang nggak sih kita melayani Allah, tapi kita nggak tahu siapa Allah? Kan lucu. Kalau saya melayani Allah, maka saya harus tahu siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita. Itu namanya melayani. Makanya di dalam isi pelayanan, melayani harus disertai dengan belajar teologi. Nah, di tempat ini kita sudah ada wadahnya, bukan? Wadahnya apa? Wadahnya apa belajar teologi? Halo? Ada apa? Ada star kan? Kemudian ada apa lagi? Ada khotbah mimbar ya, eksposisi. Kemudian ada apa lagi? Bagi yang full timer ada STT Amadeus. Kemudian ada apa lagi? Ada seminar API Apologetika Indonesia.
kita semua sudah diberikan wadah oleh Tuhan untuk belajar teologi. Gunanya apa? Supaya kita bisa melayani, bukan? Itu isi pelayanan. Sikap melayani gimana? Isi pelayanan juga bicara mengenai sikap melayani. Sikap melayani kita seperti apa? Asyir misalnya. Bukan asyir di tempat ini ya. Asyir misalnya. Apa yang kita lakukan ketika kita jadi asyir? Senyum pasti. Nah, senyum kita tulus enggak? Atau kita seperti karyawannya Indomaret, selamat datang di Indomaret. Terus kalau orangnya sudah masuk, kita mencucu lagi ya, kita cemberut lagi. Seperti itu enggak? Sikap kita melayani. Tujuan kita melayani seperti apa? Tujuan kita melayani adalah untuk Kristus dikenal kan? Dikenal dan disembah di gereja maupun di luar gereja. Kalau Kristus dikenal berarti contohnya gimana? Saya menjadi singer. Tujuannya apa kalau Kristus dikenal? Atau saya sebagai WL, tujuannya supaya saya memimpin jemaat untuk menyembah Kristus, kan? Tujuannya kan seperti itu. Kalau di lingkungan di luar gereja, kita melayani dengan cara gimana? Sikap hidup kita berintegritas enggak? Jujur enggak? Kita kudus enggak? Itu namanya tujuan pelayanan. Tapi bagaimana dengan motivasi yang salah? Motivasi apa yang salah di dalam pelayanan? Pendeta Yakub Tri pernah di dalam bukunya Gereja yang Menggerakkan Jemaat memberikan 4 tipe motivasi yang salah. Yang pertama, aktualisasi diri. Contohnya apa? Saya ini sukanya kepo. Semua tak kepoin. Semua urusan orang tak kepoin satu-satu. Maka saya mendaftar di gereja, ketemu Pak Heri, kemudian mau mendaftar melayani. Bidang apa? Pembesukan. Melayani enggak? Melayani enggak seperti itu? Saya itu sukanya kepo, kepoin orang, urusin orang, urusannya enggak penting juga tak urusin, kepo. Makanya saya mendaftar di dalam pelayanan.

tuh suami saya, pak istri saya itu ada kayak kaset rusak sudah mau jebol gitu ya. Bosan aku di rumah, aku tak gereja yang melayani dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Itu motivasi yang salah. Isi yang salah gimana? Isi pelayanan. Isi pelayanan yang salah adalah ketika saya melayani, fokusnya, sukanya apa? Keliling gereja. Ada nggak seperti itu? Nggak suka belajar teologi, nggak suka. Faktanya ada loh. Di sini pasti nggak ada, di sini aman semua kok. Ada nggak seperti itu? Orang melayani, wah kalau disuruh keliling gereja 3 kali, 10 kali mau. Tapi kalau suruh dengerin khotbah Yunani, Ibrani, Jawa, Madura, semua keluar. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Tinggal dalam hadirat terkudus, bukan? Alias tidur. Melayani nggak seperti itu? Melayani loh. Tapi nggak suka belajar teologi. Kira-kira melayani nggak sih? Atau sikap, ada contoh-contoh ya. Saya memberikan contoh seorang tante pelayanan pembesukan di sebuah gereja. Dan kedapatan dia pergi ke tukang ramal. Pelayanan? Oh yes, pelayanan. Tapi sambil melayani, sambil pergi ke tukang ramal. Melayani? Isi pelayanan yang berikutnya adalah sikap kita melayani. Beres gak kita melayani? Contoh, karena saya sebagai mahasiswa saat, pasti pernah praktek di sebuah gereja. Dan di sebuah gereja saya menjumpai seorang pengurus pemuda, pengurus ya, pengurus pemuda, datang ke persekutuan sudah telat. Anggaplah 7:30 persekutuan. Dia datang bisa 10 menit, 15 menit lebih lambat. Sudah datang telat. Yang dilakukan apa pada waktu khotbah? Main HP sendiri. Melayani pengurus. Pengurus, aktivis. Tapi kalau datangnya telat, udah datang telat khotbah, bukan dengerin, malah justru main HP dan ngobrol sendiri. Melayani. Tujuan pelayanan yang tidak beres seperti apa? Kalau misalnya Helen sebagai WL di sini, bagaimana caranya Helen sebagai WL itu memiliki tujuan yang salah? Bukan berarti Helen salah, enggak ya? Sebagai contoh, gimana? Wah, sebagai WL, aku akan menciptakan satu kata pengantar sebelum lagu. Kata pengantar yang luar biasa menyentuh hati. Yang indah, yang puitis. Kemudian tujuannya supaya apa sih? Tujuannya? Supaya jemaat kalau habis ibadah nyalami Helen kan, tujuannya gimana? Helen, kamu bagus loh kata-katamu tadi, menyentuh hati sampai aku tidur gitu. Enggak ya? Oh, menyentuh hati sekali. Wah. Kemudian Helen akan apa? Wah, langsung berbunga-bunga. Kemudian mendatangi Bu Herlin atau Kak Heri. Bu, saya kapan jadi WL lagi ya? Seperti itu kan? Tujuannya supaya apa? Nama saya dikenal, saya itu dipuji orang. Dipuji bagus oleh jemaat. Itu tujuan yang tidak beres. Bagaimana dengan kita? Sudah melayani? Kalau kita melayani tapi tiba-tiba sakit keras. Misalnya, Pendeta Beni Solihin di dalam ibadah pembukaan semester barusan di saat kemarin lusa bercerita tentang rekan hamba Tuhannya yang dulu pernah praktek 1 tahun di sebuah gereja. Gerejanya gede. Hamba Tuhannya hamba Tuhan senior. Pimpin KKR di mana-mana. Tetapi tiba-tiba dia, pendeta senior ini sakit. Tergeletak di sebuah ranjang. Kemudian rekan pendeta Beni Solihin ini mendatangi pendeta senior ini. Dan pendeta senior ini bilang, Yesus itu Tuhan enggak sih? Loh, kenapa Pak? Kalau Yesus Tuhan, kenapa kok dia membiarkan aku tergeletak di ranjang? Kemudian pendeta senior ini bilang kepada rekan Pak Beni, kamu pikir 2 kali ya kalau mau jadi hamba Tuhan. Melayani, ini jadi refleksi. Melayani KKR di mana-mana. Jadi hamba Tuhan, pendeta senior. Sakit keras. Masih melayani enggak? Atau yang kedua, kita rajin enggak? Rindu enggak mendalami firman? Di tempat ini kita sudah diperlengkapi dengan banyak kan? Eksposisi Alkitab yang jelas. Kemudian ada pembinaan doktrin. Ada M7M dan sebagainya. Kita sebenarnya rindu gak mendalami firman? Atau cuman ngandalin M7M? Pulang kita masih baca Alkitab gak? Pulang kita masih baca buku teologi gak? Kita mengaku diri melayani. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mendalami firman, itu bahaya sekali. Ketika apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Tadi saya bilang melayani bukan sekedar di gereja. Apa gunanya kita melayani di gereja, tetapi
cara pikir kita.

0: Nah, kehidupan kita di luar gereja itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di gereja. Betul? Cara kita melayani di gereja sudah bagus. Tapi apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Seorang aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, bukan di tempat ini, aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, ketika anak perempuannya mau masuk sekolah teologi di bidang musik, jadi hamba Tuhan musik, aktivis ini sempat menolak anaknya jadi hamba Tuhan musik. Meskipun pada akhirnya mengizinkan. Aktivis melayani di gereja reform, percaya kedaulatan Allah, tetapi ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan musik, aktivis ini sempat melarang. Melayani, mari kita merefleksikan itu. Kedua, mengikut Kristus dibarengi dengan melayani. Mengikut Kristus artinya apa tadi? Saya ulang lagi. Menggenapkan kehendak Allah itu mengikut Kristus. Kalau melayani artinya mengorbankan diri. Berarti ketika saya sudah tahu fokus, saya bisa berkorban, bukan? Yang di sini kan ada yang para kaum muda kan? Saya nggak tahu jomblo apa enggak. Ketika seorang jomblo mendekati seorang cewek, cowok jomblo mendekati cewek, ya pasti cewek jomblo, nggak mungkin cewek sudah punya pacar didekati kan? Cowok jomblo mendekati seorang cewek, fokusnya jelas? Jelas nggak fokusnya? Jelas. Kira-kira kalau sudah jelas fokusnya, mau korban enggak? Misalnya si cowok ini punya kebiasaan setiap Sabtu itu pergi badminton, atau pergi futsal, atau pergi berolahraga, pergi nge-gym dan sebagainya. Ketika dia punya fokus deketi satu cewek, yang dilakukan apa? Tetap badminton, kan enggak mungkin. Apa yang dilakukan? Korbanin apa? Waktu kan, mengorbankan waktunya. Aku enggak, badminton enggak apa-apa, yang penting aku bisa mendekati dia. Enggak apa-apa, aku korban uang, bensinku keluar. Keluar banyak duit untuk beli bensin, enggak apa-apa. Meskipun rumahku di Surabaya Timur, tapi yang cewek rumahnya di Malang misalnya. Itu bego itu. Saya mengorbankan diri enggak apa-apa. Yang penting apa? Saya sudah tahu fokus kan. Atau kita yang mau liburan misalnya. Dari Surabaya menuju Bali. Kalau udah tahu fokus, kira-kira mau korban enggak? Starter mobil, enggak apa-apa. Keluar uang untuk bensin, uang e-tol, enggak apa-apa. Kebayang enggak? Misalnya kita mau pergi liburan tapi enggak tahu fokus. Kemudian suami atau istri kita tanya, Pa atau Ma, kita mau kemana? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Enggak apa-apa. Nanti dilihat aja di tol itu kira-kira papan kotanya itu yang menarik yang mana. Kira-kira gendeng enggak? Sudah korban nih, sudah korban bensin, e-tol, kemudian tiba-tiba gak ngerti tujuan, gak ngerti fokus. Kira-kira kan rada-rada sarap kan? Nah, sama seperti itu. Kalau sudah tahu fokus, maka ketika saya mengorbankan diri, saya sudah tahu fokus. Dan fokus itu mendorong saya untuk saya korban. Makanya saya bisa melayani karena saya sudah mengikut Kristus. Tapi seringkali menjadi murid Kristus itu cuma diukur dari cuma belajar teologi. Ini ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kekristenan. Yang satu sibuk belajar teologi, suka dengar teologi, suka ikut seminar, suka baca buku, John Frame, John Calvin, John Knox, John Piper, dan John-John lain. Suka. Begitu disuruh melayani, apa yang dilakukan? Belum, aku ini masih baca bukunya Institut Calvin, ini masih buku keempat, belum selesai. Melayani itu nanti aja. Ada nggak orang seperti itu? Wah, kalau dengerin doktrin, wah dengerin YouTube, sangat seneng. Tapi suruh melayani, nggak mau. Tapi di sisi lain apa? Melayani, tapi nggak mau belajar teologi kan? Betul nggak? Dua ketidakseimbangan ini terjadi dalam kekristenan. Yang satu suka belajar teologi, nggak mau melayani. Yang satu, wah, gemar dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua melayani. Sampai bingung siapa yang mau dilayani. Karena saking berapi-apinya melayani, tapi gak ngerti siapa yang dilayani. Satu belajar teologi, tapi tanpa melayani identik dengan banyak tahu, tapi sedikit pengalaman. Tetapi banyak melayani tanpa belajar teologi, identik dengan banyak pengalaman, tapi minim pengetahuan. Mana yang kita pilih? Gak ada kan? Harus dua-dua berjalan.
1: Kenapa?
0: Kenapa saya mengatakan melayani itu penting? Sudah tahu teologi, harus melayani. Kenapa melayani penting? Karena di dalam melayani kita sebenarnya sedang membiarkan, mengizinkan Tuhan itu mendewasakan karakter kita. Nah, bagi yang pernah sekolah teologi, saya sama Pak Heri, ada Pak Dodik di belakang, kita sudah terbiasa dengan namanya buku tafsiran. Teologi. Allah itu kasih. Kasih bahasa Yunani-nya apa? Agape. Wah, kemudian menurut John Calvin, kasih itu adalah seperti ini. Menurut John Frame, kasih adalah seperti ini. Menurut tafsiran New American Commentary dan 100 commentary buku-buku tafsiran lain mengatakan seperti ini. Itu belajar teologi. Salah enggak? Enggak. Tetapi ketika belajar teologi tok, Allah itu kasih, ya tahu. Tahu sih tahu, belajar teologi tahu. Tapi ketika tidak melayani, jadinya apa? Suka melihat kelemahan orang, betul enggak? Coba ya kita melihat orang-orang yang suka belajar teologi yang kepalanya terlalu besar sampai enggak bisa masuk. Kalau suruh melayani, kira-kira apa? Salah sedikit ngomel, bukan? Salah sedikit yang enggak penting diomeli, kemudian keluarnya kata-kata apa? Kata-kata Alkitab, kata-kata mutiara. Kita harus memberikannya maksimal untuk Tuhan. Wah, semua teologi keluar semua. Hal-hal sepele dikomentari. Itu akibat terlalu banyak belajar teologi, tapi tidak melayani. Bagaimana sih kita bisa melayani? Di dalam pelayanan itu kita memiliki satu kerinduan untuk dibentuk karakter. Dan saya sendiri mengalami akan hal itu. Belajar teologi, oh iya tinggal baca buku. Tapi ketika kita melayani, kita terjun melayani, maka kita mengalami satu tantangan tersendiri. Contoh, saya orangnya cuek. Kalau saya cuek, saya belajar teologi gampang? Oh, gampang. Gampang sekali kan? Gak peduli orang lain. Gak tahu orang lain mau jungkir balik kayak apa. Yang penting aku baca bukunya Calvin. Selesai. Belajar teologi kan? Tapi ketika saya berrelasi dengan, pada waktu saya di asrama misalnya, di asrama saat, saya berrelasi dengan teman asrama. Dan teman asrama itu misalnya adalah tipe orang yang bukan belajar teologi. Dan dia sedang mengalami masalah keluarga atau dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Tetap baca buku Calvin atau kita terjun, kita mendoakan dia. Di dalam pelayanan seperti itu. Ketika kita tahu misalnya ada jemaat tertentu misalnya lagi sakit, kita bisa perhatian, kita mengaplikasikan Allah itu kasih kepada jemaat itu. Bukan cuma sekedar kutip John Piper, John Calvin dan sebagainya. Itu namanya kita melayani, kita mengalami pembentukan karakter di dalamnya. Disitulah pentingnya kita melayani. Melayani, mengikut Kristus itu juga penuh tantangan. Kalau kita baca Alkitab di dalam Korintus, Paulus itu ketika melayani Korintus, itu juga mengalami tantangan. Bayangkan ya kita, bayangkan Paulus, sudah mati-matian, sudah gila-gilaan, tanda kutip, melayani di Korintus. Ternyata datang si guru palsu, kemudian membujuk si jemaat Korintus untuk memusuhi Paulus. Coba kita jadi Paulus gimana? Apa yang kita lakukan? Sakit kan? Sudah melayani mati-matian nih. Tapi disalah mengerti. Tetapi dianggap bukan rasul. Padahal sudah melayani. Susah nggak? Pasti susah. Nah, oleh karena itu Kristus bukan hanya cuman kamu harus melayani ya, kamu harus ikut aku ya, kamu harus melayani. No. Kristus juga memberikan jaminan di dalam kita mengikut Kristus. Apa jaminannya? Kita baca ayat yang ke-26b. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang pertama, jaminan yang Kristus berikan adalah Kristus bersama-sama dengan murid yang melayaninya. Bersama-sama artinya Kristus menyertai. Mari kita buka Matius 28. Injil Matius pasal 28:19. Ayat, salah satu ayat yang cukup favorit. Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Paulus melayani di Korintus dan mengalami tantangan, apa yang Kristus katakan kepada Paulus? Kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Kisah para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kisah para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan apa? Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Ketika kita melayani Kristus, kita mengikut dan melayani Kristus. Kristus memberikan jaminan. Kristus bersama-sama dengan mereka. Kristus menyertai mereka. Ah, ini terlalu klise, terlalu di awan-awan. Bersama dengan Kristus itu apa artinya? Siapa di sini yang punya tokoh idola? Tokoh idola? Ada punya tokoh idola? Pak Doni, tokoh idolanya siapa? Yang agak duniawi, Pak. Jangan dijawab Martin Luther apa John Calvin, jangan, Pak. Tokoh idolanya siapa? Pak Doni? Jangan bilang Tuhan Yesus loh ya. Itu terlalu rohani. Yang agak duniawi gitu loh. Kenapa? Enggak punya? Waduh. Ishak coba. Tokoh idolanya siapa? Rohani sekali, gak punya tokoh idola. Atau misalnya yang di sini yang para sister-sister, tokoh idolanya siapa? Biasanya kan grup band kan, apa? Suju, betul? Suju jualan keju gitu, bukan? Suju kan, punya tokoh idola. Bayangkan kalau kalian punya tokoh idola Suju dan kalian tuh bersama dengan grup band Suju itu 1-2 hari, suka? Suka enggak? Bayangkan kalau itu terjadi selama 1 tahun, dari pagi sampai malam. Makan siang ketemu dia, makan malam ketemu dia, makan pagi ketemu dia, keluar rumah ketemu dia. Suka? Sehari 2 hari mau enggak? Mau kan? Kalau setahun, setiap hari, setiap detik ketemu, mau? Belenger kan? Pasti bosan, pengen muntah gitu ya. Padahal itu tokoh idola kita. Kalau kita bersama dengan Kristus, suka cita enggak sih? Atau sama? Suka citanya di mana? Ketika kita bersama dengan Kristus, itu berarti ketika kita ada masalah. Pendeta Hendra G. Mulia pernah memberikan satu ilustrasi. Bersama-sama dengan Kristus itu berarti Kristus di samping kita. Kebayang? Pada waktu kita nyetir, Kristus di samping kita. Ketika kita bekerja, Kristus di samping kita. Ketika kita masak, Kristus di samping kita. Kalau ada Kristus di samping kita, ketika kita melayani dan kita mengalami tantangan dalam melayani, kita dipermalukan di depan umum ketika kita melayani. Padahal sudah melayani maksimal. Tapi selalu dicacat, selalu dipermalukan di depan umum. Kristus di samping kita, apa yang Kristus lakukan? Kristus akan mengatakan apa? Tenang, aku sudah mengerti pergumulanmu. Kita kesulitan melayani apa sih? Dipermalukan. Kristus sudah pernah dipermalukan, bukan? Di atas kayu salib, Kristus sudah ditelanjangi. Dipermalukan di depan semua orang. Mau diapain lagi? Difitnah dalam melayani. Kristus pernah difitnah? Jangankan difitnah, disangkal 3 kali oleh Petrus, kan? Apa yang Kristus tidak pernah dapatkan yang negatif ketika dia di dunia, di dalam pelayanan? Tidak ada, kan? Kita mau kesulitan apa? Ketika Kristus berkata, aku mengerti pergumulanmu, aku menyertai kamu. Ketika Kristus berkata itu, Kristus bukan cuma sekedar teori, tetapi dia sudah mengalami semuanya. Maka itu kita menemukan sukacita yang luar biasa. Tapi permasalahannya adalah beberapa orang Kristen yang mengaku diri melayani, bilangnya seperti ini. Sudah lama melayani Tuhan. Tahu enggak, sebelum dunia ada aku sudah melayani. Lama banget, enggak tahu itu berapa ribu tahun yang lalu. Sudah lama melayani, tapi ketika ada masalah, kenapa Tuhan enggak tolong? Loh, kan janjinya apa tadi? Kristus bersama-sama dengan muridnya kan, orang yang melayani akan disertai Kristus. Paulus disertai Kristus. Aku juga seperti Paulus. Gayanya gitu ya. Aku melayani Paulus, melayani seperti Paulus melayani. Udah lama banget. Ketika ada masalah, kenapa enggak disertai? Orang kayak gini melayani enggak sih? Orang melayani perlu mengaku diri melayani enggak? Orang yang punya otoritas perlu mengaku diri punya otoritas enggak? Tujuannya apa sih? Kalau saya melayani tapi aku sudah melayani lama, tujuannya apa? Supaya orang menghargai dia kan? Oh ini loh hebat sudah pelayanan. Kalau kayak gini melayani enggak sih? Yang kedua, orang melayani fokusnya masa cuma ke janji Tuhan. Saya tidak mengatakan janji Tuhan enggak penting. Tetapi ketika orang mengaku diri melayani tapi fokusnya terus janji Tuhan, diklaim janji Tuhan, klaim, kayak klaim asuransi. Itu melayani enggak? Sebenarnya enggak sedang melayani loh. Dia sebenarnya sedang melayani Tuhan. Tidak. Tapi melayani dirinya sendiri. Tapi apa? Suka klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan enggak melayani, Tuhan tidak menyertai, dia apakah tetap melayani? Belum tentu. Jadi janji penyertaan Kristus ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut dan melayani dia. Bukan cuma sekedar ngomong tok melayani, tetapi sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak akan menghormati murid Kristus yang melayaninya. Kita bayangkan jadi orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus. Orang Yahudi itu percayanya gimana? Percaya kepada satu Allah kan, satu pribadi Allah namanya Yahweh. Ketika Yesus datang, ketika Yesus inkarnasi ke dalam dunia, Yesus bilangnya apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga. Penistaan agama enggak bagi orang Yahudi? Ini menyamakan diri sama Allah. Yesus itu lahirnya di mana? Di Bethlehem. Ada tempat lahirnya. Ibunya aku tahu, saudaranya aku tahu. Lah ini kok menyamakan diri dengan Allah? Penistaan agama. Kira-kira ketika orang-orang Yahudi dengan pola pikir percaya kepada satu Allah, ketika dia percaya kepada Yesus yang adalah Allah, kira-kira sama masyarakat orang Yahudi, sama orang-orang Yahudi yang lain yang tidak percaya Yesus, diapain? Kalau bingung gini dah. Di Indonesia, penganut agama lain misalnya, yang percaya Yesus bukan Allah. Yesus adalah nabi, nabi besar. Yesus adalah utusan, tapi bukan Allah. Ketika penganut agama lain itu percaya kepada Kristus yang adalah Allah, apa yang dilakukan oleh teman-teman agama lain itu? Yang dilakukan apa? Pasti orang yang percaya Yesus itu bakal dikucilkan, kan? Karena apa? Karena dia sudah percaya kepada penista agama. Yesus dianggap penista agama oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, berarti orang Yahudi itu sedang percaya kepada penista agama Yahudi. Dikucilkan enggak? Pasti dikucilkan. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi orang Yahudi karena percaya Yesus adalah Allah. Ketika orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah Allah, dikucilkan, maka Kristus mengatakan apa? Bapa akan menghormati mereka. Berarti penghormatan datang dari Allah itu sendiri. Tidak dihormati oleh manusia, enggak apa-apa. Yang penting dihormati oleh Allah. Kita sebenarnya lebih senang dihormati siapa sih? Jujur. Kehidupan kita sehari-hari, misal, kita kuliah setengah mati, belajar dari pagi malam sampai membanting tulang, tulangnya enggak pecah-pecah gitu, enggak retak-retak. Kita benar-benar mati-matian kuliah, kemudian dapat nilai bagus. Kita dihormati oleh pihak kampus atau sekolah dengan diberikan apa? Let's say piala atau piagam paling enggak. Terus dapatnya apa biasanya? Makna supra, enggak ada ya. Makna supra kayak Honda aja. Makna supra cum laude misalnya. Kita senang kan dapat itu kan? Itu hasil kerja keras kita. Kita dihormati seperti itu, kita senang. Contoh, kita misalnya mau kredit rumah di sebuah bank, maka kita dihargai apa? Diberikan kemudahan, betul? Kita mau melakukan apa? Kita dihargai. Kita menang undian, kita diberikan mobil, kita dihargai. Kita melakukan apa? Kita dihargai. Kalau dihargai Allah kayak apa? Pernah tahu kisahnya di Alkitab? Yesus pernah memberikan satu kisah, ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika orang itu diberi 5 talenta, jawab si bapak apa? Masih ingat? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. lebih enak mana sih coba? Kita jadi kita kalau mendapatkan situasi ini lebih suka mana? Misal saya ngomong ke Pak Heri. Pak Heri, saya mau ngasih Pak Heri iPhone 12. Meskipun dalam mimpi. Sama saya mengatakan terima kasih kepada Pak Heri. Pak Heri kira-kira nangkapnya itu lebih menjanjikan yang mana, lebih enak mana coba? Yang satu kelihatan mata iPhone 12 bisa dipakai untuk apa, broadcast Grace Alone gitu ya. Wah, luar biasa. Dapat sesuatu fisik bisa dipajang kan? Piagam bisa dipajang, piala bisa dipajang, itu penghormatan manusia. Kalau dihormati Allah, kalau bahasa Yunani-nya itu jekete gitu ya. Apa ya jekete itu? Ternyata cuman gitu tok. Ternyata cuma dihargai, kamu hambaku yang setia. Loh, kok cuma gitu? Mau yang mana? Kalau cuma dihargai, hai hambaku yang setia, kira-kira bisa dipajang di rumah enggak? Enggak bisa kan? Kalau dapat piagam, dapat piala, dapat penghargaan dari manusia, bisa enggak dipajang? Oh, bisa sekali. Lalu kita lebih senang dihormati siapa? Manusia atau Allah? Di sini kita belajar ada dua, manusia, Allah, ada dua. Berarti ada pertentangan. Ketika kita mau dihormati manusia, berarti kita tidak dihormati Allah. Yesus sendiri bilang apa di Lukas 16 ayat 15b? Sebab apa yang dikagumi manusia diapain oleh Allah? Dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah kan? Ada enggak jalan tengah? Jingjai lah, enggak apa-apa lah, separuh-separuh lah, 50-50. Ya, dikagumi manusia boleh, dikagumi Allah boleh. Bisa? Enggak bisa. Dikagumi, kalau kamu, jika kita pengen dikagumi manusia, justru itu dibenci Allah. Tapi jangan ekstrim juga ya. Mendengar khotbah ini kemudian kita keluar dari gereja, wah ada orang salah, teman kita salah, kita serang pakai etak kitab. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap bahwa, wah yang penting aku disukai oleh Allah, dikagumi oleh Allah, maka aku menyerang semua orang. Itu juga salah. Tapi yang intinya adalah ketika kita mau, pingin disukai oleh Allah, maka kita harus menerima konsekuensinya. Bayar harga, yaitu dibenci oleh manusia. Kalau kita mau dikagumi manusia, otomatis konsekuensinya dibenci oleh Allah. Sebagai ilustrasi misalnya, saya mengalami sendiri, saya pernah kuliah di sebuah kampus swasta di Surabaya, jurusan sastra Inggris. Tapi jangan tanya Inggris ke saya, karena medok saudara, gak enak. Nah kalau orang sastra Inggris, karena saya orang Kristen, saya reform, saya percaya namanya mandat budaya. Mandat budaya itu artinya apa? Iman Kristen bukan cuma sekedar di gereja. Iman Kristen juga memberikan dampak kepada apa? Politik, ekonomi, pendidikan, sastra, dan sebagainya. Nah, ketika saya memahami seperti itu, maka ketika saya kuliah sastra Inggris, dan di dalam satu mata kuliah, saya mencoba presentasi dengan menyebutkan kekristenan di dalamnya. Mengintegrasikan iman dengan mata kuliah yang saya ambil. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara, dosen Kristen yang mengaku diri melayani di sebuah gereja, bilang apa ke saya? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Kristen? Yes. Melayani? Yes. Bilangnya apa? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Apakah saya kemudian ciut? Tidak. Di presentasi berikutnya, saya tetap mengintegrasikan iman Kristen dan mata kuliah saya. Dan apa yang terjadi? Dosen memuji? Enggak. Sampai saya bikin skripsi pun, saya tetap ada unsur Kristen. Saya tidak mengatakan cuma sekedar Yesus nampang doang ya, enggak ya. Tapi konsep kekristenan itu masuk. Dipuji dosen, dihargai dosen, enggak loh. Penting enggak itu sebenarnya? Enggak juga. Buat apa kita dihargai dosen, dihargai manusia? Tapi Allah tidak pernah menghargai kita. Iman Kristen bicara mengenai apa? Iman Kristen bicara mengenai apa yang Allah hargai, bukan apa yang manusia hargai. Apa yang menjadi refleksi kita pada hari ini? Tadi kita belajar Kristus adalah tokoh viral. Tokoh viral, dicari-cari orang Yahudi sama non-Yahudi. Tetapi Kristus tidak pernah mendefinisikan kemuliaan Kristus dengan caranya dunia. Tetapi dengan cara apa? Menggenapkan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Dan sebagai murid Kristus, kita pun juga harus mengikut dia, menggenapkan kehendak Allah, dan mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Apa yang menjadi respon kita pada hari ini? Sudahkah kita melayani Kristus? Sudahkah kita mengikut Kristus terlebih dahulu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami, memimpin kami supaya kami boleh terus-menerus mengikut Engkau, melayani Engkau dengan kesungguhan, dengan berfokus kepada panggilan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, mungkin dari tampak luar kami tidak memiliki motivasi yang buruk, tetapi di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami suka menampilkan apa yang baik di depan orang supaya kami tidak dihina, tetapi seringkali di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan ketika kami melayani tidak dengan sungguh, tidak dengan hati yang murni, tidak dengan motivasi yang murni, dengan tujuan yang murni. Ampuni segala dosa kami dan mampukan kami, kami yang sudah belajar teologi, kami yang sudah banyak mendengarkan khotbah, banyak belajar buku. Biarlah kami sendiri bukan hanya tahu banyak, tetapi kami juga terjun melayani Tuhan. Ajar kami bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami renungkan pada hari ini, dan itu boleh menjadi dampak dalam kehidupan kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna ditemani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah materi yang pernah saya bawakan dalam ceramah yang berjudul Aku Hanya Minta Ditemani. Dan pada dasarnya yang akan kita bahas adalah perbedaan makna ditemani pada pria dan wanita. Sebab yang akan kita ungkapkan adalah ternyata meskipun katanya sama, ditemani, toh artinya tidak sama. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara suami dan istri, dan ya menimbulkan masalah juga dalam pernikahan.
0: Ya, mungkin yang banyak kita pikirkan itu kan masalah sesuatu masalah yang sepele gitu aja, Pak Paul, ya. Hanya ditemani gitu, hanya didampingi dan sebagainya. Apakah itu punya makna tersendiri gitu, baik mau pria maupun wanita itu?
1: Sebetulnya memang ada perbedaan makna, Pak Gunawan, antara wanita dan pria. Yang akan saya paparkan sekurang-kurangnya ada 3, Pak Gunawan. Yang pertama adalah bagi wanita, ya. Waktu wanita berkata aku ingin ditemani, sebetulnya yang dimaksud olehnya adalah aku ingin dikenal. Wanita ingin suaminya mengenal dia, sehingga apa yang ada dalam pikirannya sudah bisa terbaca oleh si suami. Sebelum dia mengatakannya sudah bisa direka oleh si suami. Terjadilah perubahan pada wajahnya, diketahui oleh si suami. Nah, pengenalan yang dalam seperti itu tuh membuat wanita merasa dia didampingi, dia bersama dengan suaminya. Jadi kalau kita putar situasinya, kalau si suami tidak memberikan ya komentar yang menunjukkan dia mengetahui, dia mengenal kondisi istrinya, nah itu membuat si istri merasa suaminya itu jauh darinya, tidak bersama dengannya, tidak berdampingan dengannya. Nah, jadi makna pertama ya bagi wanita ditemani itu atau didampingi berarti dikenal dengan mendalam.
0: Jadi perbincangan ini memang kita fokuskan pada hubungan suami istri gitu, Pak Paul, ya?
1: Betul. Secara khusus memang kita akan fokuskan pada hubungan suami istri.
0: Iya, tetapi pengenalan itu kan membutuhkan waktu lama gitu, Pak Paul. Artinya si suami ini dituntut lebih banyak menemani atau mendampingi istrinya.
1: Iya, jadi memang pada saat-saat suami di rumah atau suami itu bersama dengan si istri, sudah tentu akan harus ada waktu yang diberikan kepada si istri agar si suami itu bisa mengenal istrinya, ya.
0: Iya, tetapi apakah cukup dengan mengenal itu aja gitu, Bapak?
1: Saya kira ada yang lainnya lagi, Pak Gunawan. Makna berikutnya lagi adalah dikasihi, ya. Waktu wanita berkata aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, itu juga berarti aku ingin dikasihi. Nah, sebagaimana pernah saya ungkapkan sebelumnya dulu, ternyata dikasihi itu tidaklah berdiri sendiri ya dalam kevakuman atau kekosongan. Kita itu tuh tahu bahwa kita dikasihi kalau kita melihat bahwa pasangan kita memperlakukan kita berbeda daripada dia memperlakukan orang lain. Dia menempatkan kita secara khusus ya, secara spesial. Dia membuat kita merasakan jelas bahwa kita itu adalah yang paling utama baginya. Nah, jadi waktu wanita berkata kepada suaminya, aku ingin ditemani, aku ingin didampingi olehmu. Itu berarti, ya, aku ingin dikasihi. Dikasihi sedemikian spesialnya sehingga dia merasakan tidak ada lagi di dalam hati si suami orang lain yang sepenting dan seindah dia.
0: Tetapi apakah itu tidak membutuhkan ungkapan lewat kata-kata gitu, Pak Paul?
1: Saya kira tindakan-tindakan langsung ya melalui kata-kata sudah tentu harus. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah, Pak Gunawan. Sebagian pria berkata saya sudah mengasihi kok istri saya dalam hati saya dan tidak perlu saya ungkapkan. Saya bekerja, saya bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan itu sudah cukup. Saya kira sudah tentu itu baik ya. Namun betapa lebih indahnya kalau kasih itu juga dinyatakan melalui kata-kata ya. Seperti aku mengasihimu, engkau adalah orang yang penting sekali bagiku, tidak ada orang lain dalam hidupku selain engkau dan sebagainya. Nah kalau diucapkan secara berkala ya sekali-sekali, hal itu akan berdampak besar pada kehidupan seorang wanita.
0: Ya, selain dikenali dan dikasihi Pak Paul, apakah mungkin ada tuntutan lain itu di dalam diri si istri dengan minta ditemani itu Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah aku ingin ditemani, itu berarti aku ingin diperhatikan. Wanita menginginkan suaminya memperhatikannya secara fisik ya, jasmania. Misalkan dia memakai baju yang baru ya, dia akan sangat mengharapkan suaminya bisa ya melihat bahwa dia memakai baju yang baru. Bahwa waktu dia misalkan ya mengubah gaya rambutnya, mode rambutnya, suaminya bisa memberikan komentar juga kepadanya. Nah, perubahan sedikit ya pada penampilannya kemudian bisa dilihat oleh si suami, itu menandakan dia diperhatikan. Dia bukanlah seperti patung di rumah, seperti pajangan di rumah yang setelah berada dalam rumah kita beberapa waktu kita tak lagi memberikan perhatian padanya. Nah, istri ingin sekali mendapatkan perhatian seperti itu dari suami. Nah, kadang-kadang saya kok ya mengakui ini yang kita kaum-kaum pria ini nih suka lalai ya. Kita anggap ya biasa saja, buat apa saya komentari. Tapi hal-hal itu penting bagi wanita. Dia senang mendengar kata-kata si suami yang menunjukkan bahwa suami itu tuh memperhatikan dirinya, sehingga perubahan-perubahan sekecil apapun bisa diketahui oleh suaminya.
0: Ya memang kadang-kadang kalau istri baru potong rambut segala macam itu kadang-kadang gak terlihat gitu Pak Paul.
1: Nah itu yang kadang-kadang ya kita ini pria memang melihat dengan global ya Pak Gunawan, jadi kurang melihat secara mendetail. Nah akhirnya si istri bisa lama-lama beranggapan, kok saya ini nih seperti ya pajangan di rumah, kok tidak dilihat lagi, sampai berdebu dan sebagainya. Nah penting sekali suami itu memberikan tanggapan-tanggapan kepada istrinya.
0: Iya. Bagaimana dengan perlindungan itu Pak Paul? Apakah dengan minta didampingi itu berarti istri minta dilindungi gitu?
1: Saya kira itu juga termaktub ya Pak Gunawan. Jadi wanita menghendaki ya, suami mengayominya, memberikan rasa aman untuknya. Nah itu sudah tentu ya termaktub dalam makna aku ingin didampingi atau ditemani.
0: Iya. Nah kalau kebutuhan-kebutuhan seperti itu, seperti tadi Pak Paul katakan, kita para pria ini biasanya kurang bisa memberikan hal itu. Apakah ada dampak yang negatif gitu Pak Paul kalau sampai itu tidak terpenuhi?
1: Biasanya kalau wanita tidak mendapatkan ya pemenuhan kebutuhannya itu, ya dia akan merasa kosong ya. Artinya dia seolah-olah kehilangan pegangan dalam hidupnya. Maka kita bisa melihat Pak Gunawan, wanita atau istri yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya ini, dia tidak merasakan dia itu tuh dikenal oleh suaminya, dia tidak merasakan bahwa suaminya mengasihinya, dia tidak merasakan suaminya memperhatikannya atau diayomi oleh suaminya. Nah, dia akan merasa kosong, ya. Jadi kita melihat kekosongan pada hidupnya. Kita akan melihat seorang wanita yang seolah-olah ya hanya menjalani hidup hari lepas hari, tapi tidak mempunyai bobot ya yang membuatnya berjalan menapaki hidup ini nih. Benar-benar kosong. Tidak ada lagi arah dalam hidupnya.
0: Iya, kalau kita tadi Pak Paul sudah sampaikan akan kebutuhan-kebutuhan seorang istri ditemani suaminya, apakah seorang suami ya, tentu kan punya juga kebutuhan seperti itu Pak Paul?
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Dan ternyata ya tidak sama ya maknanya bagi para suami ini. Yang pertama ya misalkan ya, bagi suami minta ditemani atau didampingi itu berarti ya dia menginginkan istrinya di rumah. Ini mungkin kedengaran konvensional atau kuno ya, tapi saya yakin kebanyakan suami menghendaki istrinya di rumah, terutama waktu dia pulang kerja. Memang ada yang ya harus kerja ya, harus kerja lebih terlambat pulangnya dan sebagainya karena tuntutan ekonomi. Tapi kalau tidak ada tuntutan ekonomi, saya kira ya kebanyakan pria sebetulnya lebih senang kalau istrinya di rumah sewaktu dia pulang dari kerja. Kenapa? Sebab ya bagi dia penting ada orang di rumah, ada istrinya di rumah. Dia tidak begitu nyaman ya menjumpai rumah yang kosong, dan dia harus di rumah 1-2 jam sebelum akhirnya istrinya pulang. Nah itu hal yang memang tidak menyenangkan. Nah maka ada sebagian suami karena dia harus berdiam sendirian di rumah sejam dua jam sebelum istrinya pulang, akhirnya ya dia memutuskan dia pun akan pergi. Meskipun dia seharusnya sudah bisa pulang. Tapi daripada di rumah tanpa istri ya dia mendingan keluyuran dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya makna didampingi atau ditemani bagi pria ya secara harafiah berarti ada orang di rumah.
0: Ya itu mungkin menimbulkan kenyamanan tersendiri itu karena dia memang ingin berjumpa dengan istrinya gitu Pak Bale.
1: Betul ya, ini dalam pengertian memang relasi mereka ya baik ya. Sudah tentu kalau relasinya buruk ya dia juga akan susah ya kalau sering-sering bertengkar di rumah. Tapi meskipun ya hubungannya tidak terlalu baik pun ya, sesungguhnya tetap sama. Pria kalau pulang ke rumah dia menginginkan ada istrinya. Atau misalkan pada hari Minggu waktunya dia di rumah tidak bekerja, dia akan senang sekali kalau istrinya pun juga di rumah. Nah ini kadang-kadang yang terjadi ya si istri repot, ada kegiatan di sini di sana dan harus pergi meninggalkan rumah. Ya mungkin sekali suami nggak berkata apa-apa, dia berkata nggak apa-apa untuk kamu supaya bisa terlibat dalam kegiatan sosial atau gerejawi. Namun tetap di lubuk hatinya dia mengharapkan sebetulnya istrinya itu di rumah.
0: Apakah itu suatu, kalau istrinya di rumah itu bisa melayani dia gitu, artinya menyiapkan bajunya atau menyiapkan air mandinya atau apa Pak Paul?
1: Sebagian pria masih mengharapkan hal-hal yang bersifat mendetail seperti itu, tapi saya kira kebanyakan pria pada masa kini tidak lagi ya terlalu mengharapkan istri yang menyiapkan baju dan sebagainya. Sudah tentu ya sebagian besar pria masih mengharapkan istrinya misalkan memasak dan sebagainya, tapi pada umumnya ya selain dari memasak ya suami-suami itu ya cukup puas kalau ya istrinya di rumah, bisa ada ya misalnya ya pembicaraan lah, ngobrol lah dan sebagainya, nonton televisi bersama lah, tapi seenggaknya ya ada istrinya di rumah. Salah satu kebutuhan suami sebetulnya berkaitan juga dengan soal anak, karena suami atau ayah biasanya kewalahan ya mengurus anak tanpa adanya ibu atau istri di rumah. Jadi salah satu ya motivasi kenapa kok dia menginginkan istrinya di rumah ya salah satunya untuk bisa menangani anak-anak.
0: Iya, tapi ada juga suami itu yang mengharapkan istrinya itu yang membukakan pintu rumahnya itu kalau dia pulang, Pak Pol.
1: Ada juga yang seperti itu ya, yang memang mengklakson dari luar, istrinya harus bukakan pintu. Saya kira hal-hal seperti itu sebetulnya ya tidak perlu. Kalau dia sendiri bisa buka pintu ya, kenapa bukan dia sendiri saja yang buka pintu ya. Kan orang di rumah mungkin lagi ada kesibukan lain, harus tergopoh-gopoh keluar. Ya jadi saya kira jangan sampai ya suami menjadikan istri itu seperti pelayannya ya.
0: Apakah ada kebutuhan yang lain Pak Paul dengan si suami ini minta ditemani istrinya?
1: Yang lainnya lagi adalah suami itu tuh mengharapkan istri bisa memahami pikirannya. Nah ini salah satu hal yang penting Pak Gunawan. Saya sering mendengar komentar dari pria yang berkata, saya tidak bisa bicara dengan istri saya sebab tidak nyambung. Nah daripada tidak nyambung nanti akhirnya saya harus menjelas-jelaskan, ya mendingan tidak usah bicara. Nah jadi waktu suami berkata aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, nah itu juga berarti ya aku ingin kau bisa memahami ya bahasanya, terminologinya, mungkin juga konteks pembicaraannya, lapangan kerja dan sebagainya. Nah itu menolong sekali. Maka sebisanya ya istri juga mengikuti perkembangan di luar atau perkembangan pekerjaan suaminya sedikit banyak ya, sehingga waktu suami bicara dia bisa mengerti. Nah kalau misalkan sampai dalam pembicaraan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan si suami, saran saya daripada langsung dipotong dan ditanya ini apa artinya, ini aku gak ngerti, ini kenapa bisa begini. Nah itu bisa membuat ya si suami jengkel juga ya bicara dengan istrinya. Jadi saran saya ya biarkan suaminya bercerita dulu, dengarkan saja. Sebab biasanya ya memang yang diminta oleh suami itu istrinya ya mendengarkan, mungkin ya dia lagi menceritakan problemnya atau apa. Nah nanti setelah selesai berbicara sudah lebih lega, nah barulah si istri bisa bertanya, tadi engkau mengatakan ini, saya kurang mengerti, bisa gak jelaskan lagi ininya. Nah jadi setelah dia selesai baru ya istri bertanya kalau ada yang kurang jelas.
0: Iya, dalam hal ini ada suatu perbedaan dengan yang istri tadi yang minta dikenali secara fisik, Pak Boleh?
1: Iya, kalau sebetulnya saya dikenali itu ya mendalam ya, mengerti perasaannya itu tuh. Bagi wanita memang yang lebih penting adalah perasaannya itu dikenali oleh si suami.
0: Kalau si suami tadi pikirannya.
1: Ide-idenya, betul. Ya? Terminologinya lah, kenapa dia berpikir begini, mau berindah begini. Nah, kalau bagi wanita, yang lebih penting dikenali adalah perasaannya. Dia lagi kesel, dia lagi capek, ya, dia lagi gak mood ngomong, dan sebagainya. Nah, itu penting sekali suami bisa mengerti, mengenali perasaan-perasaan tersebut.
0: Ya, tapi kalau si suami itu bukan seorang yang suka bicara, Pak Pol, ya. Apakah si istri itu bisa mengerti arah pikiran atau pola pikiran dari suaminya?
1: Kadang-kadang itu masalah itu dalam keluarga, Pak Gunawan. Nah, ya sudah tentu kita nggak bisa membuat si suami menjadi orang yang tiba-tiba bawel ya, kalau memang dasarnya pendiam. Jadi ada baiknya ya istri yang menemukan waktunya yang tepat untuk suami bisa berbicara, kemudian ya langsung dengan metode bertanya, bagaimana ini atau apa yang terjadi atau apa dan sebagainya. Nah, nanti suami ya tolong ya jawab dengan baik-baik, jangan sampai harus menjawab dengan jengkel.
0: Ya, tapi ada siswa, ada suami itu yang justru kalau ditanya-tanya gitu malah enggak senang gitu, Pak.
1: Nah, kalau begitu ya istri bisa bertanya kepada suaminya, bagaimanakah supaya bisa terjadi dialog ya antara kita. Mungkin cara aku bertanya kurang tepat, seperti apakah cara yang tepat supaya engkau bisa menyambut ya pertanyaanku dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu cara ya untuk menjembatani masalah ini. Namun memang salah satu kebutuhan pria yang juga berkaitan dengan ditemani ini adalah pria itu tidak suka diganggu, itu betul Pak Gunawan. Karena itulah kalau wanita memang nanyanya dan kurang tepat waktunya, itu pria jadinya ya rasa terganggu ya. Dia ingin bisa menyortir dulu ya pemikiran-pemikirannya. Kalau wanita bisa langsung mengeluarkan pikirannya meskipun belum terolah, belum menjadi sesuatu yang rapi ya. Kalau pria susah itu tuh, langsung ya mengeluarkan pikirannya, perasaannya secara langsung tanpa mengolahnya. Jadi pria kebanyakan kalau ada masalah atau apa, memang dia ingin berdiam diri sejenak. Berdiam diri ya sudah tentu enggak mendiamkan istrinya. Jadi bisa juga ya si suami berkata, mohon untuk saat ini saya minta jangan ditanya dulu, saya lagi memikirkan sesuatu, nanti saya akan beritahukan kamu apa itu yang sedang saya pikirkan. Nah, dengan cara begitu si istri dapat jaminan bahwa ya sekarang ini suaminya tidak berbicara, tapi nanti dia akan berbicara, sehingga ada komunikasi. Dan sekaligus si suami pun tidak merasa ya didorong, dipaksa, diganggu untuk berbicara sekarang juga.
0: Ya, tetapi itu juga Pak Paul, tergantung masalahnya gitu, Pak Paul. Ya, kalau yang mengganggu pikiran kita itu sebagai suami itu, yang kita tahu bahwa itu salah kita gitu. Nah, saya itu khususnya itu enggak senang kalau istri itu mengejar terus, kok bisa sampai salah, apa yang menyebabkan salah, itu enggak senang. Saya hanya mau stop, saya tahu ini salah, akibatnya seperti ini, sudahlah, gitu.
1: Saya kira bukan hanya Pak Gunawan, tapi saya dan sebagian besar pria memang mempunyai reaksi yang sama ya, bahwa kita memang berpikir praktis ya. Kita ini pria ini berpikirnya ya, ini telah terjadi, ya udah saya sudah ketahui apa duduk masalahnya, saya pelajari bagaimana mencegah supaya jangan terulang kembali. Udah, kita tutup buku begitu. Sebab itulah pola pikir pria pada umumnya ya, praktis sekali dan memang bersifat global. Nah, wanita memang ya lebih berorientasi pada detail, dia ingin tahu lebih banyak apanya yang menjadi masalah dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita akhirnya pria merasa dipersalahkan dan dikorek-korek lagi ya untuk hal yang memang gak menyenangkan kita. Saran saya, ya kita sebagai pria bisa berkata kepada istri kita, bisa gak saya jelaskan nanti? Saya sekarang tidak lagi mau bicara soal itu. Tapi saya akan jelaskan, ya, mungkin nanti malam atau besok saya akan jelaskan semuanya kepadamu. Nah, nanti pada hari yang telah kita janjikan itu, ya kita ngomong baik-baik, kita bisa beritahu dia, mohon kamu dengarkan dulu ya, saya nggak mau kamu di tengah percakapan saya, memotong saya, menanyakan saya kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, mohon dengarkan dulu, saya akan coba jelaskan. Nah, kita jelaskan semuanya, setelah itu selesai baru kita tanya, apa yang ingin kau ketahui sekarang? Jadi dengan kata lain kita menstruktur percakapan itu. Sebab ini penting buat pria, menstruktur sehingga kita tidak merasa tercerai berai, tidak mempunyai kendali lagi atas percakapan ini karena langsung di pojokan kiri kanan ya.
0: Iya, Pak, ada banyak pria itu, teman-teman saya juga itu, yang sering kali berkata istri saya itu tidak ngerti saya. Maksudnya apa, Pak? Apa istrinya itu tidak ngerti pikirannya atau sikapnya atau apa, Pak?
1: Sering kali kalau pria berkata begitu memang pikirannya, bahwa misalkan ya dia bermaksud baik sebetulnya, tapi si istri tidak melihat maksudnya, tapi malah hanya melihat kok kamu bicara dengan orang itu misalkan, karena ternyata istri melihat sisi yang berbeda, aspek yang sama sekali tidak menjadi penting bagi si pria. Nah ternyata itu yang dilihat oleh si istri. Ya, misalkan dia menolong seseorang, si suami menolong seseorang. Nah bagi suami yang penting adalah orang itu susah dan saya harus tolong. Nah bisa jadi si istri nggak melihat hal itu tentang si suami berniat baik menolong orang itu. Si istri hanya berkata, misalkan hanya menyoroti aspek, kamu kasih dia uang, itu berarti nanti dia pikir kamu kaya. Nah, hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh si suami, tapi itu yang dilihat oleh si istri. Nah, dalam kasus seperti inilah, si suami akan berkata, kamu tidak mengerti saya. Nah, jadi penting sekali bagi istri di sini untuk bisa ya menangkap motivasinya si suami. Oh, dia memberikan karena dia memang kasihan. Nah, itu yang mula-mula disoroti. Suami, istri bisa berkata kepada suami, tindakanmu terpuji, kamu kok baik ya, mempunyai kepedulian terhadap orang, mau membantu teman dan sebagainya. Kita, ya istri berikan pujian seperti itu, akui perbuatan baiknya. Nah, setelah selesai itu semuanya, kalau ada keprihatinan di si istri, ya barulah dia ungkapkan. Si istri bisa berkata, ya, tapi dari pihak saya, selain dari semuanya itu yang baik ya, saya hanya terpikir satu saja. Apakah dia nanti mengira kamu itu banyak uang, sehingga nanti dia akan minjam-minjam terus uang dari kamu. Nah, dan setelah bicara begitu, barulah si suami bisa jelaskan, oke, itu kepedulian yang baik, saya nanti akan jaga supaya jangan sampai dia terus-menerus meminjam uang dari saya.
0: Iya, Pak Paul, kalau pihak istri tadi kebutuhan untuk ditemani itu tidak terpenuhi dan dia merasa kosong, Pak Paul ya, bagaimana sebaliknya terhadap suami atau pria ini, Pak Paul?
1: Biasanya pria itu tuh akan merasa kesepian ya, sendirian. Dan ini yang kadang-kadang kita temukan dalam keluarga ya. Ada ayah atau suami yang di rumahnya sendiri dia adalah orang asing. Dia merasa istrinya gak mengerti dia. Nah anak-anak juga masih lebih kecil ya, mungkin tidak mengerti dia juga. Sehingga ya dia merasa orang asing lah di rumahnya sendiri. Nah maka ya ini kebutuhan yang penting sekali untuk dipenuhi oleh si istri. Jangan sampai ya karena dia merasa dia seperti orang asing di rumahnya sendiri, akhirnya dia mencari orang lain ya untuk bisa mengisi kesendiriannya itu.
0: Ya, Pak Paul itu kan masing-masing, baik istri maupun suami, itu kan punya kebutuhan yang tadi Pak Paul sudah ungkapkan. Apakah kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpadu gitu Pak Paul, di dalam hubungan suami istri?
1: Saya kira masing-masing ya harus bekerja, ya masing-masing harus berusaha memenuhi kebutuhan ini semuanya. Sehingga pada akhirnya ya karena masing-masing dipuaskan, ya akhirnya masing-masing juga lebih bisa memberikan ya, memenuhi kebutuhan pasangannya. Kalau satu orang sudah merasa saya tidak dipenuhi, nah itu akan menghalangi dia memenuhi kebutuhan pasangannya. Simple sekali yang bisa kita lakukan sebagai suami misalkan ya, kepada istri kita. Yaitu misalkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kasih kita kepadanya ya. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan istri kita adalah kedekatan emosional ya. Dia butuh koneksi ya, keterkaitan gitu. Maka perlu ya suami itu tuh ya beritahukan suami istri dia kemana, dia pulang jam berapa. Sering-sering dia berikan perhatiannya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadikan si istri ini ya, punya identitas diri. Dia tahu siapa dirinya, karena dia tahu dia itu tuh bagian dari hidup suaminya, ya. Dengan kata lain, dia aman, diayomi menjadi bagian dari si suami. Ya, kalau suami kebalikannya ya, ya memang membutuhkan istri yang bisa bersama dengan dia secara fisik gitu. Maka ya secara langsung saja saya bicara, salah satu hal yang sering kali diinginkan oleh pria ada suami adalah ya sentuhan-sentuhan seksual dari istrinya. Sehingga dia merasakan dia bisa menikmati istrinya, ya pergi bersama secara lebih spontan. Nah, hal-hal itu yang memang penting buat pria. Kadang-kadang istri ya banyak pertimbangannya, khawatir lah, gak mau kesini, gak mau kesana. Sehingga si suami berkata, kok saya gak bisa menikmati hidup dengan engkau? Akhirnya ya dia merasa ya percuma ajak kesini kesana karena istrinya gak akan mau. Nah, jadi sekali lagi yang penting bagi si suami adalah kebersamaan yang membawa kerileksan, ya kelegaan, kenikmatan. Nah, hal seperti itulah yang dibutuhkan ya oleh si suami. Nah, makanya bisa kita simpulkan, tanpa wanita, pria itu tuh tidak tahu berbuat apa ya. Dia kebingungan itu tuh. Ya, tapi kalau ada istri yang menyayanginya dan disayanginya, dia seolah-olah menemukan tambatan hidup. Dia tertancap sekarang punya jangkar. Dia gak lagi lari ke sana ke sini.
0: Iya, sebenarnya banyak orang itu memikirkan akan memberikan yang besar-besar, yang spektakuler kepada pasangannya. Tetapi lewat perbincangan ini, menjadi lebih jelas bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita, Pak Paul. Tetapi apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Saya akan bacakan dari kitab Amsal ya Pak Gunawan, yang berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Kemudian firman Tuhan menyambung, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini semua saya ambil dari Amsal pasal 1 dan pasal 2. Ya perlu hikmat. Hikmat enggak memfokuskan pada yang besar-besar, tapi pada yang kecil namun berarti. Dan Tuhan memberikan hikmat itu asal kita juga mencarinya dari Tuhan. Bertanya, Tuhan beri saya hikmat sehingga saya bisa mengenal, mengerti apa.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Ya, shalom. Bagi yang baru pertama kali melihat saya, perkenalkan nama saya Denny Tugu Sutandio, mahasiswa dari Saat tingkat akhir. Sebentar lagi, kira-kira awal Maret, saya akan praktek 1 tahun di tempat ini. Saya datang bersama dengan istri yang ada di ruang baby, bersama baby saya dan juga ada papa mama saya di belakang. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu Ikutlah Aku. Saya manggilnya bro sis gitu aja, atau bapak ibu, karena kebanyakan bro dan sis. Pernah enggak kita dengar satu kata, yaitu ini? Kita pasti sering dengar kan, viral. Kalau enggak ngerti viral, viral. Viral itu apa? Viral itu apa? Viral itu adalah suatu penyebaran secara cepat suatu informasi di media online. Masih ingat tanggal 1 Januari itu apa yang terjadi? Selain tahun baru pastinya. Banjir, betul. Banjir. Banjir ini begitu cepat informasinya. Bahkan sampai di mana? Di Facebook. Saya sampai bosan melihat Facebook karena begitu di scroll-scroll isinya cuman genangan air itu aja. Kemudian di Instagram. Kemudian apa? Di apa lagi? Bahkan ada orang yang mengomentari. Ada yang memberikan ulasan terkait dengan politik. Ya, dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Begitu viral. Begitu cepat informasi ini. By the way, kalau Instagramnya yang viral di kalangan kekristenan itu apa? Di kalangan kekristenan, Instagram yang begitu viral? Alim sekali di sini. Nggak ada yang punya Instagram? Apa Instagram yang viral? Ini kan? Pastor InStyle. Isinya apa Pastor InStyle? Pastor InStyle itu isinya Instagram yang memuat pendeta-pendeta kalau pakai baju, pakai sneaker, pakai sepatu, harganya berapa? Rp10.000. Enggak kan? Pasti yang US dollar, banyak sekali, yang mahal sekali. Kalau di dalam gereja palsu apa isinya? Gereja palsu isinya apa? Instagram ini. Nyinyir kan? Isinya apa? Ngeritiki orang gitu, sarkas gitu ya terhadap gereja-gereja tertentu gitu ya. Kalau khotbah ngawur dan sebagainya, isinya gereja palsu seperti itu. Kalau ngomongin toko viral, siapa? Di Indonesia, toko viral siapa? Ya Pak Presiden kan, Jokowi kan. Kalau di rek, toko viralnya siapa coba? Siapa? Sudah tahu semua. Pak Yakub Tri kan, toko yang viral, begitu cepat informasinya. Kenapa? Lihat aja followernya berapa itu. Yang diposting berapa? 229. Banyak sekali gitu ya. Nah, itu namanya toko yang lagi viral. Kalau di zaman dulu, di zaman Alkitab itu ada toko viral. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Yohanes. Kita akan melihat seberapa viral sih Yesus itu. Yohanes 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Injil Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Ayat yang genap dibacakan oleh para pria, para bapak dan bro. Ayat yang ganjil dibacakan oleh para ibu dan sis, sister. Oke? Udah ketemu Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ke 26. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasalnya ke-12, kita mulai baca ayat yang pertama. Di situ konteksnya adalah Yesus sedang berada di sebuah kota namanya Betania. 6 hari sebelum Paskah. Nah, apa yang terjadi di kota Betania? Kalau kita baca satu pasal sebelumnya, di situ ada cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Kita mencoba menjadi orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi adalah orang yang suka yang namanya mujizat. Gandrung banget sama namanya mujizat. Bayangkan ya, orang Yahudi suka dengan mujizat, dapat berita Lazarus dibangkitkan, dan kemudian beberapa hari kemudian Yesus datang ke kota di mana Lazarus dibangkitkan. Kebayang? Suka mujizat, begitu dengar Lazarus dibangkitkan, apa yang kira-kira dilakukan? Apa yang kira-kira terjadi? Mungkin akan masuk ke dalam berita Line Today. Heboh, orang mati bangkit. Beritanya begitu viral. Kemudian kalau orang Yahudi itu punya grup kira-kira apa? Grup WA. Isinya, kira-kira isinya gimana? Mungkin orang Yahudi itu akan posting begitu ya. Hey gengs, ini si Yesus tuh loh. Ingat kan dulu yang bangkitin Lazarus itu loh. Sekarang dia ada di kota kita, di Betania. Cepetan datang. Wah, gitu begitu viral peristiwa ini terjadi. Begitu cepat. Nah, Yesus tiba-tiba menjadi tokoh yang viral. Dicari oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita baca ayat 9 misalnya. Kita baca ayat 9. Di situ dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Orang-orang Yahudi pingin mencari Yesus. Bahkan di ayat 12 kita baca, pada waktu Yesus sedang on the way menuju ke Yerusalem merayakan Paskah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun palem. Wah, mereka berbondong-bondong. Bahkan di ayat 18, ayat 17 dan 18. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Orang Yahudi kenapa mengikut Yesus? Baca ayat 18. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu, Yesus datang, wah tok begitu viral, dicari-cari oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan cuma orang Yahudi tok loh. Kita baca ayat yang ke-20. Orang Yunani juga, atau mungkin lebih tepat diterjemahkan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi juga mencari Yesus. Coba kita bayangkan lagi, merekonstruksi ulang apa yang terjadi. Yesus habis membangkitkan Lazarus, dia datang ke Betania, dicari oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang non-Yahudi juga mencari dia. Kemudian pada ayat yang ke-23, Yesus bilang apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Coba kalau kita rekonstruksi tadi. Yesus jadi tokoh viral, di mana-mana dicari orang. Ketika Yesus bilang, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apakah berarti Yesus itu seperti ini? Kemana-mana, wah langsung diajak selfie. Wah, diajak selfie, terus hasil selfie-nya di-upload ke Instagram. Terus nama Yesus di tag gitu ya. Yesus Kristus gitu ya misalnya di tag. Seperti itu enggak? Kalau kita modernkan. Ternyata enggak loh. Kalau kita baca ayat 24. Dimuliakan itu bukan dalam arti dimuliakan seperti itu. Tetapi dimuliakan dengan cara. Kita baca ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus dimuliakan bukan dengan cara di mana dia diikuti banyak orang dan mendapat pamor, tetapi Yesus dimuliakan dengan cara gimana?
menggenapkan kehendak Bapa dengan mati di atas kayu salib. Nah, permasalahannya adalah Yesus mati bukan cuma sekedar fakta sejarah. Semua di sini kita pasti percaya kan? Yesus mati kan? Percaya kan? Yesus mati bukan sekedar itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu di Golgota, tetapi Yesus mati itu juga sebagai kacamata perspektif kita melihat diri kita sendiri sebagai murid Kristus. Caranya gimana? Tadi kan dikatakan Kristus dimuliakan dengan cara menggenapkan kehendak Bapa kan? Dengan cara apa? Mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Maka sebagai murid Kristus, kita juga harus mengorbankan diri kita kan? Mengorbankan diri kita. Nah, caranya gimana? Kita baca ayat yang ke-25. Caranya adalah dengan hidup tidak berpusat kepada diri kita. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Melihat diri dari kacamata Kristus, dari kacamata kematian Kristus, itu sedang berbicara mengenai apa? Hidup tidak berpusat kepada diri, alias menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Jangan sampai kita habis dengar menyangkal diri, kemudian kita pulang, mengambil pisau, dan menusuk. Nah, menyangkal diri tidak bicara mengenai seperti itu. Menyangkal diri bicara mengenai apa? Tidak berpusat kepada diri. Artinya hidup kita itu bukan kita aja. Tetapi pada Kristus. Itu namanya menyangkal diri. Nah, permasalahannya susah nggak? Ah, teori gampang. Ngomongin sih gampang menyangkal diri. Kenyataannya susah nggak? Kenapa susah? By the way, dunia ngajarin apa sih? Meskipun di situ namanya mirip seperti saya, deny yourself. Kenapa susah? Dunia kita ngajarin apa? Yes, aku pasti bisa. Pernah dengar itu? Di sini pasti pernah kan kalau namanya motivasi, training motivasi, kita dengar biasanya gimana? Bahkan saya pernah dengar video motivasi yang mengatakan apa? Keyakinan itu luar biasa. Keyakinan itu keyakinan kita bisa menghasilkan tindakan. Bahkan keyakinan kita bisa memindahkan gunung. Pernah dengar memindahkan gunung itu frase di mana? Di Alkitab kan? Tapi sama motivasi dijadikan apa? Yang memindahkan gunung sebenarnya apa sih? Iman kan? Kita percaya Yesus memindahkan gunung. Nah, tapi permasalahannya ini dijadikan apa? Keyakinan kita. Karena saya yakin maka saya bisa memindahkan gunung. Kasihan sekali gunungnya, saudara. Nah, sekarang kalau kita melihat dunia kita sedang mengajarkan, aku pasti bisa. Tapi Yesus mengajarkan apa? Ketika kita mencintai diri kita, sebenarnya itu pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. D. Eckerson mengatakan ketika kita mencintai diri, kita sebenarnya sedang memberontak terhadap Allah. Kenapa? Yang mencipta kita siapa sih? Kebayang enggak? Yang mencipta kita adalah Allah, yang menebus kita adalah Allah, yang memelihara hidup kita adalah Allah. Tapi hidup kita bukan untuk Allah. Atau kalau mau dimodernkan, di sini pasti sudah menonton serial seperti Spider-Man, begitu kan? Apa yang dilakukan oleh Robert Bowman? Menciptakan robot kan? Kebayang nggak si Robert Bowman? Si apa namanya, bosnya dari apa film itu, menciptakan sebuah robot. Bayangkan kalau saya menciptakan robot, tapi ketika robot itu saya ciptakan, robot itu hidup untuk dirinya sendiri. Bayangkan kalau robot itu hidup. Kira-kira masuk akal? Saya menciptakan robot, tujuannya buat siapa sih? Buat penciptanya kan? Kalau robot diciptakan oleh saya, maka robot itu harus hidup untuk saya sebagai penciptanya. Nah, kalau manusia hidup bukan untuk penciptanya, bukankah itu sebenarnya suatu pengkhianatan, pelanggaran, bahkan pemberontakan terhadap Allah itu sendiri? Nah, bagaimana cara murid Kristus menyangkal diri? Dunia kita ngajarin enggak menyangkal diri? Ada satu konsep di dalam agama Buddha yang namanya konsep anatta. Pernah dengar? Anatta adalah konsep no self. No self itu mereka percaya diri kita, roh kita, jiwa kita itu tidak kekal. Karena apa? Karena unsur-unsur pembentuknya itu tidak kekal. Makanya dunia di diri kita itu juga sebagai sumber penderitaan. Bagaimana supaya manusia terlepas dari penderitaan? Caranya adalah membebaskan diri kita atau menolak diri kita. Membebaskan diri kita dari tubuh ini.
Sehingga apa? Kita bisa terlepas dari penderitaan. Itu namanya konsep no self. Di dalam agama Buddha diajarkan seperti itu. Menyangkal diri enggak kira-kira seperti itu. Seolah-olah menyangkal diri. Tetapi bedanya dengan kekristenan apa? Kekristenan mengajarkan kalau saya menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Kita baca ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu apa? Definisi dari Pak Yakub Tri mengatakan menggenapkan kehendak Bapa. Mengikut Kristus berarti Kristus tadi dimuliakan dengan cara apa? Masih ingat? Menggenapkan kehendak Bapa kan dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Maka saya mengikut Kristus berarti saya mengimitasi Kristus. Imitasi itu apa? Pernah beli barang imitasi? Mungkin bukan pernah ya, sering mungkin ya. Imitasi itu berarti apa? Fotokopinya kan? Kita mau beli Rolex. Tapi kita kaum duafa. Jadi belinya apa? Rolex KW kan? Itu namanya imitasi kan? Berarti apa? Mirip sama yang asli. Kopian gitu ya. Seperti itu mengimitasi. Maka saya mengikut Kristus. Maka saya mengikut apa yang Kristus lakukan. Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau Kristus menggenapkan kehendak Bapa, maka ketika saya mengikut Kristus, berarti saya menggenapkan kehendak Bapa, menggenapkan kehendak Allah. Dan kalau saya mau menggenapkan kehendak Bapa, apa yang kita harus lakukan? Mengubah fokus. D.A. Carson mengatakan kita harus mengubah fokus dari diri kepada Kristus. Fokus itu apa? Kalau saya mau nyebrang jalan, apa yang harus kita lakukan? Bukan berdoa ya. Kalau mau nyebrang jalan, yang kita harus lakukan apa? Fokus kan? Fokus apa? Lihat kiri, kanan, depan, dan bawah. Kesandung nanti kalau nggak lihat bawah. Betul? Harus fokus, itu namanya fokus. Harus fokus melihat dari diri kita kepada Kristus. Harus ada fokus. Bayangkan kalau kita salah fokus. Jadinya seperti ini. Videonya tolong. Oke, cukup. Cukup, thank you. Bagaimana kita kalau salah fokus seperti itu? Bahaya kan? Ujungnya apa? Ketabrak, terus rest in peace gitu ya. Bagaimana kalau kita salah fokus dalam kekekalan? By the way, Alkitab itu fokusnya apa? Alkitab fokusnya adalah karya. Karya siapa? Karya Allah kan? Bayangkan kalau kita salah fokus. Penginjil Bejo pernah mengatakan di salah satu khotbahnya di Kalam Kudus Malang, Pak Bejo pernah memberikan satu wejangan gitu ya, memberikan satu omongan kepada seorang ibu untuk membaca Alkitab. Dan ibu ini uniknya adalah mengatakan seperti ini, ah gak usah baca Alkitab, Alkitab itu kan ngajarin berbuat baik kan, sama aja. Kira-kira benar gak? Alkitab ngajarin berbuat baik gak? Loh iya, Alkitab ngajarin berbuat baik pasti, tapi fokus Alkitab berbuat baik gak sih? Salah fokus gak? Harusnya fokusnya kepada karya Allah kan ketika kita baca Alkitab. Tapi ketika ibu ini mengatakan berbuat baik, itu fokusnya Alkitab. Salah fokus? Pasti. Oleh karena itu ketika kita mau menggenapkan kehendak Bapa, kita harus mengubah fokus dari diri kita kepada Kristus. Caranya bagaimana? Kita sendiri bisa gak mengubahnya? Nah, saya mau minta kesediaan Ishak. Bapak Ishak bisa maju ke depan. Sama aku Andreas. Bisa tolong maju ke depan? Turun aja. Bayangkan ya, Ishak ini agak tengah, oke. Okay. Ishak ini adalah gambaran kita. Ishak ini gambaran kita. Manusia berdosa, ya kan? Kok Andreas bisa tolong ke situ? Kok Andreas ini sebagai Kristus? Dan saya dosa, gitu ya. Nggak mungkin kan saya minta tolong kok Andreas? Kok Andreas jadi dosa kan nggak mungkin. Nah, kok Andreas sebagai Kristus, Ishak ini sebagai kelinci percobaan, bukan? Tapi sebagai ibaratnya kayak kita dan saya sebagai dosa. Bisa nggak kita, Ishak ini bisa menuju ke arah saya? Nah, arahnya itu selalu kepada dosa. Bisa nggak tiba-tiba Ishak ini bisa tolong turn around? Bisa gak dia tuh bisa tiba-tiba merujuk kepada Kristus? Dengan kehendaknya dia sendiri. Bisa?
Lah wong matanya loh, matanya ke arah saya, tapi jangan naksir ya. Matanya ke arah saya, gimana bisa dia tiba-tiba bisa balik dan menuju pada Kristus? Bisa? Oke, okay, thank you. Thank you, Bu. Bisa? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kondisi manusia itu apa? Kita buka Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Kamu dahulu sudah pingsan. Bukan. Kamu dahulu sudah ketiduran. Bukan apa? Mati. Mati itu kondisinya gimana sih mati? Pernah kadiasa kan ya? Pernah? Jangan setiap hari ya. Kadiasa pernah? Coba datangi mayatnya. Terus tiba-tiba kita bisa ngomong, aku belikan chat time ya. Kira-kira yang mati di situ bisa bangun enggak? Bisa enggak? Enggak mau chat time, mungkin dia enggak suka chat time. Maunya si boba misalnya. Aku baru beli si boba loh. Ini aku sudah beli satu kresek. Kira-kira orang yang mati bisa bangkit? Kalau orang-orang yang mati bisa bangkit, kita yang lari, saudara. Betul? Bisa enggak orang mati tiba-tiba bisa bangkit sendiri? Enggak bisa kan? Kondisi kita mati dosanya. Mati di dalam dosa. Berarti apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan itu berdosa. Kalau bayangkan ya, kita terikat dengan dosa, bisa enggak tiba-tiba bisa ngejun, bisa balik ke arah Kristus dengan sendirinya? Enggak mungkin bisa. Karena kita kondisinya mati. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah Roh Kudus yang melahir barukan. Roh Kudus memberikan kita hati yang baru, baru kita bisa percaya Yesus. Ceangelere, melahirkan, melahir barukan itu apa? Melahirkan. Pernah nonton F1 enggak? Enggak ngerti F1, F1 udah. Pernah nonton? Kira-kira kalau mobil balap itu ya, itu berhenti di satu titik, namanya apa? Pit stop. Yang dilakukan di pit stop itu apa? Apakah pembalapnya turun kencing dulu atau gimana? Di pit stop, olinya diperbaiki, olinya diisi, bensinnya diisi, terus begitu kan. Roh Kudus melahirbarukan itu seperti, bayangkan seperti begitu mobil itu datang di pit stop, jegrek, kemudian mesinnya langsung diambil, bukan dijual lagi. Mesinnya diganti dengan yang baru. Berarti apa? Bukan sekedar casingnya tok yang diganti, tetapi dalemannya itu loh, dalamnya itu diganti. Di sini kita belajar jadi orang Kristen tuh, jadi orang Kristen yang apa? Mementingkan hati. Nah, tapi seringkali orang Kristen, beberapa orang Kristen lebih mementingkan apa sih? Penampilan, bukan? Meskipun tidak salah, kita rapi itu enggak salah. Tetapi seringkali yang jadi patokannya adalah penampilan. Contohnya apa? Bayangkan Pak Yakub Tri. Pak Yakub Tri kan sering nonton bioskop kan ya. Pakainya apa kira-kira? Celana pendek bukan? Bagi beberapa orang Kristen dianggapnya seperti apa? Pendeta nonton bioskop pakainya apa lagi? Celana pendek. Tidak rohani. Masuk neraka, betul? Pernah dengar? Jadi kalau pendeta ke bioskop pakainya apa? Pakainya apa? Kemeja, wah kemeja. Kemeja lengan panjang, celana kain. Terus apa? Pakai jas, terus. Pakai apa lagi? Pakai topi sekalian, terus. Itu kan, seringkali kita mikirnya gitu kan, beberapa orang Kristen. Yang dipentingkan apa? Pokoknya ya, kalau datang ibadah, ya kita memang harus rapi. Tetapi bukan definisi rapinya apa? Apakah kita harus mengenakan celana kain, terus baju harus dimasukkan kayak jojon, semua seperti itu. Itu rapi. Apakah itu rapi? Apakah itu kekristenan? By the way, kita sering enggak melihat orang berpakaian rapi, tapi maling. Penampilan bagus? Oke, sip. Maling tapi. Mana yang kita pilih? Penampilan rapi, itu sama dengan Kristen, tapi maling. Kristen enggak? Seringkali cara pikir kita adalah cara pikir kita melihat apa yang nampak di depan mata. Tapi kekristenan bicara mengenai hati. Meskipun tidak berarti kita penampilannya sembarangan loh ya. Tapi yang penting adalah hati dan itu terpancar dalam kehidupan kita. Nah,
mengubah fokus dengan Roh Kudus melahir barukan kita, baru kita bisa percaya dan mengikut Kristus. Kita sudah dikasih hati yang baru. Ketika kita dikasih hati yang baru, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikir, apa yang kita, semua yang kita lakukan, semuanya fokusnya kepada Kristus itu sendiri. Fokusnya kepada Kristus, karena kita sudah apa tadi? Dapat hati baru kan? Orang dapat hati baru, maka dengan proses, dia bisa berpaling, berpusat pada Kristus. Artinya apa? Kristus jadi raja. Pernah nonton film kerajaan? Jadi raja itu kerjaannya apa? Selain duduk di singgasana, jadi raja itu apa? Memerintahkan ya. Raja di sini, raja, wah saya adalah raja, saya bisa memerintah ajudan. Kira-kira kalau saya memerintah ajudan, ajudan yang saya perintah, bisa nolak enggak? Kamu sini, pijeti badanku, pegel. Terus kemudian ajudannya bisa enggak nolak? Sebentar ya Pak, saya mau kencing dulu, kebelet dari tadi. Bisa enggak kira-kira gitu? Enggak bisa kan? Namanya raja bertitah itu berarti apa? Ajudannya harus apa? Nurut kan? Kristus jadi raja enggak dalam hidup kita? Ketika Kristus berkata A, kita bilangnya apa? Bilangnya B. Kalau Kristus berbuat C, kita berbuat apa? Z gitu ya. Kita semua tidak mau mengikuti apa kata Kristus. Ketika Kristus bertahta, maka artinya Kristus mengambil alih hidup kita, turut campur dalam hidup kita. Bayangkan ya, kita yang sudah menikah atau yang belum, kita punya tetangga. Datanglah tetangga kita, ngetok pintu, kemudian masuk melihat rumah kita, kemudian melihat kursi di situ, kemudian dengan seenaknya sendiri tetangga kita bilang, "Itu kursi jangan di situ ya." Kira-kira kita suka enggak? Tetangga ikut campur hidup kita. Suka? Pasti disuruh pulang kan ya? Mulyong, pulang wis. Kenapa? Kita enggak suka orang lain turut campur dalam hidup kita. Tapi ada satu pribadi yang harus ikut campur dalam hidup kita. Siapa? Kristus itu sendiri. Karena itu berarti mengikut Yesus, Kyle Edelman mengatakan, mustahil kita bisa mengikut Yesus tanpa membiarkannya turut campur dalam hidup kita. Sudahkah kita mengikut Kristus? Menggenapkan kehendak Allah? Memiliki fokus yang benar. Francis Chan mengatakan, menjadi Kristen itu berarti penyerahan diri yang penuh terkait keinginan daging kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu melayani kemuliaan Allah. Itu artinya Anda mati terhadap diri sendiri dan mengenakan Kristus. Kita harus sangkal diri, bukan hanya sangkal diri tok, tapi juga mengikut Kristus, menggenapkan kehendak Bapa. Gimana kita mengikut Kristus? Dengan cara melayani Dia. Mengikut Kristus tadi artinya apa? Ada yang masih ingat? Mengikut Kristus artinya apa? Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau melayani itu berarti kita mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Nah, di ayat 26a di sini kita akan belajar dua prinsip. Yang pertama, melayani didahului dengan mengikut. Melayani tadi artinya mengorbankan diri. Didahului oleh mengikut berarti memiliki fokus, yaitu menggenapkan kehendak Allah. Kebayang enggak kita mengorbankan diri kita, tapi tidak didahului oleh kita memiliki fokus yang benar. Bayangkan seperti ini. Saya dari rumah mengorbankan diri saya, tenaga saya, waktu uang untuk pergi ke sebuah toko perhiasan di sebuah mall. Membeli, mari kita ngomong cincin berlian misalnya. Kemudian datanglah Pak Heri ketemu saya. Nyapa gitu ya. Loh Den, kamu ngapain beli cincin berlian untuk istrimu ta? Atau untuk ini, apa namanya? Untuk istrimu? Enggak. Atau mungkin kamu, mungkin Pak Heri belum tahu ya, sudah menikah ya mungkin. Oh mungkin kamu masih tunangan ya? Untuk tunangan ya? Enggak. Kamu suka dengan cincin itu? Enggak. Mau ngasih untuk papa mama? Enggak juga. Nah terus ngapain? Enggak tahu. Kira-kira gendeng enggak? Saya sudah berkorban tenaga, waktu, uang, tapi enggak ada fokus. Ditanya buat apa? Enggak jelas. Itu namanya kita mengorbankan diri kita, tapi gak ngerti fokus. Nah, sama seperti melayani Kristus, tapi tidak didahului oleh mengikut Kristus.
Atau kalau pakai bahasa R.W. Tozer mengatakan, ketika kita melayani Kristus dengan didahului oleh mengikut Kristus, berarti kita melayani Allah, melayani Kristus dengan cara Kristus. Tetapi ketika kita melayani tanpa didahului mengikut, berarti kita sedang melayani Kristus dengan cara kita sendiri. Bedanya apa? Sama-sama melayani loh. Tadi seperti Helen misalnya. Jadi WL. Orang lain jadi WL, kira-kira sama-sama loh melayani. Bedanya di mana? Bedanya di motivasi, isi, dan tujuan. Melayani yang benar itu motivasinya apa coba? Saya dilayani, saya melayani karena sudah dilayani. Berarti jelas kan motivasinya. Kalau isinya gimana? Saya melayani, tapi saya juga mau mengenal siapa yang saya layani. Betul nggak? Coba dipikir. Ketika kita melayani Allah, kita melayani siapa? Allah kan? Kita perlu tahu nggak siapa yang kita layani? Kebayang nggak sih kita melayani Allah, tapi kita nggak tahu siapa Allah? Kan lucu. Kalau saya melayani Allah, maka saya harus tahu siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita. Itu namanya melayani. Makanya di dalam isi pelayanan, melayani harus disertai dengan belajar teologi. Nah, di tempat ini kita sudah ada wadahnya, bukan? Wadahnya apa? Wadahnya apa? Belajar teologi? Halo? Ada apa? Ada star kan? Kemudian ada apa lagi? Ada khotbah mimbar yang eksposisi. Kemudian ada apa lagi? Bagi yang full timer ada STT Amadeus. Kemudian ada apa lagi? Ada seminar API Apologetika Indonesia. Kita semua sudah diberikan wadah oleh Tuhan untuk belajar teologi. Gunanya apa? Supaya kita bisa melayani, bukan? Itu isi pelayanan. Sikap melayani gimana? Isi pelayanan juga bicara mengenai sikap melayani. Sikap melayani kita seperti apa? Asyir misalnya. Bukan asyir di tempat ini ya. Asyir misalnya. Apa yang kita lakukan ketika kita jadi asyir? Senyum pasti. Nah, senyum kita tulus enggak? Atau kita seperti karyawannya Indomaret? Selamat datang di Indomaret. Terus kalau orangnya sudah masuk, kita mencucu lagi ya, kita cemberut lagi. Seperti itu enggak? Sikap kita melayani. Tujuan kita melayani seperti apa? Tujuan kita melayani adalah untuk Kristus dikenal kan? Dikenal dan disembah di gereja maupun di luar gereja. Kalau Kristus dikenal berarti contohnya gimana? Saya menjadi singer. Tujuannya apa kalau Kristus dikenal? Atau saya sebagai WL, tujuannya supaya saya memimpin jemaat untuk menyembah Kristus kan? Tujuannya kan seperti itu. Kalau di lingkungan di luar gereja, kita melayani dengan cara gimana? Sikap hidup kita berintegritas enggak? Jujur enggak? Kita kudus enggak? Itu namanya tujuan pelayanan. Tapi bagaimana dengan motivasi yang salah? Motivasi apa yang salah di dalam pelayanan? Pendeta Yakub Tri pernah di dalam bukunya Gereja yang Menggerakkan Jemaat memberikan 4 tipe motivasi yang salah. Yang pertama, aktualisasi diri. Contohnya apa? Saya ini sukanya kepo. Semua tak kepoin. Semua urusan orang tak kepoin satu-satu. Maka saya mendaftar di gereja, ketemu Pak Heri, kemudian mau mendaftar melayani. Bidang apa? Pembesukan. Melayani enggak seperti itu? Saya itu sukanya kepo, kepoin orang, urusin orang, urusannya enggak penting juga tak urusin, kepo. Makanya saya mendaftar di dalam pelayanan apa? Pembesukan, supaya saya bisa tahu apa? Itu loh, kehidupannya itu loh, siapa itu? Pak Doni itu loh, gimana itu? Kemudian, wah, siapa lagi? Pak Heri, ngapain aja kemarin? Aku kepo karena aktualisasi diri. Atau kedua apa? Motivasi yang salah. Motivasi yang salah adalah saya melayani supaya banyak diberkati. Itu manipulasi rohani. Ketiga, yang salah apa? Saya melayani karena itu kewajiban. Karena apa? Saya ini kalau gak melayani yo, bahaya. Masuk neraka. Dan keempat apa? Bosan di rumah. Ini paling fatal ini motivasinya. Saya dengerin ini, wah saya bosan di rumah. Tahu gak? Itu suami saya, pak istri saya itu ada kayak kaset rusak sudah mau jebol gitu ya. Bosan aku di rumah, aku tak gereja yang melayani. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Itu motivasi yang salah. Isi yang salah gimana? Isi pelayanan. Isi pelayanan yang salah adalah ketika saya melayani, fokusnya, sukanya apa? Keliling gereja. Ada gak seperti itu?
Enggak suka belajar teologi, enggak suka. Faktanya ada loh. Di sini pasti enggak ada, di sini aman semua kok. Ada enggak seperti itu? Orang yang melayani, wah kalau disuruh keliling gereja 3 kali, 10 kali mau. Tapi kalau suruh dengerin khotbah Yunani, Ibrani, Jawa, Madura, semua keluar. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Tinggal dalam hadirat terkudus, bukan? Alias tidur. Melayani enggak seperti itu? Melayani loh. Tapi enggak suka belajar teologi. Kira-kira melayani enggak sih? Atau sikap, ada contoh-contoh ya. Saya memberikan contoh seorang tante pelayanan pembesukan di sebuah gereja. Dan kedapatan dia pergi ke tukang ramal. Pelayanan? Oh yes, pelayanan. Tapi sambil melayani, sambil pergi ke tukang ramal. Melayani? Isi pelayanan yang berikutnya adalah sikap kita melayani. Beres enggak kita melayani? Contoh, karena saya sebagai mahasiswa saat, pasti pernah praktek di sebuah gereja. Dan di sebuah gereja saya menjumpai seorang pengurus pemuda, pengurus pemuda, datang ke persekutuan sudah telat. Anggaplah 6:30 persekutuan. Dia datang bisa 10 menit, 15 menit lebih lambat. Sudah datang telat. Yang dilakukan apa pada waktu khotbah? Main HP sendiri. Melayani pengurus. Pengurus, aktivis. Tapi datangnya telat, udah datang telat khotbah, bukan dengerin, malah justru main HP dan ngobrol sendiri. Melayani. Tujuan pelayanan yang gak beres seperti apa? Kalau misalnya Helen sebagai WL di sini, bagaimana caranya Helen sebagai WL itu memiliki tujuan yang salah? Bukan berarti Helen salah, enggak ya? Sebagai contoh, gimana? Wah, sebagai WL, aku akan menciptakan satu kata pengantar sebelum lagu. Kata pengantar yang luar biasa menyentuh hati. Yang indah, yang puitis. Kemudian tujuannya supaya apa sih? Tujuannya? Supaya jemaat kalau habis ibadah nyalami Helen kan, tujuannya gimana? Helen kamu bagus loh kata-katamu tadi, menyentuh hati sampai aku tidur gitu, enggak ya? Mau menyentuh hati sekali, wah. Kemudian Helen akan apa? Wah langsung berbunga-bunga, kemudian mendatangi Bu Herlin atau Kak Heri. Bu, saya kapan jadi WL lagi ya? Seperti itu kan? Tujuannya supaya apa? Nama saya dikenal, saya itu dipuji orang. Dipuji bagus oleh jemaat. Itu tujuan yang tidak beres. Bagaimana dengan kita? Sudah melayani? Kalau kita melayani tapi tiba-tiba sakit keras. Misalnya, Pendeta Beni Solihin di dalam ibadah pembukaan semester barusan di saat kemarin lusa bercerita tentang rekan hamba Tuhannya yang dulu pernah praktek 1 tahun di sebuah gereja. Gerejanya gede. Hamba Tuhannya hamba Tuhan senior. Pimpin KKR di mana-mana, tetapi tiba-tiba dia pendeta senior ini sakit. Tergeletak di sebuah ranjang, kemudian rekan pendeta Beni Solihin ini mendatangi pendeta senior ini, dan pendeta

12, kemudian ada pembinaan doktrin, ada M7M dan sebagainya. Kita sebenarnya rindu gak mendalami firman? Atau cuman ngandalin M7M? Pulang kita masih baca Alkitab gak? Pulang kita masih baca buku teologi gak? Kita mengaku diri melayani, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mendalami firman, itu bahaya sekali. Ketika apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Tadi saya bilang melayani bukan sekedar di gereja. Apa gunanya kita melayani di gereja, tetapi cara pikir kita, kehidupan kita di luar gereja itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di gereja. Betul? Cara kita melayani di gereja sudah bagus. Tapi apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Seorang aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, bukan di tempat ini. Aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, ketika anak perempuannya mau masuk sekolah teologi di bidang musik, jadi hamba Tuhan musik, aktivis ini sempat menolak anaknya jadi hamba Tuhan musik. Meskipun pada akhirnya mengizinkan. Aktivis melayani di gereja reform, percaya kedaulatan Allah, tetapi ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan musik, aktivis ini sempat melarang. Melayani, mari kita merefleksikan itu. Kedua, mengikut Kristus dibarengi dengan melayani. Mengikut Kristus artinya apa tadi? Saya ulang lagi. Menggenapkan kehendak Allah itu mengikut Kristus. Kalau melayani artinya mengorbankan diri. Berarti ketika saya sudah tahu fokus, saya bisa berkorban, bukan? Yang di sini kan ada yang para kaum muda kan? Saya nggak tahu jomblo apa enggak. Ketika seorang jomblo mendekati seorang cewek, cowok jomblo mendekati cewek, yang pasti cewek jomblo, nggak mungkin cewek sudah punya pacar didekati kan? Cowok jomblo mendekati seorang cewek, fokusnya jelas? Jelas nggak fokusnya? Jelas. Kira-kira kalau sudah jelas fokusnya, mau korban enggak? Misalnya si cowok ini punya kebiasaan setiap Sabtu itu pergi badminton, atau pergi futsal, atau pergi berolahraga, pergi nge-gym dan sebagainya. Ketika dia punya fokus deketi satu cewek, yang dilakukan apa? Tetap badminton, kan enggak mungkin. Apa yang dilakukan? Korbanin apa? Waktu kan, mengorbankan waktunya. Aku enggak, badminton enggak apa-apa, yang penting aku bisa mendekati dia. Enggak apa-apa, aku korban uang, bensinku keluar banyak duit untuk beli bensin, enggak apa-apa. Meskipun rumahku di Surabaya Timur, tapi yang cewek rumahnya di Malang misalnya. Itu bego itu. Saya mengorbankan diri enggak apa-apa. Yang penting apa? Saya sudah tahu fokus kan? Atau kita yang mau liburan misalnya. Dari Surabaya menuju Bali. Kalau udah tahu fokus, kira-kira mau korban enggak? Starter mobil, enggak apa-apa. Keluar uang untuk bensin, uang e-tol, enggak apa-apa. Kebayang enggak? Misalnya kita mau pergi liburan tapi enggak tahu fokus. Kemudian suami atau istri kita tanya, Pa atau Ma, kita mau kemana? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Enggak apa-apa. Nanti dilihat aja di tol itu kira-kira papan kotanya itu yang menarik yang mana. Kira-kira gendeng enggak? Sudah korban nih, sudah korban bensin, e-tol. Kemudian tiba-tiba gak ngerti tujuan, gak ngerti fokus. Kira-kira kan rada-rada sarap kan? Nah, sama seperti itu. Kalau sudah tahu fokus, maka ketika saya mengorbankan diri, saya sudah tahu fokus. Dan fokus itu mendorong saya untuk saya korban. Makanya saya bisa melayani karena saya sudah mengikut Kristus. Tapi seringkali menjadi murid Kristus itu cuma diukur dari cuma belajar teologi. Ini ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kekristenan. Yang satu sibuk belajar teologi, suka dengar teologi, suka ikut seminar, suka baca buku, John Frame, John Calvin, John Knox, John Piper, dan John-John lain. Suka. Begitu disuruh melayani, apa yang dilakukan? Belum, ini masih baca bukunya Institut Calvin, ini masih buku keempat, belum selesai. Melayani itu nanti aja. Ada nggak orang seperti itu? Wah, kalau dengerin doktrin, wah dengerin YouTube, sangat seneng. Tapi suruh melayani, enggak mau. Tapi di sisi lain apa? Melayani, tapi enggak mau belajar teologi kan? Betul enggak? Dua ketidakseimbangan ini terjadi dalam kekristenan. Yang satu suka belajar teologi, enggak mau melayani. Yang satu, wah gemar dari
dari Senin.

0: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua melayani. Sampai sampai bingung apa yang mau, siapa yang mau dilayani. Karena saking berapi-apinya melayani, tapi enggak ngerti siapa yang dilayani. Satu belajar teologi tapi tanpa melayani identik dengan banyak tahu tapi sedikit pengalaman. Tetapi banyak melayani, melayani tanpa belajar teologi identik dengan banyak pengalaman tapi minim pengetahuan. Mana yang kita pilih? Enggak ada kan? Harus dua-dua berjalan.
1: Kenapa?
0: Kenapa saya mengatakan melayani itu penting? Sudah tahu teologi, harus melayani. Kenapa melayani penting? Karena di dalam melayani kita sebenarnya sedang membiarkan, mengizinkan Tuhan itu mendewasakan karakter kita. Nah, bagi yang pernah sekolah teologi, saya sama Pak Heri, ada Pak Dodik di belakang, kita sudah terbiasa dengan namanya buku tafsiran. Teologi. Allah itu kasih. Kasih bahasa Yunani-nya apa? Agape. Wah, kemudian menurut John Calvin, kasih itu adalah seperti ini. Menurut John Frame, kasih adalah seperti ini. Menurut tafsiran New American Commentary dan 100 commentary buku-buku tafsiran lain mengatakan seperti ini. Itu belajar teologi. Salah enggak? Enggak. Tetapi ketika belajar teologi tok, Allah itu kasih, ya tahu. Tahu sih tahu, belajar teologi tahu. Tapi ketika tidak melayani, jadinya apa? Suka melihat kelemahan orang, betul enggak? Coba ya kita melihat orang-orang yang suka belajar teologi yang kepalanya terlalu besar sampai enggak bisa masuk. Kalau suruh melayani, kira-kira apa? Salah sedikit ngomel, bukan? Salah sedikit yang enggak penting diomeli, kemudian keluarnya kata-kata apa? Kata-kata Alkitab, kata-kata mutiara. Kita harus memberikannya maksimal untuk Tuhan. Wah, semua teologi keluar semua. Hal-hal sepele dikomentari. Itu akibat terlalu banyak belajar teologi, tapi tidak melayani. Bagaimana sih kita bisa melayani? Di dalam pelayanan itu kita memiliki satu kerinduan untuk dibentuk karakter. Dan saya sendiri mengalami akan hal itu. Belajar teologi, oh iya tinggal baca buku. Tapi ketika kita melayani, kita terjun melayani, maka kita mengalami satu tantangan tersendiri. Contoh, saya orangnya cuek. Kalau saya cuek, saya belajar teologi gampang? Oh, gampang. Gampang sekali kan? Gak peduli orang lain. Gak tahu orang lain mau jungkir balik kayak apa. Yang penting aku baca bukunya Calvin. Selesai. Belajar teologi kan? Tapi ketika saya berrelasi dengan, pada waktu saya di asrama misalnya, di asrama saat, saya berrelasi dengan teman asrama. Dan teman asrama itu misalnya adalah tipe orang yang bukan belajar teologi. Dan dia sedang mengalami masalah keluarga atau dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Tetap baca buku Calvin atau kita terjun, kita mendoakan dia. Di dalam pelayanan seperti itu. Ketika kita tahu misalnya ada jemaat tertentu misalnya lagi sakit, kita bisa perhatian, kita mengaplikasikan Allah itu kasih kepada jemaat itu. Bukan cuma sekedar kutip John Piper, John Calvin dan sebagainya. Itu namanya kita melayani, kita mengalami pembentukan karakter di dalamnya. Disitulah pentingnya kita melayani. Melayani, mengikut Kristus itu juga penuh tantangan. Kalau kita baca Alkitab di dalam Korintus, Paulus itu ketika melayani Korintus, itu juga mengalami tantangan. Bayangkan ya kita, bayangkan Paulus, sudah mati-matian, sudah gila-gilaan, tanda kutip, melayani di Korintus. Ternyata datang si guru palsu, kemudian membujuk si jemaat Korintus untuk memusuhi Paulus. Coba kita jadi Paulus gimana? Apa yang kita lakukan? Sakit kan? Sudah melayani mati-matian nih. Tapi disalah mengerti. Tetapi dianggap bukan rasul. Padahal sudah melayani. Susah enggak? Pasti susah. Nah, oleh karena itu Kristus bukan hanya cuman kamu harus melayani ya, kamu harus ikut aku ya, kamu harus melayani. No. Kristus juga memberikan jaminan di dalam kita mengikut Kristus. Apa jaminannya? Kita baca ayat yang ke-26b. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang pertama, jaminan yang Kristus berikan adalah Kristus bersama-sama dengan murid yang melayaninya. Bersama-sama artinya Kristus menyertai. Mari kita buka Matius 28. Injil Matius pasal 28:11. Ayat, salah satu ayat yang cukup favorit. Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Paulus melayani di Korintus dan mengalami tantangan, apa yang Kristus katakan kepada Paulus? Kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan apa? Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Ketika kita melayani Kristus, kita mengikut dan melayani Kristus, Kristus memberikan jaminan, Kristus bersama-sama dengan mereka. Kristus menyertai mereka. Ini terlalu klise, terlalu di awan-awan. Bersama dengan Kristus itu apa artinya? Siapa di sini yang punya tokoh idola? Tokoh idola? Ada punya tokoh idola? Pak Doni, tokoh idolanya siapa? Yang agak duniawi, Pak. Jangan dijawab Martin Luther apa John Calvin, jangan, Pak. Tokoh idolanya siapa? Pak Doni? Jangan bilang Tuhan Yesus loh ya. Itu terlalu rohani. Yang agak duniawi gitu loh. Kenapa? Enggak punya? Waduh. Isak coba. Tokoh idolanya siapa? Rohani sekali, enggak punya tokoh idola. Atau misalnya yang di sini, yang para sister-sister. Tokoh idolanya siapa? Biasanya kan grup band kan? Apa? Suju, betul? Suju jualan keju gitu, bukan? Suju kan? Punya tokoh idola. Bayangkan kalau kalian punya tokoh idola Suju dan kalian tuh bersama dengan grup band Suju itu 1-2 hari. Suka? Suka enggak? Bayangkan kalau itu terjadi selama 1 tahun. Dari pagi sampai malam. Makan siang ketemu dia. Makan malam ketemu dia. Makan pagi ketemu dia. Keluar rumah ketemu dia. Suka? Sehari dua hari mau gak? Mau kan? Kalau setahun, setiap hari, setiap detik ketemu. Mau? Belengger kan? Pasti bosan, pengen muntah gitu ya. Padahal itu tokoh idola kita. Kalau kita bersama dengan Kristus, suka cita gak sih? Atau sama? Suka citanya di mana? Ketika kita bersama dengan Kristus, itu berarti ketika kita ada masalah. Pendeta Hendra G. Mulia pernah memberikan satu ilustrasi. Bersama-sama dengan Kristus itu berarti Kristus di samping kita. Kebayang? Pada waktu kita nyetir, Kristus di samping kita. Ketika kita bekerja, Kristus di samping kita. Ketika kita masak, Kristus di samping kita. Kalau ada Kristus di samping kita, ketika kita melayani dan kita mengalami tantangan dalam melayani, kita dipermalukan di depan umum ketika kita melayani. Padahal sudah melayani maksimal. Tapi selalu dicacat, selalu dipermalukan di depan umum. Kristus di samping kita, apa yang Kristus lakukan? Kristus akan mengatakan apa? Tenang, aku sudah mengerti pergumulanmu. Kita kesulitan melayani apa sih? Dipermalukan. Kristus sudah pernah dipermalukan, bukan? Di atas kayu salib, Kristus sudah ditelanjangi. Dipermalukan di depan semua orang. Mau diapain lagi? Difitnah dalam melayani. Kristus pernah difitnah? Jangankan difitnah, disangkal 3 kali oleh Petrus kan, apa yang Kristus tidak pernah dapatkan yang negatif ketika dia di dunia, di dalam pelayanan? Tidak ada kan? Kita mau kesulitan apa? Ketika Kristus berkata, aku mengerti pergumulanmu, aku menyertai kamu. Ketika Kristus berkata itu, Kristus bukan cuma sekedar teori, tetapi dia sudah mengalami semuanya. Maka itu kita menemukan sukacita yang luar biasa. Tapi permasalahannya adalah, beberapa orang Kristen yang mengaku diri melayani, bilangnya seperti ini. Sudah lama melayani Tuhan. Tahu enggak? Sebelum dunia ada, aku sudah melayani. Lama banget, enggak tahu itu berapa ribu tahun yang lalu. Sudah lama melayani. Tapi ketika ada masalah, kenapa Tuhan enggak tolong? Loh, kan janjinya apa tadi? Kristus bersama-sama dengan muridnya kan? Orang yang melayani akan disertai Kristus. Paulus disertai Kristus. Aku juga seperti Paulus. Gayanya gitu ya. Aku melayani Paulus, melayani seperti Paulus melayani. Udah lama banget. Ketika ada masalah, kenapa enggak disertai? Orang kayak gini melayani enggak sih? Orang melayani perlu mengaku diri melayani enggak? Orang yang punya otoritas perlu mengaku diri punya otoritas enggak? Tujuannya apa sih? Kalau saya melayani tapi aku sudah melayani lama, tujuannya apa? Supaya orang menghargai dia kan? Oh ini loh hebat sudah pelayanan. Kalau kayak gini melayani enggak sih? Yang kedua, orang melayani fokusnya masa cuma ke janji Tuhan. Saya tidak mengatakan janji Tuhan enggak penting. Tetapi ketika orang mengaku diri melayani tapi fokusnya terus janji Tuhan. Diklaim janji Tuhan. Klaim, klaim, klaim. Kayak klaim asuransi. Itu melayani enggak? Sebenarnya enggak sedang melayani loh. Dia sebenarnya sedang melayani Tuhan. Tidak. Tapi melayani dirinya sendiri. Tapi apa? Suka klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan enggak melayani, Tuhan tidak menyertai, dia apakah tetap melayani? Belum tentu. Jadi janji penyertaan Kristus ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut dan melayani dia. Bukan cuma sekedar ngomong tok melayani, tetapi sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak akan menghormati murid Kristus yang melayaninya. Kita bayangkan jadi orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus. Orang Yahudi itu percayanya gimana? Percaya kepada satu Allah kan? Satu pribadi Allah namanya Yahweh. Yahweh. Ketika Yesus datang, ketika Yesus inkarnasi ke dalam dunia, Yesus bilangnya apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga. Penistaan agama enggak bagi orang Yahudi? Ini menyamakan diri sama Allah. Yesus itu lahirnya di mana? Di Bethlehem. Ada tempat lahirnya. Ibunya aku tahu, saudaranya aku tahu. Lah ini kok menyamakan diri dengan Allah? Penistaan agama. Kira-kira ketika orang-orang Yahudi dengan pola pikir percaya kepada satu Allah, ketika dia percaya kepada Yesus yang adalah Allah, kira-kira sama masyarakat orang Yahudi, sama orang-orang Yahudi yang lain yang tidak percaya Yesus, diapain? Kalau bingung gini dah. Di Indonesia, penganut agama lain misalnya, yang percaya Yesus bukan Allah. Yesus adalah nabi, nabi besar. Yesus adalah utusan, tapi bukan Allah. Ketika penganut agama lain itu percaya kepada Kristus yang adalah Allah, apa yang dilakukan oleh teman-teman agama lain itu? Yang dilakukan apa? Pasti orang yang percaya Yesus itu bakal dikucilkan kan? Karena apa? Karena dia sudah percaya kepada penista agama. Yesus dianggap penista agama oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, berarti orang Yahudi itu sedang percaya kepada penista agama Yahudi. Dikucilkan enggak? Pasti dikucilkan. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi orang Yahudi karena percaya Yesus adalah Allah. Ketika orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah Allah, dikucilkan. Maka Kristus mengatakan apa? Bapa akan menghormati mereka. Berarti penghormatan datang dari Allah itu sendiri. Tidak dihormati oleh manusia, enggak apa-apa. Yang penting dihormati oleh Allah. Kita sebenarnya lebih senang dihormati siapa sih? Jujur. Kehidupan kita sehari-hari, misal, kita kuliah setengah mati, belajar dari pagi malam sampai membanting tulang, tulangnya enggak pecah-pecah gitu, enggak retak-retak. Kita benar-benar mati-matian kuliah, kemudian dapat nilai bagus. Kita dihormati oleh pihak kampus atau sekolah dengan diberikan apa? Let's say piala atau piagam paling enggak. Terus dapatnya apa biasanya? Magna Supra, enggak ada ya. Magna Supra kayak Honda aja. Kita senang kan dapat itu kan? Itu hasil kerja keras kita. Kita dihormati seperti itu, kita senang. Contoh, kita misalnya mau kredit rumah di sebuah bank, maka kita dihargai apa? Diberikan kemudahan, betul? Kita mau melakukan apa? Kita dihargai.